0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Busombo Perempat dari Samarinda ya, berjumpa kembali dengan Bu Mia nih dalam program Halo Benua Etam di edisi hari ini ya, di hari Sabtu weekend di 5 September 2026. Ya Busombo, mumpung nih ngomong-ngomong soal weekend ya Busombo, dan kebetulan beneh ya, besok nih RRI Samarinda akan menggelar senam sehat nih Busombo. Senam sehat massal dalam rangkaian RRI Fest dan juga Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah, jadi Bu Sumbo, sembari nih maksudnya mengajak Bu Sumbo untuk besok ikut nih berpartisipasi dalam rangkaian RRI Fest di senam sehat massal ya, yang akan diadakan insya Allah besok jam 6:30 sampai dengan selesai, yang berkolaborasi dengan KJS atau Komunitas Jalan Sehat dan juga Fokus Kaltim. Dan diadakannya nih bukan di kantor RRI tapi di Gor Kadri Uning Sepaja ya Bu Sumbo. Ada door prize menarik nih, dan masih berhubungan dengan ya senam sehat massal nih Bu Sumbo nih, kalau di tema Halo Benua Etam ini ya. Di weekend nih biasanya Bu Sumbo olahraganya nih apa? Senam kah, lari kah, atau bersepedaan tegak Bu Sumamat ya? Boleh sharing dengan kita ya Bu Sumbo di 0541-727-2656 atau di 736152. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984 dan juga di kolom komentar di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di celtapon. Halo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Waalaikumsalam jaya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamat.
1: Ya, sedikit lagi sebelum tema Mbak Yo.
0: Iya.
1: Ya, saudara-saudara Mbak, pecah lagi Mbak, pipa Mbak. Ya, bunyi saya tuh ujur.
0: Kapan Bu Sumamat? Baru mah kah?
1: Iya, baru. Jadi pecah itu mungkin tonasenya mobil kan, mungkin yang lewat kan, yang 20, ban 24 itu kah. Tapi ini boleh kan sebenarnya lewat siang ini Mbak.
0: Iya.
1: Tapi kemungkinan ada yang melintas. Tiba Tuha misalnya itu Mbok ya. Apa nih masalah olahraga kah?
0: Iya Busu biasanya weekend nih, tegak misalnya Sabtu atau Minggu ada olahraga apa. Kalau Busu biasanya sepedaan ya?
1: Iya Mbok, mun sepeda itu kan Mbok ya, itu rutin Mbok ya. Artinya saya tekanan itu di mungkin naik lah Mbok, karena rutin kan. Dan lagi saya itu jaga makan. Jadi wah ini Mbok, satu jam aja Mbok.
0: Satu jam aja sepedaan?
1: Masih. Tapi fit aja sih. Nah itu nih mau memasukkan kendak Mbok, takut over training kan.
0: Iya benar.
1: Dulu Sabtu Kamis Mbok itu ke mana ya? Ke ini, ke Bukit Soeharto loh Mbok.
0: Padahal jauh betul itu Busu.
1: Sampai saya itu lari kami Mbok ke 45, ada orang hutan. Jadi di pos polisi jangan lari Pak, anu Mas, ini kan masih muda-muda. Dia gak ganggu tuh, besok kalau sini Mbok kan anu pisang. Penasaran Bu, kan minggu kan Bu, kita 1 kilo aja kita bawa pisang masing-masing Bu, pakai anu tas gendong kan.
0: Iya. Yeah.
1: Beri Bu, kali orang hutan tuh, bunyi orang etam ini apa lulu tiga Bu, anu orang hutan tuh dengan anaknya, beri pisang Bu, senangnya Bu.
0: Anu deh, gitu. Takut nih nyabusu, bisa takut sama manusia.
1: Di papa, kita memberikan makanan kan. Jadi Bu, gini Bu, hewan sahabat saya, apalagi orang hutan, Bu. Jangan sampai disakitikan, Bu, yo. Jadi beri aja makan, kan, apapun, gitu, Bu. Nah, terus kalau olahraga tuh, karena tadi itu kan di olahraga, Bu, karena saya itu 2:30, kan. Nah, itu takut, melayang, pusing, kan. Di olahraga, Bu. Dan dia, mun pemainnya bisa tidur siang, kan, itu mungkin jalan, Bu. Jadi sekarang tuh saya banyak jalan, olahraga tuh, Bu, yo. Sepeda dikurangi karena anak-anak menegur sepeda tuh mau kita berjalan. Saya ditabrak tuh 3 kali mulai. Di kantor gubernur sekali itu guling-guling.
0: Kapan tuh besok? Baru-baru ya. Mahakah?
1: Ada lawas sudah.
0: Oh, ada lawas.
1: Operama di Dirgahayu itu 3 hari.
0: Ya Allah.
1: Terus itu yang kedua tuh sepeda hantam dari samping. Saya diminta ganti, tapi bunyinya ganti kok, bunyinya saya nggak usah, alatnya ada di rumah. Kalau ganti 3 juta lebih harganya.
0: Iya.
1: Digantinya Mbok, bunyinya saya nggak usah.
0: Iya. Kan.
1: Belikannya alatnya, kan. Nah, disuruh sebut merek, hampir tersebut merek tadi. Itu Mbok, itu yang murah, 375 itu keluaran ini Mbok. apa KW-nya kalau yeah. aslinya itu Mbak 27 juta tuh Mbak.
0: Aslinya berapa Bu Su?
1: Ya.
0: Aslinya berapa?
1: 27 juta tuh Mbak.
0: Masya Allah.
1: Beda tuh Mbak sampai ada yang 97 juta tuh Mbak. Apa ampun kalau saya sindi sepeda memang lawas tapi nya alloy aluminium kan.
0: Iya.
1: Terakhir itu saya ditabrak di ini depan Pertamina Rumbok tuh gulung-gulung Mbak tinggal kan orang lari. Nah, jadi karena ini kan melarang sudah.
0: Iya.
1: Jadi saya bukan sombong Mbak. Saya lawas di bela diri tuh Mbak, di judo itu kan lawas Mbak. Heeh. Udah 30 tahun. Jadi saya berhenti Mbak karena kan itu kan netam judo itu kan berbanting Mbak.
0: Iya benar. Nah,
1: tulang ini mungkin sudah mulai anu aus.
0: Iya dan takut cedera juga Bu Su ya.
1: Nah, dan lagi Mbok ya, berdiri bulu tubuh ini nah. Sebelah kanan saya ini Mbok, berikat nih. Karena kan selalu banting-banting itu.
0: Iya.
1: Akhirnya apa? Bunyi orang selek. Kadang-kadang Mbok saya tuh sedikit aja kena, wah sudah, enggak mati tuh Mbok. Urut di boleh.
0: Kenapa Bu Su enggak boleh? Anu takut salah anu kah?
1: Ya biarin aja.
0: Nah,
1: jadi Mbak, tapi kalau judo masih latihan saya tuh sebenarnya di rumah tuh dengan kunci-kuncian itu Mbok ya.
0: Iya.
1: Jadi masih di judo tuh. Jadi saya pelajari terus tuh kadang-kadang sorangan Mbok ya. Teknik-teknik tuh kadang-kadang ke wadah kawan Mbok ya, melihat orang latihan. Ya bawa baju juga Mbok, tapi ya bergamat. Jadi bisa tidak mudah tuh main empas banting di bisa. Ya kan di kawai tam sembarangan dah.
0: Iya benar.
1: Ternyata juga Mbok sudah 67, 68 ini. Tapi saya masih fit Mbok karena olahraga.
0: Masih segar loh Bu Sumamat ini.
1: Segar. Dan lagi satu, jangan merokok tuh aja Mbok.
0: Benar. Setuju.
1: Alhamdulillah dia merokok tuh. Nah, jadi itu kita banyak olahraga, mudah sehat. Nah, terus itu mata saya nyaman aja nih. Nah, kemana-mana kan pakai kacamata hitam Mbok.
0: Iya.
1: Yang sinar ultraviolet nggak. Jadi jangan sampai kena katarak Mbok.
0: Iya, takutnya rawan kena katarak tapi alhamdulillah Bu Su aman aja alhamdulillah ya.
1: Jadi Bu, sangat penting loh olahraga tuh, Bu. Jangan kesa-kesa dengan anu Bu Su gesta, Bu yo. Makan nyaman nih kan, Bu yo, dikena sama urat. Ya kalau.
0: Kemarin tuh pas cek kesehatan gratis nih banyak banget kena asam urat teganya nih.
1: Iya, makanya.
0: Iya.
1: Dijaga benar itu, Mbak. Jadi saya tet aja. Jadi olahraga tuh bagi saya tuh memang penting. Kalau mati itu kan urusan Allah Ta'ala, Mbok.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi itu banyaknya bergerak. Begitu melihat makanan, Mbok. Kacang, sudah stres duluan. Asam urat, akhirnya kambuh lagi kan.
0: Iya.
1: Insyaallah ya, Mbok. Pai ada pertemuan, Mbok, ya.
0: Iya, besok jangan lupa, Bu Su, ikut ini, Bu Su, senam sehat masal besok di Anu, Gor Kadri Uning.
1: Terus itu pertemuannya tanggal 14, ya?
0: Tanggal 11.
1: Tanggal 11, berarti... malam Sabtu ya.
0: Tanggal 11 ya malam Sabtu Bu Su. Tapi kayaknya siang deh acara penyulutan obor hari radio ini.
1: Ya insyaallah Mbok saya hadir tuh Mbok. Ketemu pen bunyinya tuh Mbok.
0: Nah iya itu kapan juga harinya sampai bingungnya Mbok Mia saking banyaknya tanggal.
1: Ini Mbok mohon ketemu Bu Sumamat ya Mbok yo. Itulah orangnya kalau gagah jangan dipuji Mbok yo. Kalau apaannya main digagah, jangan dihina kan gitu.
0: Kalau katanya Teh Iis paling panggagah nak.
1: Paling panggagah nak, ya dah mau. Ya dah, Bo. Oke lah, canda dan tahu kita mudah menyenangkan. Artinya jaga kesehatan, Boyo.
0: Siap.
1: Nah, masker, jangan lupa kacamata juga kan kilau, Bo. Terus itu yang terakhir ini depan mata saya ini apar 9 kilo, Bo. Malah tadi di mana di
0: ditimbau ya.
1: Nah, tumbuk yo. Jadi hati-hati dengan anu lah sudah kebakaran. Ini saya enggak jalan, Mbok yo. Biarpun etam berbalik lagi ke rumah nah. Ini kompor masih nyala kah? Kan lipat saya tuh yo. Atau adik saya kan. Listrik sudah dimatikan enggak? Nah, tumbuk. Sehingga radio ini kan dia mesti jalan cabuti semua, Mbok.
0: Iya, benar.
1: Jadi supaya aman ya kan, Mbok yo. Nah. Ini satu lagi anak itu kan sudah tendang beli papan, Mbok. Rumah itu kosong kan. Jatuh lagi yang namanya elektronik. Itu MCB-nya saya matikan dah.
0: Tapi datang, terasnya tetap nyala nih, Bos. Apa tetap mati terasnya?
1: Di saya nyalakan, Mbok. Di teras itu kan berpagar rumah kan.
0: Iya.
1: Pagar. Nah, terus itu kemainnya datang kan, Pak. Kenapa lampu mati? Oh, anu, Dek. Nyalakan di MCB, Bapak matikan. Dinyalakan lah anu lakinya. Oh, ya dimatikan ya. Kenapa dimatikan? Orangnya enggak ada. kan, matikan aja. Mm-mm. Masalah semua. Iya. Oke, ada yang nyambung lagi mungkin. Mbok-mbok, busu-busu. Terima kasih. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya. Kalau Bu Sumamat biasanya sepedaan ya, sampai ada cerita suka dukanya bersepedaan, sampai ejar Bu Sumamat tadi sampai ditabrak 3 kali ya. Tapi etamnya tetap harus nggak boleh menyerah, walaupun ada kendala tegak yang Bu Sumamat cerita tadi, masih semangat untuk berolahraga ya Bu Sumamat. Di belakang Bu Sumamat ada satu lagi ya, kita sapa dulu. Halo.
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni ini, Mbak Mi lagi batuk-batuk, boleh dimatikan dulu mic-nya. Gimana Mbak Reni? Masih lemas sih kayaknya ini.
2: Masih
0: deh. Masih lemas. Cuat sehat ya Mbak Reni ya. Tapi besok sempat nggak ikut nih senam sehatnya RR ini besok Mbak?
2: Oh, insya Allah. Ini keponakannya pada sibuk semua Mbak.
0: Nggak ada yang nganter ya berarti ya. Kalau besok ada door prize-nya nih Mbak. Door prize-nya ada mesin cuci, ada sepeda.
2: Aja ya, semoga Bu Sumama dapat.
0: Terus instrukturnya Mbak, instruktur senam besok nih ada dari Eva, Mbak Eva, komunitas Jalan Sehat. Terputus Mbak Reni ya, baru bekesahan. Mau disambung kembali Mbak Reni ya, di WA juga bisa. Nah tadi Mbak lanjutkan lagi ya, instruktur senamnya besok ini spesial nih Bu Sumbo, ada dari Eva KJS atau di call dari komunitas Jalan Sehat, dan juga Mbok Ira. Iya Mbok Ira alias Acil Cucur alias Ira Kapur. Besok jadi instrukturnya senam, pasti bakal seru beneh ya besok ya Bu Sumbo di Stadion Sempaja di Gor Kadri Uning Sempaja ya, 7:30 AM sampai selesai. Ini Mbok Reni tersambung di WhatsApp, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo Mbok Reni, lanjut lagi.
2: Iya nih dengannya, Mbok. Keringnya kada bersahabat.
0: Di papa Mbok masih bisa kita sambung lagi.
2: Orangnya juga kering. Insya Allah ya Mbak. Anu Mbok. Biasanya sih kena apa hari? Kena hari apa itu Mbok?
0: Minggu besok Mbok.
2: Nah, ada berkada kawat. Nyemap. Bawa dapat job.
0: Apa
2: namanya, lagi bini lawan adiknya. Nah, Mbak ini sepasnya jaga rumah.
0: Oh ala, di papa Mbok.
2: Ini sini banyak alatnya Mbok, takut hilang.
0: Ya itu.
2: Di sini banyak kelompoknya kan, kalau apa namanya, orang tuh ngeliat ini rumahnya kosong nih. Ketahuan kalau ada ulun kan, bisa aja keletak-keletok kok ada orangnya tuh ya.
0: Kalau kata Bu Sumisran, waspada-waspada jar sida.
2: Ya itu. Intinya ulun olahraganya di rumah aja.
0: Oh, kalau Mbak Reni olahraganya di rumah aja. Olahraganya apa nih Mbak Reni?
2: Biasa olahraganya inem.
0: Apa itu?
2: Itu ngepel dari ujung ke ujung.
0: Kayak Mbok Mia dong, sama olahraganya.
2: Itu kan olahraga apa namanya tuh, olahraga orang Cina kan. Dari ujung ke ujung, pakai kain itu Mbok. Dari ujung ke ujung, ujungnya lagi ketemu lagi. Dari ujung ke ujung, tapi kita hati-hati. Kalau ada hati-hati kita kepleset.
0: Benar. Nanti sakit pinggang juga Mbok.
2: Intinya jaga kesehatan aja sih. Ini karena apa namanya si stoknya Mbok ini habis, jadi senamnya di rumah aja. Jadi
0: biasanya senam nggak Mbok ini?
2: Allah, tapi nggak janji.
0: Nggak apa-apa Mbok. Tapi kalau biasanya Mbok ini senam.

0: Yuk ya, kita sapa dulu. Halo, sama-sama salam budaya.
1: Ya kan salam.
0: Budaya kan salam.
1: Iya. Kenapa nih mbaknya nih?
0: Ini batuk-batuk jadi menahan menahan tenggorokan leh.
1: Aham-aham juga
0: nih. Aham-aham juga nih, berpaspor juga nih, berpaspor, berpaspor juga nih Mbak Mia. Aham-aham. Apa kabar kita nih, Busu?
1: Baik, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini cuaca kadang pasang surut nih, kadang-kadang dia ada mataharinya.
0: Ada mataharinya.
1: Oh iya juga. Mulai tanda-tanda ini Bu kayaknya nih.
0: Iya, di sini juga sih Bu.
1: Hujan kan.
0: Tapi di LBS sempat hujan enggak? Di LBS.
1: Belum ada, Bu.
0: Belum ada.
1: Dari kemarin banyak jerebu aja.
0: Oh, iya kemarin mboknya lewat sekitar jam berapa ya? Jam 1 siang nih. Lewat di Jembatan Mahakam tuh sudah ada bekas-bekas hujan sampai ke seberang.
1: Iya, kalau di sini belum ada.
0: Oh, kalau di LBS belum ada ya, Busu ya?
1: Ini cuma mendung-mendung, Bu. Di luar tuh mendung kayaknya tuh.
0: Iya, sama-sama. Di sini juga mendung. Semoga nanti agak ada hujan segaknya dikit ya, Busu ya, supaya agak segar lagi tuh, sejuk lagi udaranya.
1: Iya, itu kemarau satu tahun kan, kalau hujan semenit aja hilang gitu.
0: Iya. Betul.
1: Mudah-mudahan aja karena sumur pada berkeringan ini. Yang lagi mau nyiram tanaman ini kepayahan kalau dia ada air.
0: Bujur, bujur, bujur.
1: Bagi yang ngambil-ngambil air biasanya untuk air minum tuh. Atau air tandon. Itu perlu benih itu.
0: Bujur. Sudah makin kering lah di mana-mana nih anunya yo.
1: Berbunyi berarti Mbok.
0: Apa itu?
1: Kan kering-kering.
0: Kering-kering. Dia angkat dong. Tinggal ngangkat.
1: Iya, tadi olahraga Mbok yo.
0: Bosu biasanya kalau weekend sukanya olahraga apa nih?
1: Weekend itu kalau dulu Mbok, dulu kan masih ada sepeda, bersepeda Mbok.
0: Oh,
1: hari
0: sepeda,
1: Minggu tapi. Hari Minggu jadi sepeda. Kalau sekarang kan sepedanya dia ada lagi. Belum beli lagi. Nah, jadi ya selama aktivitas di sini ini enggak pernah olahraga lagi, cuma aktivitas itu yang dianggap sebagai olahraga sama mahal kan bersih-bersih itu.
0: Tergambok Reni berarti. Sama tergambok Mia juga.
1: Berkeringatan juga aktivitasnya sama aja.
0: Ujur.
1: Kecuali memang duduk kayak Mbok Mia kan duduk ruangan AC. Nah itu termasuk itu.
0: Termasuk olahraga ya.
1: Masuk kecuali memang aktivitas di luar banyak gerak. Kalau di sini kan rumputnya tuh tebal-tebal Bu. Jadi perlu tenaga itu untuk mencukurnya.
0: Nah berarti sambil babati sambil olahraga ya Busu ya.
1: Sambil mau konten kan.
0: Iya. Oh mau konten juga.
1: Cuma dokumentasi mah Bu. Supaya ada bukti pekerjaan di sini kan.
0: Lumayan,
1: lumayan untuk menghibur Mbak, karena aktivitas di sini ini monoton, looping itu aja. Nah, jadi harus butuh hiburan lain seperti malah konten kah atau apa namanya nonton-nonton kah
0: juga. Iya.
1: Tapi kalau olahraga jarang. Ya itu aktivitas itu ya aku anggap sebagai olahraga
0: nah,
1: sudah.
0: Nah, setuju.
1: Kalau nanti kerja di sini mungkin aku lari Bu. Kalau weekend ini lari mungkin.
0: Oh, lari biasanya berapa kilo? Pernah usul lari jauh Tegak tuh?
1: Pernah. Kalau dulu itu paling jauh dari LBS itu ke Karangpacis Bu.
0: Karangpacis.
1: Berapa kilo tuh ya? Wah, jauhnya itu.
0: Tegaknya lebih dari
1: lebih itu kayaknya.
0: Lebih dari 10 kilo kali ya Busu ya?
1: Lebih Bu.
0: Iya ya.
1: Karena dari LBS ke Karangpacis itu kan wah jauh kalau bawa motor aja lawas bener.
0: Iya. Dihitung-hitung tegak maraton jadinya.
1: Itu betis sakit hari itu Bu, karena kan aku ndik biasa ya.
0: Di pemanasan juga.
1: wah sakit hari itu betis.
0: Terus baliknya tidak apa leh, masa lari juga apa anu?
1: Balik pak bawa motor.
0: Balik bawa motor.
1: Di bisa di kuat aku bawa, karena rasanya sakit benar.

0: Emas sudah itu, Bobi bayangkan aja ya Allah jauhnya.
1: Coba ya ngerasain aja kan. Ke Karampaci pun hari itu bukan tanpa alasan, hari itu kan ada rumah kakak juga di situ.
0: Oh,
1: Ya sekalian
0: sekalian
1: ke rumah.
0: sekalian olahraga berarti Bu Sia pulangnya minta diantarkan.
1: Iya, ternyata ditahan kok sejauh itu.
0: Anu Bomi aja sekilo sudah ditahan juga tegaknya nih, saking di olahraganya, saking jarang maksudnya jarang olahraga kayak
1: Iya,
0: sekilo
1: jarang
0: ditahan juga.
1: olahraga. Karena kalau almarhum orang tua tuh kepada ya otot kan biasa
0: Bujur.
1: masih apa ya, nah, kalau tiba-tiba bekerja tuh langsung tegang ini boy,
0: Bujur, bujur, bujur.
1: tua ini malah nyepel langsung pegal langsung dijelas lah rasanya
0: Iya, rasanya
1: tuh.
0: tuh agak mana tuh ya, rasanya kayak aduh nggak nyaman bener, pokoknya kayak kayak ketarik-tarik gitulah ototnya.
1: Iya, pegal tegak rasanya tuh, kalau di apa-apakan pun tetap rasanya serba salah.
0: Iya, benar-benar.
1: Ganggu tidur juga tuh. Terus ya itu aja, lari sejauh aku tuh itu dari LBS ke Karampaci. Habis itu ya para-para sini mah hai.
0: Para-para mah yang penting masih tetap anu ya Bu Sia, tetap gerak pokoknya di boleh
1: Ya.
0: di olahraga ceritanya tadi tuh.
1: Asal asal jangan lari dari kenyataan.
0: Nah, nyamannya sih lari dari kenyataan aja sih Bu.
1: Kalau kenyataannya sudah apa ditakdirkan untuk seperti itu, jangan hal lari.
0: Aduh, hai.
1: Arti mah sudah.
0: Pengennya lari, tapi mau gimana lagi, harus dihadapi leh.
1: Kalau sudah disakiti, ya udah terima aja, boy.
0: Iya, mau nggak mau ya, Busu ya.
1: Mau nih mau
0: mau
1: lari
0: nggak mau.
1: Gimana, mau protes gimana sudah.
0: Sudah takdirnya seperti itu. Waduh.
1: Lompat lompat lah, enak problem curhatan kita nih.
0: Tiba-tiba curhat nih Busu Wahyu leh.
1: Iya, Mbok, untuk Mbok Mianya sama tur tugas saja. Iseng-iseng maha berhadiah tadi gabung tadi nih.
0: Sang berhadiah.
1: Soalnya iya, soalnya di anu tadi di bisa gabungan di Pro 2. Untuk Mbok Mianya makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Suwahyu ya. Tiba-tiba ya curahan hatinya tak keluar sendiri. Apa semua walaupun ya Etam nih kerjaannya mungkin nggak bawa Mia, tahunya duduk-duduk maha, duduk di ruangan ber AC, jarang gerak. Sebisa mungkin ya Etam juga diselingi nih sama gerak-gerak. Mau kita 5 menit, 10 menit ya, atau sebisa kita membagi waktu, meluangkan waktu untuk bergerak juga ya Busu ya. Supaya karena misalnya Etam duduk terus ya, takutnya banyak nih kayak penyakit-penyakit yang berdatangan, tegak misalnya diabetes atau mungkin asam urat atau penyakit-penyakit lainnya ya, karena diakibatkan Etam nih kurang gerak. Makanya Etam nih harus rajin bergerak ya. Kita lanjutkan telinga lagu dulu Bu Sumboyo, ada lagu dari Pemkot Band dengan Karang Bumus.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Ikam lu?
2: Tumat haja, ke warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh.
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, tumat haja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nari padahi.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumbul, terasa ya waktu kita sudah di 8.50 di penghujung ya. Terima kasih untuk Bu Sumbul sudah meluangkan waktu untuk berkesan dengan kita, sharing dengan kita ya mengenai weekend ini olahraga apa. Bu Sumbul biasanya sepedaan. Kalau Mbok Reni juga kadang senam dan juga Bu Suwahyu tadi kalau pas masih ada sepeda, sudah juga sepedaan. Tapi kalau nggak ada sepeda, olahraganya adalah dengan misalnya membersih rumah, tegak Mbok Reni juga dan juga Mbok Mia juga ya. Ketua Bu Sumbul nih Mbok Mia mau pamit undur diri dari Halo Bono Etam dan sekali lagi Mbok Mia mengajak kita segalanya untuk besok bergabung meramaikan nih di senam sehat massal. Acaranya dalam rangkaian RRI Fest dari RRI Samarinda ya yang akan dilaksanakan insya Allah di Gor Sempaja alias Gor Kadri Uning Sempaja ya. Mulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumbo, bakal banyak door prize menarik nih. Ada mesin cuci, ada sepeda, ada chopper, ada dispenser dan lain-lainnya Bu Sumbo ya. Dan akan dimeriahkan juga dengan dari Mbok Ira ya, Mbok Ira Kapur ya, Jarsida. Mbok Ira penyiar kita yang akan menjadi instruktur senam besok ya dengan Mbok Eva dari komunitas Jalan Sehat ya. Dan besok tentunya bakal rame benar karena akan banyak sekali yang datang dan jo, tentunya bakal ada UMKM. Jadi sambil etam senam habis senam kita bisa makan-makan nih Bu Sumbo ya. Ditunggu Bu Mia juga besok akan hadir insyaallah di sana ya besok pagi Bu Sumbo. Tetap bersama kami di Perempat Samarinda Suara Budaya Nusantara.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habarnya tam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerongan dan sana kelangkaan BBM di Berau mulai mengganggu operasional kapal wisata menuju kawasan Derawan. Salah satu motoris speedboat bernama Dermawan mengaku pasokan BBM sudah lebih dari sepekan terbatas, padahal kebutuhan satu kali perjalanan bisa mencapai 200 liter. Kondisi ini membuat motoris harus mengandalkan stok lama, sementara jatah harian saat BBM tersedia hanya sekitar 60 liter, sehingga stok mereka kini mulai menipis. Motoris khawatir jika BBM habis, mereka tidak bisa mengantar wisatawan ke Maratua, Kakaban, dan Sangalaki yang berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
3: Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Karawang dan sana RRI Perumah Samarinda, ya masih dari kawasan MIM nomor 8 Samarinda, ya Mbak Mia kembali lagi nih. Bersembah mana-mana, bersembah segalanya, ya masih dalam rangkaian Samarinda Hambat. Dan kita ketemu sama Oda Habakiesa, bersembah di pukul 9 dan makan merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Oda Habakiesa ya, bersembah pada pagi hari ini ya. Sebelum Mbak Mia ke Oda Habakiesa nih, Mbak Mia akan menginformasikan nih pantauan lalu lintas ya bersembah di kawasan Miamin yang pada pagi hari ini di weekend hari Sabtu ini tanggal 5 September 2026 ya masih cukup lengang nih Bu Sumbo, di terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang ya. Dan tentunya Mbak Mia mengingatkan sekali lagi untuk Bu Sumbo yang akan melewati jalur Kalah Juanda ya, dari Untak sampai di bawah flyover nah, itu jalannya yang dua arah menjadi satu arah karena ada perbaikan trotoar Bu Sumbo. Di mun etamun dari arah Simpang Lembus ya, berarti sebelah kanan, nah, di sebelah kanan kita di Bu Sumbo, kan dia etam akan dialihkan menuju di kapsul. Nah nanti ada jalur jalur yang biasanya satu arah menjadi dua arah. Jadi hati-hati, jangan karena etam tahunya nih jalurnya satu jalur ya, terus kita melaju-laju. Nek memperhatikan kalau di depan itu adalah kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya, karena kita nek memperhatikan dikira masih dua jalur, padahal sementara dialihkan menjadi satu jalur. Dan ini belum diinformasikan kembali ya kapan akan selesainya ini perbaikan di sini. Dan juga masih di kawasan tepian ya, yang kemarin di depannya BTN ada perbaikan, dan sampai sekarang juga masih ada perbaikan ya Bu Sumbo, masih belum selesai 100%. Nah, kira-kira masih sekitar 20-30% ini yang di kawasan tepian. Etam juga tetap harus berhati-hati, diusah laju-laju, diusah menyelip-menyelip ya Bu Sumbo ya. Yang penting etam sampai di tujuan dengan selamat. Jadi utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ya. Dan Bu Sumbo, kita kembali lagi di Oda Habakiesa ya, kita ke wisata nih. Wisata Desa Wisata Taman Sari. Nah, ini ada di mana nih, Bu Sumbo? Di Banyuwangi nih. Nah, jadi Desa Wisata Taman Sari di Banyuwangi ini punya banyak potensi wisata. Nah, letaknya nih ada di Kecamatan Licin dan parak di kawasan Ijen. Kawah Ijen, Bu Sumbo. Nah, desa ini punya daya tarik alam, UMKM dan juga budaya. Nah, contohnya ya antara ini adalah situs budaya Taman Gandrung Terakota dan mata air jernih yang menyegarkan nih, ada namanya Sendang Seruni. Nah, kalau di Banyuwangi ada Kawah Ijen nih Bu Sumbo, yang menjadi kekuatan utama daya tarik wisata di Banyuwangi ya. Ada juga Sendang Seruni, Taman Gandrung Terakota yang ada 1000 patung gandrung. Nih, mungkin Etam pernah melihat ya di media sosial ataupun di televisi ya, yang ada patung-patung yang di dalam kolam tegak tuh ya, patung-patung penarik gandrung. Nah, sebagai informasi nih Bu Sumbo, jarak Desa Wisata Taman Sari ke Kawah Ijen ini sekitar 17 sampai 20 km. Kalau waktu tempuhnya sekitar 40 sampai 60 menit atau 1 jam ya. Di begitu jauh, di begitu dekat juga, mungkin kira-kira dari Samarinda Kota ke Bandara APT Pranoto nih tegaknya ya. Kan dia akan menyajikan wisata-wisata taman aja yang ada di Desa Wisata Taman Sari di Banyuwangi ya. Sembari kita nelinga lagu-lagu Nusantara nih Bu Sumbo, kita ketemu sama lagu Jawa dari Happy Asmara. Tetap bersama kami di 98,4 MHz.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Lanjut lagi bos, sempat masih di Odah Bekesah ya. Bekesah seputar desa wisata Taman Sari yang ada di Banyuwangi nih. Yang pertama adalah di terakota Taman Gandrung dengan 1000 patung penari ini Bu Sumbo. Jadi desa wisata Taman Sari punya sejumlah objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah situs budaya Taman Gandrung Terakota yang isinya ada 1000 patung tembikar penari gandrung ya. Nah, jadi di sana ada setiap bulan ada sendatari meras gandrung nih Bu Sumbo. Di situs budaya ini ya, 1000 patung penari gandrung tersebut tersebar di sekitar amfiteater dan persawahan. Gandrung juga menjadi identitas budaya asli dan ikon Kota Banyuwangi ya. Mun etam ditawa terakota atau tembikar nih tegak pakai tanah liat itu Bu Sumbo yo. Jadi ini patung-patungnya sedang menari tari gandrung, tarian khas Banyuwangi. Disebar mulai dari di amfiteater sampai di persawahan. Nah, jadi wisatawan juga bisa menikmati bukit hijau dan hamparan sawah dengan sejumlah fasilitas pendukung. Mulai dari galeri seni rupa, amfiteater terbuka sendera tari, sawah, restoran, sampai kolam. Nah, untuk kita mengetahui ini Bu Sumbo, Taman Gandrung Terakota ini lokasinya di Dusun Bimbing Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Di tentunya di Kabupaten Banyuwangi. Perjalanan menuju Taman Gandrung Terakota ini bisa dilalui dengan kendaraan bermotor dan kendaraan roda 4. Nah, adapun jarak tempuh dari Banyuwangi, Banyuwangi Kota ya, menuju Taman Gandrung sendiri adalah sekitar 23 km dan membutuhkan waktu 44 menit. Nah, kira-kira mun dari sini ya ke Tenggarong nih Bu Sumbo. Nah, tegak itulah kira-kira jauhnya. Sementara itu jarak tempuhnya dari Bandara Blimbing Sari sekitar 37 km yang membutuhkan waktu 1 jam 4 menit. Kan dia ada lagi nih Bu Sumba wisata lainnya yang ada di desa wisata Taman Sari ya. Setelah kita dengar lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik

0: bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama, laksanakan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, selain itu ada Taman Gandrung. Selain Taman Gandrung Terkota ya Bu Sumbo, ada juga ya Sendang Seruni. Ini wisata alam atau air jernih yang dikelilingi hutan dan juga tanaman bunga seruni. Lokasinya ada di area hijau persawahan dengan hamparan hutan pinus ya Bu Sumbo. Dan kolam air ini dikelola oleh masyarakat sekitar dengan pemerintah desa sebagai pemodal dan pendukung. Lokasinya jauh dari sejumlah homestay yang dikelola warga sehingga bisa menjadi tempat alternatif untuk bersantai setelah lelah mendaki ke Kawah Ijen, diikuti dari laman jejaring desa wisata atau Jadesta. Dan wisatawan juga sambil di Kawah Seruni ya bisa juga ke Kawah Ijen nih Bu Sumbo ya, para maha dari situ. Oleh karena itu wisatawan juga bisa melihat kampung penambang juga serta berkenalan dengan mempelajari aktivitas para penambang karena berdekatan dengan dan juga sudah mendirikan homestay juga ya Bu Sumbo. Jadi para-para situ ada tempat penambangan dan produksi belerang, dan ada pun belerang yang diambil di Kawah Ijen banyak dijadikan sebagai campuran produk kecantikan yang populer hingga ke luar negeri. Nah itu dia Bu Sumbo ya, informasi seputar Odang Bekesah pada pagi hari ini tentang Desa Wisata Taman Sari di Banyuwangi ya, yang kami kutip dari lamanya travelco.kompas.com. dan sekaligus mengakhiri di Odang Bekesah dan juara yang semarin dihambat pagi hari ini ya Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah silaturahmi dan sudah meramaikan di perempat pada pagi hari ini. Setelah ini akan ada dilanjutkan dengan Bu Sufendi ya Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda Siang ya di weekend pada pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami di perempat Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat weekend, sampai jumpa.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, bisa bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10:04 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Lembaga Adat Dayak Kenyah Desa Sangkima, Kutai Timur melarang pembakaran lahan dan pembuangan puntung rokok secara sembarangan. Larangan tersebut dituangkan dalam surat yang diterbitkan 3 September 2026, khususnya untuk aktivitas di sepanjang jalan poros Sangatta Bontang. Kepala Adat Dayak Kenyah Desa Sangkima, Thomas Gun, menegaskan warga yang melanggar larangan akan dikenakan sanksi berat. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya untuk mencegah karhutla, lantaran BPBD mencatat setidaknya 68,3 hektar hutan dan lahan telah terbakar di Kutai Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan Karandeng Sena Bu Suspendi mengawani di hari Sabtu nih Karandeng Sena. Pada hari ini Sabtu perdana pada bulan September Karandeng Sena ya, 5 September 2026. Tentu kalau sudah Bu Suspendi bersuau Karandeng Sena ya, berkicau mania bersuara, mendendangkan alunan suaranya Karandeng Sena di siang hari ini, gak nanti berapa di jam 3 merian Bu Suspendi akan mengawani Deng Sena di dalam sajian Samarinda siang. Tentu untuk mengawali perjumpaan Bu Suspendi dengan Karandeng Sena pada hari akhir pekan di hari ini, Bu Suspendi ingin mengucapkan selamat bergabung ya bagi Karandeng Sena yang tentunya telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sena yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Karandeng Sena yang ada di Android serta yang ada di iOS. Karandeng Sena di kala cuaca Samarinda yang masih pada hari ini belum terjadi hujan, tetapi alhamdulillahnya Karandeng Sena patut etam syukuri bahwa tetangga-tetangga etam kemah itu sudah banyak benih yang hujan Karandeng Sena. Kemungkinan ini hujan yang ditimbulkan dari modifikasi cuaca Karandeng Sena, di mana modifikasi cuaca adalah salah satu cara bagaimana agar awan-awan yang berada di langit itu Karandeng Sena bisa menurunkan hujan dengan cara ditaburi oleh garam Karandeng Sena ya, atau dalam istilah biologinya kimianya Karandeng Sena ralat itu dikenal dengan NaCl. Jadi bagi Karandeng Sena yang saat ini sedang telinga, andaikan sedang hujan Karandeng Sena nanti di beberapa hari ke depan, itu ada himbauan Karandeng Sena untuk ditampung di dalam ember Karandeng Sena ya, karena itu akan membahayakan tubuh, karena memang bukan hujan alami tapi hujan buatan yang dibantu dengan senyawa kimia Karandeng Sena ya, memang masih dalam fase El Nino. Jadi memang sangat sulit untuk mengalami hujan alami Karandeng Sena. Tetapi Karandeng Sena di Samarinda, kemah itu sudah banyak awan yang menaungi kota Samarinda Karandeng Sena. Kalau daerah yang hujan kemah di media sosial yang lagi ramai itu, bahkan ada yang live Karandeng Sena, di antaranya di kawasan Balikpapan, Muara Kaman. Kemudian mana lagi Karandeng Sena, Bu Suspendi diingat, intinya yang paling banyak kemah itu di kawasan Kukar, Kutai Kartanegara. Nah itu kemarin mudah-mudahan lah Samarinda bisa secepatnya diguyur hujan. Kemah itu kalau di Samarinda yang diguyur hujan kawasan Samarinda seberang dan sekitarnya Karandeng Sena, deras tetapi hanya beberapa menit maha Karandeng Sena, tetapi di papa yang penting patut etam syukuri agar asap-asap yang berada di Samarinda ini bisa terurai dengan adanya hujan Karandeng Sena. Bahkan kalau dilihat dari kualitas udara di kawasan Samarinda Karandeng Sena ini menunjukkan angka yang cukup memuaskan, di mana beberapa waktu yang lalu pada 1 September kemudian puncaknya pada 2 September ini mengalami kualitas udara terburuk Karandeng Sena selama kurang lebih berapa hari nih Karandeng Sena, dari 6 Agustus sampai saat ini 9 September. Yang paling puncaknya adalah pada tanggal 2 September di angka 140 Karandeng Sena. Dimana pada hari sebelumnya pada tanggal 1 itu tertingginya adalah 113. Dan pada hari ini Karandeng Sena pada tanggal 5 September 2026. Di mana untuk informasinya terakhir diperbarui pada 9 hambat Karandeng Sena, untuk Samarinda sudah berada di angka 79 dengan kategori sedang, dan polutan utama masih berupa PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 24 mikrogram per meter kubik. Kalau di Balikpapan Karandeng Sena sedikit lebih baik di angka 74 dengan konsentrasi polutan PM2,5 di udara sebanyak 21,5 mikrogram Karandeng Sena yo per meter kubik. Nah, kalau di kawasan tetangga Karandeng Sena yang mengalami nomor 1 terburuk di Indonesia jatuh di Pontianak Karandeng Sena, di mana di Pontianak sendiri juga sudah mengalami pengembangan yang cukup baik Karandeng Sena, karena memang di Pontianak tadi hambat tuh Karandeng Sena diguyur dengan hujan itu, Bu Suspendi melihat melalui live yang ada di media sosial Karandeng Sena, di mana untuk
Tertingginya ini dari 6 Agustus hingga saat ini jatuh pada hari Sabtu 29 Agustus kerandeng sena di angka 425. Kemudian untuk grafiknya mengalami penurunan, selalu turun dan kemudian sempat menaik dan saat ini telah menurun di angka 279 kerandeng sena ya, turun sebanyak 50%. Dari angka tertinggi 425 pada 29 Agustus dan pada hari ini 5 September ini di angka 279 kerandeng sena. Etam doakan mahal ya kerandeng sena dan tentunya doa ini di hanya untuk kalangan muslim maha kerandeng sena ya. Tetapi jua dengan agama-agama yang lain yang kalangan Islam ya beribadah sholat sunnah istisqo kerandeng sena untuk meminta hujan. Kalau bagi agama-agama yang lain lah berdoa dengan cara masing-masing kerandeng sena ya. Demikian untuk informasi yang dapat Bu Supen disampaikan tadi seputar indeks kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan dan untuk di Pontianak kerandeng sena, karena memang titik api juga terbanyak di Pontianak dan titik asap juga paling tebal di kawasan Pontianak, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat kerandeng sena, Bu Supendi lupa. Kalau di salah, Pontianak ini di kawasan Kalimantan Barat kerandeng sena ya. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari laman iqr.com. Nah, di program Jejak Budaya kerandeng sena, Bu Supendi akan mengajak di sana nanti untuk berbincang seputar hari apa nih? Hari Amal Internasional 5 September 2026 pada hari ini karena di sana ya momentum menebar kebaikan dan kepedulian. Tetap bersama kami di RRI Penobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, kickmah pagi, odah bekeca, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Rata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Pro 4 RRI, Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerandeng Senar dalam program Jejak Budaya membahas pada hari ini menjadi momentum yang sangat spesial karena 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional, momentum menebar kebaikan dan kepedulian. Kerandeng Senar tanggal 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional atau dikenal dengan International Day of Charity. Peringatan ini menjadi momentum untuk menggalang upaya global dalam mengurangi kemiskinan dan penderitaan serta mendorong masyarakat untuk berkontribusi melalui kegiatan amal. Hari Amal Internasional Kerandeng Senar ini mendorong individu dan organisasi untuk terlibat dalam berbagai tindakan filantropi dan kegiatan kemanusiaan. Di mana peringatan ini juga bertepatan dengan dedikasi Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik Roma dan misionaris yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang sakit serta masyarakat miskin. Seperti yang dilansir dari National Today, Kerandeng Senar bahwa Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gonha Bojasiu pada 1910 dan dikenal luas untuk pengabdiannya kepada kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pada 1950, Kerandeng Senar sudah mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta, India, yang kemudian berkembang saat ini dengan menyediakan rumah perawatan, panti asuhan, dan sekolah. Atas pengabdiannya juga, Bunda Teresa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada 1979. Kerja kerasnya Kerandeng Senar dalam melayani masyarakat tanpa mengenal lelah, terus menginspirasi gerakan amal dan tindakan penuh belas kasih yang tentunya di berbagai belahan dunia. Dan besarnya warisan yang ditinggalkan oleh Bunda Teresa, ini telah mendorong parlemen dan pemerintah Hongaria untuk menetapkan Hari Amal Internasional pada 2011 untuk menghormati jasa beliau. Dan tanggal 5 September dipilih tentu karena bertepatan dengan peringatan wafat Bunda Teresa pada tahun 1997 serta menjadi momentum jua untuk mengenang kehidupannya melalui berbagai inisiatif pelayanan sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Kerandeng Senar juga kemudian mengadopsi peringatan tersebut dan pada 2012 menjadikannya momentum yang dikenal secara luas di dunia. PBB menetapkan Hari Amal Internasional untuk mengakui kontribusi berbagai organisasi amal, termasuk warisan Bunda Teresa yang sekaligus menyoroti kekuatan amal Kerandeng Senar yang dalam meringankan krisis kemanusiaan dan penderitaan manusia. PBB juga menetapkan sejumlah tujuan penting yang menjadi pedoman dalam upaya kemanusiaan. Ada di antaranya manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, serta kemitraan. Pada 5 September, Kerandeng Senar masyarakat dapat menghormati warisan Bunda Teresa dengan menumbuhkan kepedulian dan merasakan makna berbagi melalui berbagai tindakan amal Kerandeng Senar ya. Jadi itu tadi perjuangan dari Bunda Teresa Kerandeng Senar, salah satu tokoh biarawati yang terkenal di Roma dan juga sebagai seorang misionaris yang mendirikan cinta kasih di Kalkuta, India, yang mendedikasikan dirinya kepada hubungan sesama manusia Kerandeng Senar ya. Itu tadi untuk informasi Hari Amal Internasional 5 September sebagai momentum menebar kebaikan dan kepedulian. Yang informasinya sendiri Kerandeng Senar ini bisa dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Senar, demikian perjumpaan hitam dalam program Jejak Budaya. Yang selepas ini Bu Supendi tentu akan mengawani lagi Deng Senar di jam 11 siang hingga merapat di jam 12 siang dalam program Teras UMKM. Jadi nantikan Kerandeng Senar informasi apa nih tentunya dalam tips mengembangkan UMKM agar berjalan lebih maju, dan tema yang akan Etam bahas nih seputar apa. Tetap bersama kami, Etam telinga terlebih dahulu ada lagu Rungokno Aku dari Darboy Gang featuring Deddy Caknan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penjelasan terkait polemik berkurangnya nominal hadiah bagi para pemenang Olimpiade Sains Nasional atau yang disingkat dengan OSN jenjang SD dan SMP sederajat tahun 2026. Menurutnya, penurunan hadiah ini terjadi akibat adanya pengurangan anggaran yang cukup signifikan pada Pusat Prestasi Nasional atau yang disingkat dengan Puspresnas. Pada OSN SD SMP 2026 yang hasilnya diumumkan secara daring pada akhir Agustus lalu, peraih medali emas mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah, medali perak sebesar 2 juta rupiah, dan medali perunggu sebesar 1 juta rupiah. Nilai ini menuai banyak protes dari warganet karena dinilai terlalu kecil dan jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Seperti peraih emas tahun 2025 yang dikabarkan mendapatkan 15 juta rupiah, sehingga tidak sebanding dengan perjuangan serta biaya les para peserta. Menanggapi kritik tersebut, Mendikdasmen menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan hadiah uang yang besar akibat keterbatasan anggaran. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari skema untuk menambah anggaran Puspresnas agar bisa meningkatkan nominal hadiah. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa bentuk apresiasi pemerintah tidak hanya berupa uang tunai semata. Para juara OSN juga diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang disingkat dengan LPDP yang dinilai jauh lebih besar nilainya dan sangat bermakna bagi masa depan pendidikan para siswa berprestasi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
0: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Keranding sana etam tadi sudah telinga lagu dari kawasan Indonesia Timur. Dari Papua ada koyang terakhir dari Black Soul Trap. Tentu di jam 11 siang ini hingga nanti berapa di 1 jam ke depan, Keranding sana Bu Sufendi akan menyajikan program Teras UMKM untuk membahas. Jadi ada 5 strategi nih Keranding sana yang tentunya dapat diterapkan dalam mengelola bisnis sewa kebaya untuk memikat pelanggan agar tetap setia. Karena memang kalau berbincang seputar bisnis sewa kebaya nih karena di sana yo, ini sangat menjanjikan. Karena memang ketika terdapat undangan-undangan yang bersifat kenegaraan ataupun undangan-undangan yang protokoler karena di sana, ataupun undangan-undangan yang basicnya adalah bernuansa Nusantara karena di sana, ini sangat dicari-cari oleh masyarakat di sekitar etam yo karena di sana. Jadi ada 5 strategi yang patut untuk disimak agar bisa diterapkan dalam modal bisnisnya Kerandeng Sana ya, agar bisa berjalan dengan maksimal. Namun sebelum itu Kerandeng Sana, ini ada informasi sedikit yang akan Bu Supendi sajikan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya Kerandeng Sana, di mana pada 2 menit yang lalu ini telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Ring Road Samarinda. Tapi kalau Bu Supendi melihat yo Kerandeng Sana, ini tegaknya di Jalan Ring Road kawasan arah ke Jalan Jakarta atau etam kenal dengan Jalan Insinyur Haji Nusirwan Ismail Karandeng sana yo. Tapi masih belum Bu Supendi dapatkan informasi detailnya, ini melibatkan kendaraan apa dengan apa Karandeng sana yo. Tapi kalau dilihat dari pantauan videonya, ini tegaknya kendaraan bermotor Karandeng sana yang mengalami kecelakaan. Kemudian untuk informasi selanjutnya, masih di kawasan Samarinda Karandeng sana yo. Sebentar, ada terjadi kebakaran hutan dan lahan Karandeng sana yo. Dia tahu ini di kawasan mana? Masih Bu Supendi mencari informasinya. Wah, masih belum dapatkan nih. Sebentar Karandeng sana yo. Ini tegaknya di kawasan mana nih? Apakah di belakang SMC Karandeng sana? Karena ini juga Bu Supendi heran nih, ada info tapi tidak ada yang ngomong gitu karena yang sana ya, dari daerah mana gitu. Cuman melihatkan penampilan dari karhutla yang terjadi di kawasan Samarinda, tapi sepertinya di belakang SMC sini karena yang sana ya. Baik, belum Bu Supendi dapatkan informasinya. Dan untuk informasi selanjutnya, bukan tentang karhutla karena yang sana, melainkan gangguan air yang mengalir. Yang informasinya ini disebabkan oleh pekerjaan perbaikan kebocoran pipa ACP DN 350 mm di Jalan Yosudarso Samarinda, di mana estimasi pengerjaannya selama 1x24 jam, yang ternyata sudah mulai dikerjakan dari jam 8 hamba tadi karena yang sana. Untuk area yang kemungkinan terdampak diantaranya Kelurahan Bugis, Kelurahan Karangmumus, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Samarinda Kota dan sekitarnya, Jalan Yosudarso, Jalan Citraniaga, Panglima Batur, Mula Warman, Pangeran Suryansyah, Jalan Pesut dan sekitarnya, Jalan Kakap, Jalan Jelawat, Jalan Biawan, serta Jalan Otista dan sekitarnya. Untuk informasinya Karandeng Sana yang telah Bu Supendi sajikan pada hari ini dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng Sana etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Cuaca panas ekstrim ditambangin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tangto.
4: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Grounding sana dalam program teras UMKM di siang hari ini seputar 5 strategi Jitu yang tentunya untuk mengembangkan bisnis membuka usaha sewa kebaya keranding sana. Tentu yang pertama adalah menentukan jenis dan tren kebaya. Karena keranding sana bagi pemula dengan modal yang terbatas, penting untuk memfokuskan pilihan pada jenis kebaya tertentu. Seperti untuk wisuda, pesta, pernikahan, atau acara adat. Serta menyesuaikannya dengan desain yang sedang tren di pasaran saat ini. Yang selanjutnya, keranding sana menetapkan harga sewa yang rasional. Tarif sewa harus diatur agar terjangkau oleh konsumen namun tetap memberikan keuntungan bagi pemilik bisnis. Harga yang kompetitif dapat ditentukan dengan meriset pasaran serta memperhitungkan biaya perawatan dan risiko kerusakan busana. Yang selanjutnya keranding sana tak kalah menarik adalah memperbanyak dan melengkapi koleksi. Seiring berkembangnya usaha keranding sana tentu keuntungan yang diperoleh ini harus bisa diputar kembali keranding sana untuk menambah variasi desain, ukuran seperti dari anak-anak hingga dewasa yoh, serta melengkapi aksesori penunjang, tegak selendang, bros, dan perhiasan untuk menarik minat penyewa. Yang selanjutnya adalah membangun kolaborasi strategis. Jadi keranding sana memperluas jangkauan pasar dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama pihak lain. Seperti dalam hal pernikahan terdapat wedding organizer, kemudian fotografer maupun relasi di lingkungan kampus. Termasuk dengan menawarkan paket bundling yang tentunya dapat menarik bagi para penyewa. Dan yang terakhir keranding sana karena masa-masa tegak ini keranding sana yo sangat familiar dengan media sosial, maka maksimalkanlah promosi melalui media sosial. Karena memang promosi dapat dimulai dari jejaring terdekat seperti keluarga dan teman, kemudian diperluas kembali secara digital melalui media sosial khusus yang menampilkan foto serta video produk berkualitas tinggi, yang tentunya agar bisnis semakin dikenal luas oleh khalayak umum keranding sana yo. Itu tadi 5 strategi Jitu untuk mengelola bisnis sewa kebaya untuk memikat pelanggan agar tetap setia, yang bisa dikutip informasinya dari laman idntimes.com. Keranding sana di jam 12 siang hingga nanti merapat di 1 jam jam 1 siang. Keranding sana Busu Fendi akan mengawani Deng sana di kala jam-jam rehatnya ya pada hari ini, walaupun memang di Samarinda tegaknya nih mendung-mendung, ditahu mendung apakah karena awan ataukah karena asap keranding sana ya. Ya semoga sajalah bisa hujan secepatnya di Samarinda keranding sana. Ini ada beberapa lagu yang akan dipusingkan keranding sana, yaitu Tiang Demen dan juga Karang Hawa.

Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen, Abdul Mukti memiliki rencana untuk mengenalkan pembelajaran STEAM atau singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics sejak jenjang pendidikan anak usia dini atau yang disingkat dengan PAUD. Penerapan STEAM ini akan mengusung konsep STEAM 5M, yaitu mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun growth mindset bahwa sains bukanlah hal yang sulit atau mahal, melainkan dapat dipelajari melalui pemanfaatan benda-benda sekitar maupun fenomena alam sehari-hari seperti hujan atau banjir tanpa harus bergantung pada laboratorium yang canggih. Selain itu, Mendikdasmen mengingatkan para tenaga pendidik agar materi pendidikan STEAM di tingkat PAUD tidak didominasi oleh pengetahuan kognitif semata. Pembelajaran harus dipadukan dengan kegiatan yang melibatkan panca indera, imajinasi, serta ruang interaksi antar murid. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kesadaran nyata terhadap lingkungan sekitar sejak usia dini.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Trending sana di jam 12 siang hingga nanti berapa di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengajak dengan senang untuk mengawani dalam program musik dan informasi. Namun karena sesaat lagi Tam sudah akan telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 14 siang, Etam akan telinga satu lagu kembali, yaitu lagu Dendam Kampung, lagu Kutai yang akan dibawakan oleh Sofa Mesia. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Kuak ngana buang sampah di laut.
3: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi laut terluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat ia bersih, deng itu biota laut nyana mau mati. Ngana nyenda sayang pa torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo, pasal le.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
5: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerandeng Sana Busu Pendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program musik dan informasi. Ini Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi Kerandeng Sana. Tentunya ini Busu Pendi kutip informasinya dari akun media sosial Kerandeng Sana yo, yang terjadi di sekitar wilayah Samarinda, kemudian Balikpapan dan di kawasan-kawasan lain Kerandeng Sana yo, yang tentunya tetanggaan dengan Samarinda nih Kerandeng Sana. Sebentar, ini Busu Pendi juga lagi mencari-cari informasi Kerandeng Sana yo. Kalau di Balikpapan, waduh, ini mana nih untuk informasi dari Balikpapan? Ini biasanya banyak benar nih. Balikpapan, aduh, jadi kangen Kerandeng Sana yo. Ngomong-ngomong seputar Balikpapan Kerandeng Sana, ini ada pantauan nih dari tol darat Kerandeng Sana di Balikpapan Samarinda, tol Balsam, di mana ada helikopter sepertinya, apakah ini menaburi garam Kerandeng Sana ataupun heli yang membawa air untuk memadamkan api Kerandeng Sana yang ditahu nih. Kalau dilihat-lihat sih tegaknya nih helikopter untuk membawa air memadamkan karhutlah Kerandeng Sana, tapi ditahu di kawasan mana yang sedang terjadi karhutlah yang baru-baru saja terjadi, karena kalau dari pantauan videonya ini baru diunggah pada 16 menit yang lalu Kerandeng Sana yo. Dan untuk informasinya tadi Busu Pendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini ngomong-ngomong Kerandeng Sana yo, di kawasan Kutai Kartanegara juga sudah mulai nih memasuki Kerandeng Sana era adat Kutai Kerandeng Sana yo. Sebentar nih, kenapa pula nih mau diakses nih? Nah, untuk sebagai informasi Kerandeng Sana bahwa jadwal erau adat Kutai ini sesaat lagi sudah akan digelar, di mana dimulai dari hari Minggu 13 September Kerandeng Sana, yaitu ziarah makam para sultan-sultan yang letaknya di Kutai Lama, kemudian pada hari Senin ziarah makam para sultan-sultan yang ada di makam Raja Kraton Kerandeng Sana. Kemudian pada hari Selasanya 15 September memasuki pagelaran besar.

0: Stadion Rondong Demang Kutai Kartanegara. Kemudian kalau bagi yang sana yang bertanya-tanya, aduh nih Bu Supendi kapan nih untuk pagelaran ininya, apa nih Bu Supendi tuh lupa nama istilahnya, besimbur kah apa tuh kerandeng sana ya? Ayah belimbur kerandeng sana. Ini masih belum Bu Supendi dapatkan informasinya belimburnya kapan. Ini masih Bu Supendi cari-cari nih. Belimbur mana nih belimbur? Oh ini kerandeng sana. Kecil benar tulisannya, jadi ini kelihatan nih Bu Supendi. Jadi untuk pagelaran belimburnya kerandeng sana yang tentunya nanti akan diramaikan dengan ngulur naga, beumban, begorok. Kemudian ada naga bekenyawa, sultan turun ke rangga titi, dan jua belimbur ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini untuk lokasinya berada di kawasan Keraton Kerandeng Sana ya. Itu tadi rangkaian jadwal erau adat Kutai Kerandeng Sana. Sebenarnya masih banyak lagi untuk jadwal detailnya, nanti Kerandeng Sana bisa lihat maha di akun Instagram @info_kukar Kerandeng Sana ya. Demikian untuk informasi-informasi yang dapat Bu Supendi sajikan. Nantikan untuk informasi selanjutnya. Namun kita akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Kerandeng Sana masih dalam program musik dan informasi. Bagi Kerandeng Sana yang sedang melintas di Jalan M. Yamin, pada siang hari ini terpantau ramai Kerandeng Sana, banyak kendaraan motor dan juga mobil yang melintas di kawasan ini Kerandeng Sana yo. Di kala siang hari seperti ini Kerandeng Sana, karena Bu Supendi sangat merasakan tegak mana tuh panasnya disengat disambar matahari Kerandeng Sana ya, bukan disambar sama petir. Aduh, itu panasnya luar biasa Kerandeng Sana. Kemah itu Bu Supendi ya, dari Sungai Siring tuh ada kegiatan pulang kala siang hari Kerandeng Sana setengah dua, pulang sampai rumah setengah tiga, aduh udah belang langsung tangannya Bu Supendi Kerandeng Sana ya, andaikan bumi dan langit, antara kopi dan susu Kerandeng Sana ya belangnya tuh. Ya jadi tegak itulah bagi Kerandeng Sana yang menggunakan motor, ayo pakai sunblocknya biar di gosong Kerandeng Sana ya, ibarat daging itu udah macam dipanggang dalam tingkatan well done Kerandeng Sana yo, matang secara sempurna. Aduh hai, ini di depan RR ini ada mobil grecek benih nih, mobil listrik nih yo. Aduh diselawatin maha yo Kerandeng Sana, siapa tahu nih Bu Supendi bisa dapat mobilnya nanti. Kerandeng Sana, ini ada informasi Kerandeng Sana di kawasan ibu kota Nusantara. Ini terpantau ada gelar salat istisqa Kerandeng Sana yo, yang dilakukan oleh otorita ibu kota Nusantara. Untuk kegiatannya sendiri ini Bu Supendi ditahu Kerandeng Sana, tetapi kalau Bu Supendi melihat dari akun Instagramnya nih Kerandeng Sana, ini dilaksanakan tegaknya Kemai Kerandeng Sana yo. Kalau untuk unggahan terakhirnya sih pada 12 jam yang lalu, tapi ini sepertinya pada Kemai karena saya Kemai hambat ini. Dan kemudian Kerandeng Sana, ada lagi kebakaran lahan dan hutan Kerandeng Sana. Sebentar nih Bu Supendi baca terlebih dahulu ya Kerandeng Sana. Jadi pada 12 jam yang lalu, Camas Paku turut serta dalam pemadaman api kebakaran hutan dan lahan di Desa Sukomulyo Kerandeng Sana bersama TNI, Polri, BPBD dan pemadam kebakaran sebagai bentuk sinergitas, kesiapsiagaan dan respon cepat dengan adanya kebakaran tersebut. Untuk informasinya Kerandeng Sana, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @info_sepaku. Dan untuk informasi yang tadi baru saja beredar seputar heli yang dari bawah ini sepertinya sedang membawa air Kerandeng Sana untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tapi tidak tahu kalau Bu Supendi melihat informasi yang baru saja dirilis, ini sepertinya operasi waterbombing Kerandeng Sana dalam rangka penanganan karhutlah di delineasi ibu kota Nusantara Kerandeng Sana ya. Jadi video yang beredar tadi adalah operasi waterbombing Kerandeng Sana yang dilakukan oleh pihak TNI di sekitar kawasan delineasi IKN Kerandeng Sana ya. Jadi itu untuk informasi detailnya, ini baru Bu Supendi didapatkan tadi yang terpantau dari kawasan Tol Balikpapan Samarinda Kerandeng Sana. Untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @otorita_ikn. Demikian Kerandeng Sana, berbagai informasi yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program musik dan informasi. Selepas ini di jam 1 siang hingga merapat di jam 12. Oh kok jam 12 lagi, mundur dong jadinya Kerandeng Sana ya. Hingga nanti merapat di jam 2 siang, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Mitos dan Fakta. Tetap bersama kami.

0: Untungnya udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dikenal dengan BRIN kembali membuka kesempatan magang melalui program magang HUB Batch 2 tahun 2026 dengan menyediakan total 223 formasi di berbagai bidang. Program kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan ini ditujukan khusus bagi lulusan baru atau dikenal dengan fresh graduate, jenjang diploma 4 atau dikenal dengan D4, dan sarjana atau dikenal dengan S1. Masa magang ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan penempatan kerja yang tersebar di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Bagi peserta yang tertarik, pendaftaran lowongan magang HUB di BRIN Batch 2 tahun 2026 dibuka mulai tanggal 3 hingga 8 September 2026 melalui situs maganghub.kemnaker.go.id dengan menggunakan akun siap kerja. Adapun syarat utamanya adalah merupakan warga negara Indonesia serta lulusan D4 atau S1 maksimal 1 tahun terakhir berdasarkan tanggal ijazah saat mendaftar. Setiap pelamar diizinkan untuk memilih maksimal 3 posisi jabatan pemagangan yang sesuai dengan minat dan kualifikasi mereka. Selama mengikuti program ini, peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas menarik, mulai dari uang saku yang setara dengan upah minimum kota maupun kabupaten atau dikenal dengan UMK lokasi magang, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKN, pendampingan langsung dari mentor BRIN, sertifikasi kompetensi BNSP gratis hingga sertifikat resmi setelah program selesai.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Kita pulang duluan ya.
2: Iya.

Aduh, siang-siang gini karena di sana kalau lagi nalinga lagu hujan gerimis nih jadi teringat ini karena di sana yo. Tapi Bu Supendi lupa tuh penyanyinya tapi sangat viral karena di sana. Hujan gerimis aja. Na na na na na na na na na. Ah, lupa tuh Bu Supendi karena di sana. Mungkin kalau karena di sana dulu sering nonton Sidul tuh sudah sering telinga ya karena di sana lagu-lagu dari Betawi. Kalau ini tadi lagu yang sangat fresh karena dinyanyikan oleh artis yang fresh juga masih karena sana ya, yang tentunya ini berkecimpung di dunia musik ini sekitar satu dekade yang lalu karena sana ya, dari tahun 2010-an gitu, dari Zara Hardian serta Delia Hussein yang telah mengantarkan Etam tentunya di jam 1 siang hingga nanti berapa di jam 2 siang untuk membahas. Nah, membahas apa nih karena di sana? Yaitu 5 fakta dan mitos seputar kesehatan hidung. Jadi, agar di salah kaprah karena di sana dan tentunya percaya yang di-endi tentang organ penciuman. Jadi memang banyak mitos-mitos yang masih beredar di sekitar Etam. Tegak, kalau misalkan menjepit hidung itu nanti bisa begini-begini, ataupun nanti kalau misalkan mimisan itu bisa menimbulkan hal-hal yang berbahaya, ataupun mungkin misalkan kalau mimisan itu cuman berdarah doang kok itu masih aman. Nah, itu harus Etam pahami berbagai fakta dan mitos seputar kesehatan hidung agar disalah persepsi karena deng sana yo. Namun sebelum itu karena deng sana Bu Supendi akan melaporkan Tegak Mano nih untuk kualitas udara di Samarinda dan juga di Balikpapan pada siang hari ini karena di sana. Kalau untuk di Samarinda untuk informasi terakhir yang diperbarui pada jam 12 siang tadi karena di sana, kalau tadi pagi ini Bu Supendi melaporkan yaitu di angka 75 kalau tidak salah tadi karena di sana ya. Saat ini berada di angka 77 kurang deng sana. Oh sebentar, tadi hambat itu Bu Supendi melaporkan di angka 79. Kalau sekarang adalah di angka 77 kurang deng sana. Yang berarti sudah mulai menurun. Walaupun nurunnya tidak terlalu signifikan, tapi Etam harap bersama mudah-mudahan selalu turun dan kembali lagi dalam zona hijau kurang deng sana untuk kategori kualitas udara di Samarinda. Kalau di Balikpapan sendiri kurang deng sana, ini terakhir diperbarui pada jam 1 siang tadi karena misalnya barusan. Ini untuk saat ini berada di angka 63 di mana sebelumnya tadi di angka 65 karena di sana ya turun, dan mudah-mudahan grafik turun ini selalu menjadi tren yang ramai di sekitar kawasan Balikpapan dan Samarinda agar kualitas udara semakin membaik tentunya. Untuk informasi seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan karena di sana, ini bisa dikutip dari laman iqr.com. Etam teringat terlebih dahulu ya karena di sana ada lagu Fon Cinta dari Pale KTB.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Davano Paladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: pertama yang dibuat oleh manusia? Menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Kuluk. Ini karena sudah mulai merok nih, karena di sana dia miamin ya. Sudah mulai banyak nih awan-awan hitam nih. Ya, mudah-mudahan lah karena di sana. Aduh, ini kalonya jadi hujan karena di sana. Sujud syukur Bu Supendio. Lama benar sudah di hujan ya Allah. Panas benar sudah kayak neraka bocor karena di sana ya. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa hujan nih deras sama rinda karena di sana pada hari ini. Nah, ini pada siang hari ini karena di sana 5 fakta dan mitos seputar kesehatan hidung. Pertama, anggapan bahwa menjepit hidung dapat membuat hidung lebih mancung karena di sana, ini hanyalah mitos belaka. Di mana hidung disangga oleh tulang, tulang rawan dan jaringan lunak. Terlalu sering menjepit hidung malah justru berisiko merusak struktur rongga hidung, membuat tulang rawan menyatu serta mempersempit rongga hidung sehingga memicu keluhan seperti hidung tersumbat. Kedua, kerandeng sena anggapan bahwa mimisan ini berbahaya juga merupakan mitos. Meskipun memang sebagian besar mimisan mengindikasikan masalah yang serius, tetapi mimisan yang terjadi berulang dan berlangsung lama, lebih dari 8 hingga 10 menit, patut diwaspadai karena bisa menjadi tanda penyakit kronis seperti cystic fibrosis, hemofilia, kanker darah, polip hidung, penyakit autoimun hingga penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, karena di sana banyak mengira bahwa mata dan hidung berhubungan, padahal ini adalah mitos. Saluran air mata terhubung langsung dengan hidung karena di sana. Itulah sebabnya kenapa kalau misalkan di sana lagi menangis atau ketika rinitis alergi, kambuh, produksi cairan di mata juga akan membuat hidung berair. Begitu pula sebaliknya saat hidung mampet. Yang keempat, fakta menyatakan bahwa bisul bisa tumbuh di dalam hidung. Area vestibulum di dalam rongga hidung memiliki folikel rambut dan kelenjar minyak seperti kulit luar, sehingga sangat memungkinkan karena di sana apabila terjadi bisul di kawasan tersebut. Yang terakhir, kebiasaan mengupil dapat menyebabkan kematian. Ternyata merupakan sebuah fakta karena di sana. Nah, ini karena di sana. Mengupil secara berlebihan, terlebih dengan kuku yang panjang dan kotor, dapat memicu infeksi yang serius. Jika infeksi tersebut ditangani dengan baik hingga menyebabkan penggumpalan darah atau trombosis yang mengganggu aliran darah ke otak, hal ini berisiko memicu koma hingga kematian, terutama pada penderita diabetes yang lukanya cenderung lebih sulit untuk disembuhkan. Itu tadi karena di sana 5 fakta dan mitos seputar kesehatan hidung yang informasinya Bu Supendi kutip dari laman klikdokter.com. Karena di sana di jam 2 siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi disajikan pada siang hari ini karena di sana dalam fase peralihan dari Samarinda siang menuju Samarinda Marian. Nanti Bu Supendi akan dikawani oleh Mboknya ya karena di sana. Nah, dengan Mbok siapa, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau yang disingkat dengan FKUB angkatan 2024 dan 2025 berhasil meraih gold medal dan special award dalam ajang Japan Design Idea and Innovation Expo atau yang disingkat dengan GDEA 2026 di Osaka, Jepang. Inovasi yang mereka ciptakan bernama Supernova, yaitu kapsul terapi kanker serviks yang memanfaatkan kandungan zat acetogenin dari ekstrak daun sirsak liar untuk menekan metabolisme sel kanker dan mendorong kematian sel tersebut. Tim ini diketuai oleh Rosi Imam Prasojo dengan dosen pembimbing Dr. Bayu Lestari, M.Biomed PhD. Proses pembuatan kapsul ini melibatkan pengeringan daun sirsak liar, penghalusan menjadi serbuk, hingga ekstraksi senyawa bioaktif. Meski melalui waktu penelitian selama 6 bulan dan menghadapi kendala pendanaan pribadi, terlebih para mahasiswa masih berada di semester 2 saat penelitian dilakukan, inovasi ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Saat ini, penelitian Supernova masih berada di tahap in silico melalui molecular docking dan tim berencana melanjutkan pengujian lebih lanjut serta mempublikasikannya ke jurnal ilmiah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Ya, halo.
3: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Mei ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ada lagu Banjar nih, Kerandeng Sena, Pupur Basah nih. Pupur Basah.
1: Kesenangannya Bu Supendi itu.
0: Ah, tengah mana tuh Pupur Basah tuh? Ndi sih biasa Pupur Kelly.
1: Soalnya Bu Supendi kan senangnya yang dingin-dingin gitu. Apalagi cuaca kan sekarang panas-panas sih, tapi alhamdulillah mendung-mendung ya, sih ya.
0: Udah mulai mendung sih. Iya. Nah, ini langsung kita datangkan narasumber yang merasakan hujan kemarin.
1: Wes, ngerinya. Alhamdulillah.
0: Iya. Gimana tuh kisahnya tuh, coba kisahin dulu lah.
1: Ya, kisahnya tegak tuh. Mendung.
0: Tapi airnya dihitam kan?
1: Di sih alhamdulillah.
0: Soalnya kemarin tuh rame tau Mbok Mira. Apa di tuh? Pontianak tuh kan kemarin hujan tuh. Mm-mm. Terus ada nih salah satu netizen yang langsung memegang air hujannya. Waktu ditadah di tangan airnya tuh hitam.
1: Oh gitu, mungkin karena apa ya, tergabung.
0: Mungkin gara-gara asap kali ya.
1: Mm-mm. Bisa ya kan? Jadi. Tapi di tahu sih kemai soalnya di apa tuh namanya?
0: Tidur, guring. Atau di ngecek
1: pokoknya hujan aja. Oh ya sudah, alhamdulillah udah selesai gitu dong. Oh, yang penting kan hujan alhamdulillah.
0: Betul, tapi lama di kemai.
1: Ndi ya paling 10 menitan kayaknya ada deh.
0: Berarti yang
1: kayak nanggung-nanggung aja kayak ya udah nanggung-nanggung aja gitu.
0: Tapi nggak apa-apa ya, setidaknya hujan gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Kemarin tuh yang deras Mbok Mira. Mm-mm. Di Balikpapan.
1: Oh iya, Balikpapan
0: di,
1: sama Nda Seberang.
0: Iya, Samsep sama di Marakaman.
1: Oh iya.
0: Terus kemarin ada di TikTok, ramai banget yang nonton 200 orang.
1: Oh kayaknya gitu.
0: Udah pada kangen hujan. Karena aing nonton.
1: Oh gitu.
0: Kayaknya aing juga jadi punya cara deh. Ntar kalau sini hujan kita live TikTok.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, sekalian.
1: Gimana kalau sekarang aja? Ini
0: jangan.
1: Udah mendung-mendung gitu.
0: Oh, jadi jangan lupa tetep gitu ya, guys,
1: iya,
0: gitu. Kalau mau hujan.
1: Betul.
0: Ini ngomong-ngomong di Musik Info nih. Sampai jam 1 siang.
1: Kok jam 1?
0: Jam 1 lagi.
1: Kenapa sih busu?
0: Iya, busu ini dari tadi
1: saking
0: tuh pengennya.
1: Saking kangennya hujan.
0: Iya, pengen mundur-mundur terus.
1: Iya, gak mau pulang ya.
0: Alhamdulillah, aduh. Gantiin. Gak mau. Mau guring.
1: Seneng banget.
0: Ini kan nanti sampai jam 3 Merian.
1: Oh, dikira sampai jam 2.
0: Ndi.
1: Kan mundur kata dia itu.
0: Ini etam telinga terlebih dahulu ya, Mbak Mira. Mm-mm. Mbak Mira mau lagu apa nih? Ada Berau, Bugis sama Bengkulu.
1: Gimana?
0: Ada Bu.
1: Maunya barat sih, ada enggak?
0: Aduh, di sebelah deh kalau itu.
1: Oh iya betul, enggak boleh.
0: Atau Mbak Mira
1: ya,
0: mau nyanyi?
1: Maaf. Ah, jangan. Nanti pada pergian semua.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Saya Davano Paladria selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan Bu, ini bukan gosip. Terus apa Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, itu tadi Karandeng Sena, berbagai lagu pop daerah Nusantara yang telah Etam sajikan untuk Karandeng Sena nih dalam program musik dan informasi. Ada informasi apa,
1: aja
0: apa
1: tadi
0: nih?
1: Lagunya.
0: Oh, lagunya. Aduh, banyak bener nih.
1: Kasih kuis dadakan memang.
0: Iya. Kasih kuis dadakannya, ada Iko Sepung Mau. Apa itu? Iko Sepung Mau.
1: Enggak tahu lah.
0: Lagu dari Ambon. Freshly Niki Julu.
1: Tanya orang Ambon.
0: Iya, tanya orang Ambon Pica-pica. Coba info apa nih Mbok Mira?
1: Info apa ya? Ini deh. Baru-baru aja enggak sih, kayaknya sejaman yang lalu deh.
0: Apa itu? Oh, yang tadi apa?
1: Yang apa?
0: Enggak tahu.
1: Yang tadi. Habis bilang yang tadi
0: ini
1: apa?
0: Berusaha untuk menerawang.
1: Ayo apa yo?
0: Pasti tentang semen.
1: Lain.
0: Pasti tentang kendaraan.
1: Lain.
0: Kecelakaan?
1: Lain.
0: Apa tuh? Air.
1: Maling.
0: Di mana maling nih?
1: Iya, jadi kalau dilansir dari berita terkini SMR itu, ada seorang pria yang diduga mencuri satu kresek berisi lombok, beratnya tuh kurang lebih 10 kg.
0: Lombok?
1: Lombok, 10 kilo lumayan loh.
0: Dicuri?
1: Iya.
0: Bener. 10 kilo ya?
1: Lumayan loh itu.
0: Lumayan. Terus?
1: Terus ya terekam di apa, kamera CCTV ini, bunyinya sih di kawasan Gang Ahim Sepaja.
0: Ah, parak sini berarti?
1: Iya, itu sudah. Terus ya udah dibawa pergi, udah deh selesai.
0: Oh, nggak, gitu ya,
1: masih belum tahu siapa. Tapi ada rekaman kamera CCTV-nya.
0: Tapi teganya mau dipakai masker kali 10 kilo tuh ya?
1: Tahu. Tapi banyak... ada nomor plat platnya.
0: Coba
1: ya,
0: sebut.
1: Ya, siapa tahu.
0: Aduh, enggak tahu. Ayo nih,
1: 25 berapa ini? Enggak tahu lah. Nah, pokoknya belakangnya CF, close friend.
0: Untung bukan close the door ya.
1: Iya, untung ya.
0: Oke. Kalau dari Bu Supendi, ini ya info tentang udara nih, karena di sana yo.
1: Oh iya,
0: jadi
1: kenapa?
0: Kualitas udara di Samarinda nih masih dalam keadaan yang membaik karena di sana yo. Karena kemarin itu Mbak Mira, paling parah itu di hari apa yo? Dia tahu harinya tapi hari Sabtu. 5 September. Berarti berapa hari yang lalu tuh ya? 9 8 7 6 5 4 hari yang lalu.
1: Apa tuh?
0: Kualitas udara sempat memburuk di angka 140.
1: Ih, lumayan ya.
0: Sekarang sudah di angka 77. Jadi mulai membaik.
1: Alhamdulillah. Soalnya udah mulai ini ya, hujan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi ya alhamdulillah ya, jangan sampai makin naik lah.
0: Iya.
1: Soalnya saya baru dapat info.
0: Apa tuh? Info A1-nya apa tuh gosipnya?
1: Oh iya, info A1-nya nih. Tenggara hujan.
0: Kapan?
1: Ibu ya, hari ini.
0: Sekarang.
1: Iya,
0: alhamdulillah Bukit Pinang mau hujan.
1: Pantesan kok agak mendung di sana. Oh, dari Tenggarong ternyata.
0: Maka tadi kita menyumbat Asbun Maha tadi.
1: Iya.
0: Tenggarong paling hujan.
1: Betul lah ternyata ya.
0: Nah, karena di sana kalau mau minta doa langsung aja sama Mbok Mira mandi dong.
1: Jangan. Kan biasanya jampi-jampinya kalau mau turun hujan tuh harus sering-sering cuci motor, mobil gitu.
0: Ada lagi sih yang lebih parah tapi jangan disampaikan di sini deh.
1: Oh iya, tahu. Ada lempar sesuatu kan? Iya.
0: Ya itulah
1: kan. Ini satu banget loh, orangnya di Tenggarong.
0: Aing tahu aja nih
1: kalau. Pokoknya AA lah.
0: Iya, AA tahu aja nih. Nah, itu tadi karena di sana ya, semoga sajalah M Yamin kecipratan hujannya karena di sana.
1: Iya, amin.
0: Udah kayak padang pasir nih lapangan RR ini.
1: Itu sudah. Itu kayaknya kalau buat kayak malaikat yang kayak gini-gini, kayak sayap.
0: Melambaikan sayapnya.
1: Iya, bukan salju, padang pasir kan? Enggak usah salju.
0: Iya.
1: Kalau di luar barat aja salju.
0: Betul.
1: Gitu, padang pasir.
0: Kita padang pasir di sudah kayak pada mahsyar sudah kan di sana ya. Demikian karena di sana tadi kualitas udara ini pun sebenarnya kutip dari laman iqr.com. Nah, dah pamitan dah.
1: Dah.
0: Nah, sama Mbak Mira nih beguyon maha terus ya karena di sana.
1: Aduh, ya kenapa sih?
0: Itu hidup sudah.
1: Itu jangan dibawa serius.
0: Betul.
1: Cukup dibawa happy.
0: Cukup pasangan aja yang dibawa serius hubungan kita sama orang lain.
1: Ya gimana kan? Ya? Oh iya, betul.
0: Hubungan kita sama orang lain.
1: Oh iya, betul.
0: Masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Iya, walaupun Bu Supendi juga kayaknya masih belum ada ya karena di sana, bolehlah mungkin.
1: Iya, semoga segera ya.
0: Iya.
1: Yang lupa undangannya.
0: Iya, undangan apa ini?
1: Iya, enggak tahu, pokoknya
0: undangan. Iya, itulah, undangan lah pokoknya. Udahlah karena di sana ya. Ini makin kemana mana nanti Bu Supendi enggak jadi pulang.
1: Kan masih jam 1.
0: Adalah karena sana Bu Subendi menunggu hujan di Bukit Pinang. Demikiannya karena sana abis ini sana akan dikawani Mbok Mira. Mm-hmm. Nanti siapa tahu bujuran ada jumpa pers kan karena sana ya ketemu sama Mbok Mira langsung nanti.
1: Ah, gimana ya?
0: Ya gitu. Gimana ya?
1: Ya gitu.
0: Ya, dadah
1: Mbok Mira. Lagi siaran. Mm-hmm. Ya. Ya, ada.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Karoaning sana, Kementerian Pariwisata Kemenpar memetakan potensi dan ekosistem wisata kebugaran atau wellness sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di pasar global. Pemetaan ini juga diarahkan untuk mengembangkan produk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizky Handayani mengatakan wisata wellness memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan pariwisata Indonesia. Namun pengembangannya membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, asosiasi hingga pelaku usaha. Salah satu langkah yang dilakukan Kemenpar adalah menyusun katalog usaha wellness Indonesia. Katalog tersebut nantinya diintegrasikan ke dalam basis data Indonesia Travel sehingga wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan kebugaran di berbagai daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun guru.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prometer Samarinda, suara budaya Nusantara, Danang Merian, waktunya etam dang dang dang dutan. Yo, di akhir pekan ini Mbak Mira kawan etam segala setelah tadi udah di koloni busuk pendi. Yo, jadi yang gak merapat dan pilih-pilih lagu dangdutnya boleh benih silahkan ya. Di telepon 0541-727-2656, WhatsApp-nya 0811-58-19984. Komen juga bisa di Facebook R Prompa Samarinda atau juga di RRI Digital. Udah mau miraliskan yo lagu-lagu apa aja yang bisa dipilih di Merian kali ini udah di format yo. Halo Danang Merian.
1: Halo Danang Merian. Dan sudah.
0: Siap, cakep, busuk kutai. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Panas.
0: Oh, panas ya. Okay lah.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Gubuk Derita, Maaf Ku Pergi, Tanda-Tanda Cinta, Mikirin Cinta, Tanda Bahaya Cinta, Satu Rasa Cinta, Penggemar Dangdut, Mahadaya Cinta, Seindah Pelangi, Sedang Kecewa, Zikir Cinta, Setia Selamanya, Jejak Cinta, Mencintai Tak Dicintai, Kurindu Ayah, Dipikir-pikir Sama Po Ame-Ame, Balikin Cintaku, Mau Yang Mana?
1: Oh iya, Gubuk Derita ya, Gubuk Derita.
0: Kenapa?
1: Gubuk Derita.
0: Oh, Gubuk Derita.

0: Boleh. Pulau Jawa. Bebas. Bola. Pulau Jawa dan Mita. Dari Juli Mas. Itu ya loh.
1: Oke, siap busu, makasih yo.
0: Berani Mbak, berapa?
1: Yo.
0: Yuli.
1: Oh ya, oke. Ya.
0: Makasih Bu Yuli.
1: Siap.
0: Makasih Mita.
1: Ya, sama-sama busu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat busu Kutai dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi nih, udah ada yang gabung di WhatsApp. Halo, Deneng Merian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap.
2: Sama siapa nih?
1: Mbok Mira leh.
2: Baru bangun tidur.
1: Bah, nyamannya baru bangun tidur.
2: Apa kabar Mira?
1: Sehat busu. Sehat juga.
2: Apa acara sore nih?
1: Lagu dangdut, mau pilih Kak Busu?
2: Lagu dangdut atau makan sanggar kita?
1: Oh, bisa. Sambil joget juga bisa. Lagunya udah di format Busu.
2: Lagunya hidup termiskin di dunia.
1: Lagi enggak ada Busu.
2: Amdan ATT.
1: Guys.
2: Kalau tidak gubuk derita.
1: Oh ya sudah, siap kalau gitu.
2: Salam lebih. Sama Mbak Yuli, Mbak Yana. Busu Mamat. Siapa lagi? Ya, keberatan sudah.
1: Ya sudah, digabung aja.
2: Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
1: Amin, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih Jelak Hamdan udah gabung. Sehat selalu. Biasa, semangat. Padahal baru bangun tidur tapi semangat beneh Jelak satu ini ya. Mantap lah kalau gitu. Ya, oke kalau gitu kroning sana kenyatam lanjut lagi dangdutan ya, karena sesaat lagi kumandang azan asar yo. Kendia pada pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah. Ketemuan dulu sama satu lagu, ada Gubuk Derita.

0: Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
2: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
3: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: melaksanakan ibadah salat asar riok rondeng sanak untuk melanjutkan yang menjalankannya kok melanjutkannya yang menjalankan lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Danang Merian. Tentunya masih banyak banget lagu-lagu yang bisa dipilih, jadi langsung aja bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Rondeng sanak nih lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Ada Tanda-Tanda Cinta, Micin Mikirin Cinta, Tanda Bahaya Cinta, Satu Rasa Cinta. Ya Allah, saya tadi tuh apa ya, bacain lagu ke Busuk Kuta itu ya, sambil supaya apa Etam segalanya, siapa tahu lagi nelinga langsung ini mau pilih. Itu kok cinta, belakangnya tuh cinta segalanya gitu. Ini lagu-lagunya tentang cinta-cintaan tegaknya yo. Pokoknya belakang itu cinta selalu. Aduh hai. Ada lagi, tar penggemar dangdut Mahadaya Cinta, Seindah Pelangi Sedang Kecewa, Zikir Cinta Setia Selamanya, Jejak Cinta Mencintai Tak Dicintai, Kurindu Ayah Dipikir-pikir, Po Ame-ame Balikin Cintaku. Cinta lagi, cinta lagi. Ya, jadi silakan bisa merapat yo. Halo Denang Merian. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Busu.
1: Waktunya tahun dangdutan, dangdut tata ya.
0: Ya, kulu-kulunya mana?
1: Kulu-kulu. Sudah hujan kan buat tata kan?
0: Kalau di sini belum, Busu. Kalau di kota
1: hujan.
0: Kalau di kota masih belum ada hujan. Di Samarinda seberang hujannya.
1: Hujan duit.
0: Oh, pengennya gitu sih, Busu. Itu kesukaan saya itu. Aduh, hai.
1: Ini buat tata kan? Buat tata kan?
0: Salah.
1: Buat Nia.
0: Salah.
1: Buat Putri.
0: Salah.
1: Buat Mira.
0: Ya, aduh, harus yang orang kelima banget ya baru disebutin, sedih saya. Gak apa-apa, Man, Bu, sudah biasa.
1: Lagunya apa, Mbak Ira?
0: Lagunya ada Tanda-Tanda Cinta, Mikirin Cinta.
1: Terus?
0: Tanda Bahaya Cinta, Satu Rasa Cinta. Tuh cinta semua, Bu, pusing saya. Penggemar Dangdut, Mahadaya Cinta, Seindah
1: Pelangi. Ya, penggemar dangdut.
0: Oh, ya. Ya, sudah, boleh.
1: Salamnya buat Busu Kutai, buat Busu Aga, buat Busu Renjani, Busu Edo, Busu Adu Sukung, Busu Mamat, Busu Saprai, Bunda Yuli. Buat ini lagi, Bunda siapa dia?
0: Siapa tuh?
1: Yang demam tuh, yang demam tuh siapa tuh?
0: Siapa? Ada yang demam?
1: Bunda Reni, Bunda Reni.
0: Ya kan? Oh, Mbak Reni lagi sakit.
1: Iya, tadi malam flu-flu beranya.
0: Oh, sihannya leh. Semoga cepat sehat.
1: Semoga cepat sehat. Sehat.
0: Amin.
1: Jangan suka begadang, Mbak Mary. Mbak Mary lagi semua. Corina.
0: Ya, itulah pokoknya, ya.
1: Salamnya buat Busuk Kuta. Salamnya buat seberataan aja. Ya kan?
0: Betul. Siap.
1: Baik-baik. Terima kasih, Mbak Mira.
0: Sama-sama leh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, ada Busu Misran, makasih udah merapat. Ya, lagunya ditunggu penggemar dangdut. Ya, dikira bakal pilih lagu cinta-cinta. Soalnya nih, kayaknya dari tadi yang pilih itu ada yang pilih lagu yang belakangnya cinta ini. Jadi, kalau Mbok Mir bacakan listnya, cinta segalanya. Boleh nih yang gak pilih lagu-lagu yang akhirnya cinta. Ini kayaknya belum ada, bukan kayaknya, memang belum ada yang apa sih namanya yang pilih ini yang belakangnya cinta. Boleh, siapa nih yang gak mengambilnya, silahkan ya, mengurangi saya bilang cinta terus. Halo Denang Merian,
2: waktunya Etam dangdutan, Mbok.
0: Siap, Busu.
2: Lagunya lagu cinta semua kan, Mbok?
0: Iya, itu sudah bingung. Wah, saya nih
2: Mbok Mira ini kenapa memformat lagu cinta semua?
0: Leh, bukan saya yang format, itu tugasnya Mbok Tata. Saya tuh tugasnya membacakan maha.
2: Oh, gatu yo.
0: Kesahnya.
2: Jadi yang dida cinta lagu apa judulnya, Mbok?
0: Yang di ada cintanya ada Sebentar Busuk. Oh, cinta semua. Seindah pelangi sedang kecewa, setia selamanya. Kurindu ayah, dipikir-pikir. Lima maha, Busu, sisanya cinta segalanya. Pusing saya.
2: Kacak, leh. Mungkin lagi jatuh cinta tegaknya tuh yang memformat.
0: Oh iya, itu sudah busuk, wadah.
2: Maklumlah, maklumlah, masih muda kan, anak malam minggu gak pulang nih.
0: Iya, itu sudah mantap lah pokoknya. Itu ya. Maha busuk, ndak yang mana kita?
2: Patah hati.
0: Ada yang patah hati. Adanya yang sedang kecewa, mun ndak yang patah hati sedang kecewa busu.
2: Lagu judulnya Maya adalah Muksin Alatas.
0: Dia ada busu.
2: Dia ada. Ya udah, Bu Empatan Maha dah.
0: Nah, sudahlah. Apa? Sedang kecewa aja kalau mau patah hati. Itu aja, Gin.
2: Jadi Mahfud Beneh tuh yang memformat tuh.
0: Iya, itu sudah. Saya agak tepuntang tepulilit ini bacanya cinta segala aja.
2: Oke deh. Jadi yang memformat semoga
0: tercinta-cintalah.
2: Semoga cintanya kada putus atau kandas di jalan.
0: Oh, amin. Siap.
2: Itu aja dah. Pokoknya cintanya terus kepada Pro 4, kepada RRI karena 81 RRI kan adalah hari ultahnya yang ke-81 ini. Wah, luar biasa nih, dewasa sekali RRI.
0: Alhamdulillah. Siap.
2: Buat pendengar setia maupun pemirsanya yang di net-net itu, semoga saja cintanya tetap kepada RRI.
0: Amin.
2: Terutama.
0: Amin. Siap.
2: Demikian. Assalamualaikum, Mbak Mira.
0: Siap. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Busu. Dah merapat, yo. Ya, berarti lagunya Empatan Maha. Saya pilihkan yang cinta aja lah kalau gitu, biar mengurangi saya bilang cinta-cinta ini. Bingung saya. Agak tepuntal tepulilit soalnya ya jadinya. Ya sudahlah. Kok kedapatannya saya ini ya yang baca ini ya. Pas bener ya Allah ya Robi. Ya udah kalau gitu kroning sana kendiatan lanjut lagi ya, karena sebentar lagi waktunya habar etam. Nah, bisa habar etam baru seru-seruan lagi di Denang Merian ya. Jadi tetap terus matengin Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
6: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Terkena aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja

Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habaritan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawaning sana, Gubernur Jambi Al Haris mendorong kawasan Candi Muaro Jambi dikembangkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi. Potensi tersebut dinilai dapat digerakkan melalui sektor pariwisata, kuliner, hingga usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya, pengembangan kawasan Candi Muaro Jambi tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Kawasan tersebut juga memiliki peluang untuk menjadi ruang tumbuh bagi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dirinya menilai pengembangan destinasi wisata harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dengan begitu, aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriah. Waktu

0: Zikir cinta yuk, kroning sanak barusan ngonik tam segalanya di Merian kali ini ya. Lagu-lagunya masih banyak beneh yang gak merapat, pilih-pilih lagu. Silakan nih yuk ditelepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital yo. Halo Deneng Merian. Halo.
1: Ya.
0: Oh, Bu Sari.
1: Ya.
0: Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tumben agak apa sih namanya? Agak akhir-akhir, biasanya awal-awal. Kemana Bu Su? Sibuk?
1: Ya, sibuk.
0: Oh, sibuk. Oke lah kalau gitu. Juanda gimana cara?
1: Ya.
0: Ya, oke. Apa nih lagunya? Tinggal tanda-tanda cinta, mikirin cinta, tanda bahaya cinta, satu rasa cinta, mahadaya cinta, seindah pelangi, sedang kecewa, setia selamanya, mencintai tak dicintai, kurindu ayah, dipikir-pikir sama po ame-ame, balikin cintaku. Mau yang mana?
1: Mahadaya cinta.
0: Apa?
1: Mahadaya cinta.
0: Oh, mahadaya cinta. Ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Su ya. Makasih Bu Su.
1: Ya.
0: Ya, ada Bu Su Are nih. Oke lah, kalau gitu tumben biasanya Sida tuh paling awal gabungnya tumben jam 4 lewat gitu ya. Gak apa-apa, aman. Yang penting mas, yang penting perombak sama Rina. Makasih Bu Su Ari, lagunya ditunggu, Mahadaya Cinta ya. Nah yang lain silakan nih, yang gak apa, pilih-pilih lagu seputar cinta boleh. Karena nih jujur banyak beneh, judulnya tuh cinta ya. Tapi Mbok Mira satu persatu tuh langsung saya pusingkan gitu. Tadi ada zikir cinta Mbok Mira pusingkan, sebelum habar etam Mbok Mira pusingkan jejak cinta gitu ya, biar dek banyak cinta-cintanya lah. Agak bingung bacanya soalnya ya. Nah jadi boleh silakan buat yang sekalian gak merapat di Merian kali ini, siapa tahu gak bagi info cuaca tegak apa, karena memang beberapa wilayah alhamdulillah turun hujan lumayan deras ya. Contohnya tadi di Tenggarong deras, terus ini juga di Tenggarong seberang, kalau Mbok Mira lihat dari Instagram berita terkini SMR, alhamdulillah diguyur hujan deras gitu ya. Ya semoga hujannya membawa berkah ya, jangan sampai lagi apa sih namanya, ada karhutlah. Kan karhutlah nih juga salah satunya karena kan kemarau gitu ya. Jadi ya gitu, panas lah istilahnya iklimnya gitu kawan. Deng sanak ya. Kalau di sini sih belum ada hujan sama sekali ya. Di Samarinda kota ini semoga aja ada hujan ya. Kroan deng sanak biar ya seenggaknya bisa apa ya, di berdebu lah jalanan gitu ya. Halo Deneng Merian.
2: Nang Merian. Dan Merian.
0: Siap Bu Su Kutai.
2: Iya.
0: Apa nih Bu Su, ada info kah?
2: Apa?
0: Kenapa? Panas. Masih panas di sana.
2: Iya.
0: Siaplah kalau gitu. Apa? Kenapa Bu Su?
2: Lagu ya cinta.
0: Oh iya iya. Mahadaya cinta.
2: Mahadaya cinta.
0: Kenapa?
2: Mahadaya cinta. Mahadaya cinta.
0: Ini judulnya Mahadaya Cinta Bu Su.
2: Mahadaya cinta. Ya.
0: Dewi cinta.
2: Mahadewi.
0: Oh Mahadewi. Dia ada di format tapi Bu Su.
2: Apa ya?
0: Udah
2: gini.
0: Oh ya.
2: Cinta cinta. Ya itu ya.
0: Oh ya siap leh kalau gitu. Ya sama-sama leh.
2: Kurusi hiburan di video bersama. Ya itu.
0: Ya, siap Bu Su. Waalaikumsalam. Siap, ada Bu Su Kutai balik lagi. Oke lah kalau gitu. Ternyata maksudnya ini, apa sih namanya? Ketinggalan salamnya. Ya ya, saya baru ngeh, maaf ya Bu Su ya. Ya udah kita sapa dulu di WhatsApp baru aja ada berdering. Halo Deneng Merian.
3: Waktunya dang dutan Mbok Mira.
0: Siap Bu Su,
3: kabar aduh, kita syukur nih.
0: Alhamdulillah sehat Bu Su, tegak apa sebaliknya?
3: Alhamdulillah sehat Mbok.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
3: Alhamdulillah masih panas Mbok.
0: Alhamdulillah. Belum ada diguyur hujan kah Bu Su?
3: Kalau di Ambarat belum aja Mbok. Ditahu kalau daerah kan luas ini, Samboja Mbok ya kan, ada Samboja Barat, Samboja Induk juga ya kan. Lawa, iya. Jadi Oh. Ditahu adakah yang mana kena hujan kan?
0: Kayaknya hujannya nih
3: belum mampu
0: memilih di masih apa ini. Milih-milih.
3: Iya, masih milih-milih. Iya. Tadi kan dengar tadi Mbok Mira itu di Tenggarong hujan boyo.
0: Bener. Kemarin kan sempat juga di Balikpapan sudah hujan.
3: Ya, Balikpapan kemarin Mbok konek salah, Mbok.
0: Iya, kemarin bunyinya.
3: Kemarin itu ya bujur. Mudah-mudahan lah sampai juga ke barat sini, Mbok yo.
0: Oh iya, amin.
3: Yang
0: kenapa
3: penting kan hujannya membawa yang penting hujannya membawa berkah, Mbok yo.
0: Betul. Bener.
3: Nah, bawa berkah hujan ya, hujan juga dia. Makanya ini masih mumpung di barat masih kemarau ya, perlu itu kayak got-got, solokan itu dibersihkan memang, siapa tahu nanti banjir mendadak. Nah,
0: oh iya benar.
3: Itulah itu perlu juga diantisipasi itu, Mbok, ya kan?
0: Benar, kan etam ditahu ya.
3: Ya, namanya ini ditahu kita, yang di barat kadang hujan panas, bisa langsung hujan, hujan terus ya, Mbok, ya kan?
0: Iya, benar, busu.
3: Makanya sebelum itu kan harus sedia payung ya
0: sebelum
3: kan
0: hujan.
3: Siap-siap nah iya itu
0: benar itu busu.
3: Iya itu lagunya
0: apa
3: sih apa lagi Mbok?
0: Ada tanda-tanda cinta mikirin cinta.
3: Itu sudah tanda-tanda cinta ya sudah Mbok. Siapa tahu ada tanda-tanda hujannya juga sudah.
0: Oh ya, kan? Amin. Masuk-masuk busu.
3: Jangan tanda-tanda cinta, tanda hujannya juga sudah ada.
0: Iya, Mbok, ya, kan? Masuk busu, mantap leh.
3: Okay, itu sudah buat tadi buat busu Mamat, busu Ibrahim, busu Rinjani, busu Kutai, busu siapa lagi Mbok ya? Busu Misran, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Nurul, Mbok Reni, Mbok siapa ya? Segalanya deh Mbok Mira. Ya.
0: Siap busu.
3: Lagi negara keperempat, kesehatan semuanya. Buat Mbok Miranya bersama keluarga. Sehat terus Mbok Mira ya. Amin. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat busu Abdul Syukur. Dah merapat. Sehat selalu. Ya kalau gitu keren di sana. Kediatan lanjut lagi. Etam nelinga dulu lagu berikutnya tadi dipilih sama busu Ari. Ada Mahadaya Cinta.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Oke, kalau yang sana lagu-lagu yang masih bisa dipilih ada Micin, Mikirin Cinta, ada Tanda Bahaya Cinta, Satu Rasa Cinta, Sedang Kecewa, Setia Selamanya, Mencintai Tak Dicintai, Kurindu Ayah, Dipikir-pikir, sama Po Ame-Ame, Balikin Cintaku. Ya, jadi silakan nih bisa merapat yo. Kalau yang sana enggak pilih lagu apa di malam kali ini. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang berdering. Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya Etam Dangdang Dutan.
0: Siap, cakep busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam busu. Apa kabar?
1: Kabar baik, Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain busu? Jualan. Halo? Halo?
1: Lagi nunggu konsumen, Bu.
0: Oh iya, siap. Semangat busu.
1: Cuacanya bagus ini, Bu. Ada basap lagi.
0: Ih, alhamdulillah
1: cerah,
0: ya.
1: Cerah. Warna kabut agak kebiru-biruan ini di langit. Biasanya ada hujan kan, Bo, di Pones kemarin, udah seberang kemarin.
0: Lobak belum nyampe Lobakung.
1: Iya, kadang-kadang hujan di Lobakung, ada hujan, Bo, cuma di daerah lain. Di Pones sama Rinda seberang.
0: Iya, di situ hujan memang bunyinya.
1: Jadi kemarin itu, Bo. Jadi mungkin ada perubahan lah kan air. Air sungai Masam. Jadi keadaan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan jadi keadaan dan selanjutnya hujan terus lah, Bo, ya.
0: Iya, tapi hujannya bawa berkah yo, jangan bawa musibah leh.
1: Bulan ini, Bo, di Lobakung Masjid Istiqlal ini mengadakan maulidan ini, Bo.
0: Oh, gitu hari habis ini kah?
1: Iya, hari ini, Bo, habis Isya kena.
0: Iya. Oke, siap. Apa lagunya nih?
1: Lagunya ini, Bo. Lagunya apa ini, Bo, yang sudah diformat?
0: Ada Mikirin Cinta, Tanda Bahaya Cinta, Satu Rasa Cinta, Sedang Kecewa, Setia.
1: Satu Rasa Cinta, Bo.
0: Weh, siap kalau gitu, ditunggu busu.
1: Satu Rasa Cinta, ya. Kebetulan, Bo, masukkan aja nih, Bo.
0: Apa tuh?
1: Bo harus ikut hadir ini acara Pan Pendengar ini. Kalaunya ada bintang tamu kita, Bo.
0: Weh, siapa tuh?
1: Bintang tamu kita dari Lobakung, Bo.
0: Oh, siapa?
1: Samarinda. Siapa? Nia Karunia, KDI. KDI Nia Karunia.
0: Oh, iya, Kak.
1: Iya, Bo, mengisi acara. Itu kan juara kan, Bo, nya tuh. Sempat jadi anu di Jakarta kan kemarin tuh.
0: Iya, iya,
1: Masuk lima besar tuh, Bo.
0: Iya, iya. Mantap
1: jadi,
0: lah.
1: Jadi mudah-mudahan acaranya nanti di isi oleh Nia Karunia, bintang tamu kita, Bo.
0: Amin, siap-siap. Iya.
1: Pro 1, Pro 2 tuh, Pro 4 juga harus hadir, Bo.
0: Siap lah. Iya. Siap-siap.
1: Iya, Bo, terima kasih atas waktunya, Bo. Salam aja busu-busu, Bo. Tiap tua di mana saja berada.
0: Siap.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas, Bo. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Busu Sulaiman, dah merapat yo. Ditunggu lagunya. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, busu, mama. Apa kabar?
2: Ya. Sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau hujan ini, sholat apa, Mbok, namanya, Mbok, yo?
0: Kalau apa?
2: Kalau hari hujan, nak minta hujan ini, sholat apa namanya?
0: Istisqo.
2: Nah, itu bujur, Mbok. Istisqo kan bujur. Tapi kalau istighosa, sholat istighosa itu salah, Mbok. Istighosa itu untuk yang tegak covid hari itu kan, Mbok, itu kan bala. Nah, itu sholat istighosa. Dan kalau istisqo itu untuk hujan, ya kan? Yang bujur.
0: Siap,
2: lagunya putar aja, Mbok.
0: Ya, siap.
2: Ya, dah. Apa namanya?

0: kayaknya cuaca ini ya beginilah sudah. Jadi bisa apa-apa yang benar-benar hujan. Ya tuh istiqo bukan istiqosah. Saya mengingat lagi Mbok pakai apa masker ya masker Mbok ya. Tadi Mbok saya kan ke Palalan Mbok. Ada kawan ada masalah kan Mbok ya pencurian kalau Mbok. Waduh ngerinya bujur-bujur kering Mbok di mana-mana tuh Mbok.
1: Oh iya.
0: Palalan tuh kan hutan kan Mbok ya.
1: Iya.
0: Mau di pinggir-pinggir tuh galnya kering. Jadi tahu lagi sudah. Ya sedikit aja buang putung rokok selesai sudah Mbok.
1: Oh iya itu sudah.
0: Jadi kalau bisa membuang rokok itu kan Mbok ya dipadamkan dulu. Baru ketam jalan kan kayak itu Mbok. Jadi bisa Mbok. Ya dah butuh Hanan lagi monitor Mbok.
1: Mantap.
0: Ya, mungkin di mobilnya tuh Mbok.
1: Iya iya siap.
0: Benernya muajin korijo Mbok. Kurtubu somat istisqo bukan sholat istighosah. Istisqo itu untuk meminta hujan mudahan hujan Mbok. Amin.
1: Amin. Siap.
0: Oke,
1: waalaikumsalam Bu Sumamat. Makasih udah merapat. Yo, oke kalau gitu kita ke WhatsApp lagi. Ini udah ada yang gabung di chat ya. Ada Mbok Mudrika, assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam. Maaf baru dengerlinga. Langsung aja salamnya buat Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Bu Sabdurahim, Bu Suiis. Gue nomor 2 atau nomor 14 Mbok. Makasih Mbok Mira, selalu jaga kesehatan. Kalau sempat aja lagunya Mbok Mira siap. Mbok Mudrika makasih dan nomor 2 mohon maaf udah dipusingkan tadi. Jadi saya pusingkan nomor 14 ya. Mencintai tak dicintai. Oh. Oke, kalau gitu yang lain silakan. Yang gak merapat tentunya masih sempat. Yang gak pilih-pilih lagu di meren kali ini boleh beneh yoh.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, kronis anak dikerasa ada para pupus kebersamaan Etam kali ini di Dendang Merian. Ya, kalau gitu makasih buat Etam segalanya udah gabung, udah merapat ya. Makasih juga yang udah nelinga maha yo di Merian kali ini ya. Setelah ini kronis anak Mbak Mira ajak jalan-jalan deh keliling wisata yang ada di Indonesia di Janur, jelajah Nusantara. Jalan-jalan kemana ke akhir pekan ini? Yo, nah, kendia Etam jalan-jalan tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Satu lagu penutup di perjumpaan Etam ya di Denang Merian kali ini ada lagu Isdalia dengan Sedang Kecewa.

Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohaning sana pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali berupaya memperluas promosi pariwisata ke pasar mancanegara. Kali ini Pemprov Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengikuti event Malaysia Association of Tour and Travel Agents Matap Fair 2026 yang digelar di Malaysia International Trade and Exhibition Center, Kuala Lumpur 4-6 September 2026. Dalam kegiatan ini, Disparbud Jabar bekerja sama dengan 11 pelaku industri pariwisata di Jawa Barat dengan menjual paket wisata. Kolaborasi tersebut menghadirkan sesuatu yang unik di Bud Jawa Barat. Perwakilan Disparbud Jabar tampil dengan mengenakan pakaian tradisional yang sukses menarik perhatian ratusan pengunjung Mata Fair di hari pertama. Keikutsertaan ini tentunya menjadi bagian dari upaya Jawa Barat untuk memperkuat promosi destinasi dan produk pariwisata kepada wisatawan mancanegara khususnya warga Malaysia. Selain itu, keikutsertaan ini juga menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi dengan pelaku industri dan mitra internasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompet RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroning sana merapat pada pukul 17:12 waktu Indonesia Tengah. Yo, kali ini Mbok Mira ajak Etam segala jalan-jalan di Janur Jelajah Nusantara ya, dan bakal Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Pangkal Pinang. Tentunya banyak benih wisata yang ada di sini ya. Yang pertama kita ke Jembatan Emas ya. Ini adalah ikon Bangka Belitung yang menghubungkan pinggiran Pantai Koala Kota Pangkal Pinang dan Pantai Air Anyer Kabupaten Bangka. Keunikan dari jembatan yang satu ini adalah permukaannya tuh bisa diangkat. Jadi kapal tuh bisa lewat sungai di bawahnya nih, Kroning Sanak. Jembatan yang berada di muara Sungai Batu Rusa ini membentang sepanjang 784,5 meter dan lebar 23,2 meter. Kalau datang ke sini tuh orang-orang banyak yang duduk di pinggir pantai untuk menyaksikan proses pengangkatan jembatan emas ini. Nah, kalau pas malam-malam gitu ya, jembatan yang satu ini tampak gemerlap dengan lampu-lampunya sehingga menjadi spot wisata ya bagi warga Pangkal Pinang. Pokoknya keren lah keruan di sana yo. Nah, tentunya masih banyak lagi wisata yang ada di Pangkal Pinang. Kendia Etam jalan-jalan lebih lanjut yo, dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah, gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Kalau jalan-jalan ke Pangkal Pinang belum lengkap tanpa mengunjungi Museum Timah Indonesia. Jadi kota Pangkal Pinang sendiri tuh dijuluki sebagai kota timah ya, karena punya banyak tambang timah, bahkan yang terbesar nih di Indonesia. Makanya Museum Timah Indonesia ini didirikan untuk memberikan informasi seputar sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung ataupun di Indonesia secara umum. Museum ini adalah museum pertama dan satu-satunya loh museum timah yang ada di Asia. Jadi kalau kita segala jalan-jalan ke sini ya, itu bisa menjumpai alat bor kuno, alat pertambangan klasik, lokomotif uap, pernak-pernik dari timah, batuan yang mengandung timah, pasir timah, dan masih banyak lagi etam temuin di sini ya. Terus lanjut lagi kita ke Bangka Botanical Garden BBG atau dikenal juga sebagai Kebun Raya Bangka. Ini adalah kawasan agrowisata. Dulunya tempat wisata ini adalah lahan tambang timah yang kemudian disulap menjadi objek wisata. Dan sekarang kawasan bekas tambang ini udah menjadi area hijau yang sejuk beneh ya. Kalau kesini bisa beneh menyaksikan aktivitas hortikultura, peternakan, terus juga ada penyediaan bibit dan pakan ternak nih. Selain itu ada juga kolam ikan, peternakan sapi dan peternakan kuda di sini ya. Jadi pokoknya beragam aktivitas bisa benar etam cobain di Bangka Botanical Garden ini nih yoh.

0: Pasti yang gak tau kalimat Hopin Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ada lagu Jambi dengan Kawin, gak jadi ya Corona Insanak, mengantarkan Etam pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Pangkal Pinang. Kali ini ke Rumah Jendela Inspirasi nih Corona Insanak. Ini cocok banget buat Etam segalanya yang gawal bener foto-foto ya, karena kalau datang ke sini banyak bener deh spot foto yang unik dan kece abis. Nah, salah satu spot favoritnya adalah jendela warna-warni cerah gitu ya. Ini keren bener ruangan yang sana, pokoknya unik lah. Terus juga ada galeri benda seni dan benda bersejarah di rumah kreatif ini. Jadi banyak bener item bisa lakuin. Ya intinya sih kalau datang ke sini jangan lupa foto-foto ya ruangan yang sana, karena banyak banget spot foto yang keren dan tentunya bisa ditemuin di tempat lain selain jadi tadi ya. Terus terakhir deh, di Pangkal Pinang sendiri ternyata ada destinasi wisata religinya nih. Salah satunya ada Masjid Raya Tua Tunu. Ini adalah masjid terbesar di Bangka Belitung. Masjid yang diresmikan pada 2008 ini ya, selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat studi Islam atau Islamic Center. Masjid ini pun punya perpaduan arsitektur modern dan tradisional yang grece beneh ya. Kalau etam segalanya datang ke masjid ini di malam hari tuh bakal dimanjain sama gemerlap cahaya lampu masjid yang satu ini, karena lampunya banyak bener tuh korawan yang sanak ya. Oke, itu tadi ya beberapa destinasi wisata yang ada di Pangkal Pinang. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kendia di lain kesempatan deh Mamira ajak jalan-jalan lagi yo. Informasi ini kutip dari kompas.com. Setelah ini kita bakal masuk di sesi Zona Petang. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Karawang Dengsanak, pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut memanfaatkan penyelenggaraan Forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMTGT ke-32 untuk memperkuat promosi pariwisata daerah sekaligus memperkenalkan potensi destinasi Sumut kepada delegasi mancanegara. Forum yang berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026 tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong kerjasama pariwisata lintas negara termasuk pengembangan wisata tematik dan penguatan jaringan geopark. Mewakili Panitia Forum IMTGT, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sony Asukur menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam working group IMTGT. Berbagai program seperti joint promotion wisata tematik lintas negara hingga peningkatan kapasitas layanan industri pariwisata terus didorong. Demikian Khabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Khabar Etam selanjutnya.
0: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Pro 4 Samarinda, dan makasih buat tem segalanya masih setia mantengin. Ya, sampai kali ini merapat pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi seputar cuaca kali ini di kawasan CRM Yamin terpantau cerah aman ya. Kalau dilansir dari BMKG laman resminya, ini bakal cerah aja ya, buat yang gak malam mingguan aman ya, cile. Terus untuk lalu lintasnya ramai lancar, jadi buat tem segalanya lagi berkendara, yo hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Kali ini masuk sesi zona petang, kronik sana beragam informasi bakal hadir mengenai tem segalanya, dan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh. Jadi enggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, rondeng sanak untuk menjalankannya. Lanjut lagi ke bersamaan hitam kali ini di zona petang. Yoh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Dirinya menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar SD sampai SMP. Oleh karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia, sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Dirinya juga mengingatkan ya kerohaning sanak untuk melakukan penghakiman terhadap anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut, identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi ataupun materi yang dapat membahayakan anak juga diminta disebarluaskan. Menurutnya ruang digital punya sejumlah resiko ya bagi anak, mulai dari kontak dengan orang dikenal, paparan pornografi, sampai ancaman terhadap keamanan data pribadi. Dirinya meminta masyarakat melaporkan setiap dugaan eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak melalui kanal resmi. Kementerian PPPA juga memperkuat pencegahan melalui peningkatan kapasitas orang tua dan guru, salah satunya melalui pelatihan pengasuhan di era digital berbasis e-learning yang dapat diakses masyarakat secara gratis nih kroning sana. Informasi selengkapnya bisa etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah nelinga lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kaepernick. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kronik sana dikerasa ada para pupus kebersamaan Etam kali ini ya. Jadi makasih buat yang masih setia nih mantengin perompak sama Rina dari hamba tadi sampai malam ini Mbok Mira yang siaran ya. Setelah ini bakal ada Mbok Tata ngawani Etam segalanya dalam sajian sampai Rina malam. Kalau gitu Mbok Mira pamit undur diri ya. Selamat malam mingguan ya Kronik sana. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau penurunan debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air baku serta aktivitas transportasi sungai masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemantauan dilakukan Balai Wilayah Sungai BWS 4 Samarinda sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kemarau. Sida menginstruksikan pemantauan kondisi Sungai Mahakam untuk mengantisipasi dampak penurunan debit. Minimnya hujan juga menyebabkan debit Sungai Mahakam menurun, terutama pada wilayah bagian hulu sungai. Sementara di bagian hilir, debit sungai mengalami penurunan namun fluktuasinya relatif lebih stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi efek samping dari peredaman serta base flow dari anak Sungai Mahakam. Faktor lainnya juga berasal dari anak sungai sejumlah kabupaten lain serta pengaruh pasang surut. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA terus memantau perkembangan debit dan muka air. Pemantauan juga dilakukan bersama pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak keterbatasan transportasi dan distribusi masyarakat. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kronesana, saatnya Eta mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Baru di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak jangan gigit nyamuk ya, Mam.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam kerandain sana yo. Mau tatam kembali lagi mengawan etam galanya di rangkaian program Samarinda malam lagi. Kemarin dua malam di papa ya. Jadi malam-malam ini memang ya untuk meramaikan suasana pendengar ya. suasana hati pendengar maksudnya nih ya. Jadi semoga terhibur dengan suaranya Mbok Tata dan informasi yang akan Mbok Tata bacakan ya. Nanti kita merapat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, untuk informasi yang pertama mengenai perakiraan cuaca di provinsi di Kota Samarinda maksudnya nih Mbok. Jadi perakiraan cuaca untuk malam hari ini ya, ini secara umum kondisi cuaca di sebagian besar kecamatan Kota Samarinda pada malam ini terpantau berawan nih dengan kisaran suhu antara 25 hingga 26 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udaranya cukup tinggi mencapai 84 hingga 90% ya Besumbok ya. Namun ada sedikit pengecualian di wilayah kecamatan Sambutan, ini terpantau cerah berawan malah ya dengan suhu 26 derajat Celcius ya Bu Sumbok ya. Demikian informasinya mengenai informasi cuaca di Kota Samarinda. Monia mau berjalanan ini malam minggu ya, pas beneh nih ya, berawan di papaleh ya. Tetapi tetap sedia jas hujan ya, karena nanti tahu ya apakah nanti akan hujan apa di. Pokoknya tetap bawa di jok motor, jangan lupa ya, karena takutnya tiba-tiba dadakan hujan kan antisipasinya kita gitu ya. Dan jangan lupa juga maskernya, karena udara juga lagi tidak nyaman nih Bu Sumbok ya, karena banyak juga nih yang terserang batuk pilek nih ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan semoga Bu Sumbok selalu diberikan keselamatan di jalan juga, hati-hati ya, patuhi rambu lalu lintas. Oke, kita dengar dulu lagu yang satu ini sembari menunggu informasi lainnya di program Beranda.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Om salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, kita dengarkan tadi lagu Batak ya, judulnya Gingga Guli. Iya, Gingga Guli, mungkin disalah benar. Oke, lanjut lagi ke informasi berikutnya nih, Bu Somba ya, mengenai kebakaran lahan di Bukuan Api ini berhasil dipadamkan. Jadi Polsek Palaran bersama tim gabungan bergerak cepat menangani kebakaran lahan kosong di kawasan Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran. Jadi berkat kesiapsiagaan petugas dan relawan, api berhasil dikendalikan sebelum merambah ke area yang lebih luas. Jadi peristiwa ini terjadi di Jalan Munawarman RT32 Kelurahan Bukuan pada hari Kamis kemarin ya, Bu Sumbo ya. Jadi Kapolsek Palaran AKP Wawan Gunawan menjelaskan laporan awal diterima dari warga yang melihat kepulan asap tebal. Jadi area lahan kosong yang dipenuhi rumput kering dan ada bekas material serbuk kayu, ditambah tiupan angin yang cukup kencang, ini membuat api sempat dengan cepat merambat ke sekitarnya. Meski menghadapi tantangan kondisi lahan dan angin, personel Babin Kamtibmas Kelurahan Bukuan bersama jajaran Polsek Palaran, petugas pemadam kebakaran, kemudian unsur relawan langsung berjibaku di lokasi ini. Jadi upaya keras tersebut membuahkan hasil dan api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya. Lanjutkan dengan proses pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik bara yang memicu kebakaran susulan. Dan berdasarkan taksiran petugas, luas lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 0,25 hektar. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka ya dalam insiden tersebut. Jadi pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Demikian informasi terakhir ini dikutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya Jo Eta menantikan program berikutnya Besuprah ya, berkesahan seputar budaya daerah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sombo ya. Jadi kita mendengarkan lagu yang terakhir nih, lagu Sepiku, lagu Jawa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kranisana Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana diboleh hanya sekedar mendirikan bangunan fisik semata. Saat melakukan peninjauan di sejumlah titik wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Wapres menekankan pentingnya pemulihan aktivitas ekonomi serta pemenuhan layanan dasar agar masyarakat bisa kembali produktif. Dalam peninjauannya yang mencakup huntap Aik Parombunan di Sibolga, huntap HP Song Baru di Tapanuli Selatan, serta Asrama Haji Pinang Sori, Wapres memastikan bahwa pemerintah hanya berfokus pada tempat tinggal. Pastian pemulihan ini juga mencakup aspek pendidikan anak-anak agar bisa kembali bersekolah serta kesempatan bagi para orang tua untuk kembali bekerja. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna mengidentifikasi kebutuhan warga serta mencari solusi terbaik selama masa transisi pasca bencana. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Perempat Raisa Marinda, Suara Budaya Nusantara, Busumbo. Masih bersama Mbok Tata, tapi kali ini di program Beseprah alias Bekesan Seputar Budaya Daerah. Jadi untuk hari ini, temanya itu mengenai apa yuk? Mengenai rumah adat nih, Busumbo ya. Jadi, mengenal rumah Jolopong. Rumah Jolopong ini ternyata rumah adat dari Provinsi Jawa Barat ya. Karena rumah adat ini ternyata dikenal dari suku Sunda nih ya. Jadi rumah adat suku Jolopong ini, rumah adat Jolopong maksudnya Bu Sumba ya, mempunyai arti terkulai atau tegak lurus. Istilah Jolopong ini dalam bahasa Sunda memang merujuk pada bentuk suhunan atau bubungan atap yang memanjang lurus ke belakang. Jadi bentuk atap dari rumah Jolopong ini sangat sederhana, berbentuk segitiga sama kaki dan memiliki dua bidang atap yang dipisahkan oleh jalur suhunan di bagian tengah bangunan. Jadi rumah Jolopong ini dianggap rumah yang paling tua dan paling mendasar dari suku Sunda ya. Walaupun terlihat sederhana namun juga banyak nih makna mendalamnya. Seperti tadi, bagian atapnya aja ada silsilahnya begitu ya, ada ada maknanya gitu di balik tersebut. Kemudian tadi sudah Mbak Tata bahas mengenai bagian atap ya. Kemudian kita beralih lagi ke bagian lainnya nih ya. Jadi bagi masyarakat Sunda, rumah ini dianggap cukup istimewa karena bentuk rumahnya sederhana namun mudah dibangun dan diperlu banyak bahan material yang rumit nih Busumbo, tegak rumah-rumah zaman sekarang ya. Jadi secara historis, bentuk atap Jolopong ini dianggap sebagai bentuk atap paling tua dan merupakan dasar arsitektur atap pada rumah adat Sunda. Bentuk rumah ini masih sering dijumpai di daerah Garut. Menurut Sombok yang pernah ke Garut mungkin pernah melihat rumah Jolopong ini ya. Namun sebagian daerah Jawa Barat lainnya juga menggunakan bentuk rumah ini. Bahkan beberapa gedung pemerintahan modern kadang juga mengadopsi desain atap dari rumah Jolopong itu sebagai bentuk penghormatan terhadap arsitektur tradisional. Nama Jolopong sendiri ini disematkan karena teras rumah ini sengaja dibiarkan kosong tanpa adanya perabotan Busumbo. Namun jika ada tamu yang datang barulah akan digelar tikarnya tuh ya pada area terasnya. Jadi menunjukkan sifat ramah dan spontan dari masyarakat Sunda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Masih mengenai rumah Jolopong ya, Bu Sumbo nih, rumah suku Sunda dari Jawa Barat ya. Jadi itu beralih ke ciri-ciri dan bagian dari rumah Jolopong. Jadi rumah ini dibangun di atas pondasi batu atau kayu yang menopang lantai rumah. Nah, umumnya ini bentuknya nih tegak rumah panggung gitu ya. Ciri-cirinya adalah yang pertama atap tegak lurus, kemudian bahannya alami karena didominasi oleh material seperti bambu untuk dinding sama lantainya nih, atau ijuk, daun rumbia untuk atapnya dan kayu untuk tiang dan kerangkanya. Kemudian orientasi bangunannya biasanya menghadap ke utara atau selatan, menghindari paparan matahari langsung yang ekstrim nih, Bu Sumbo. Kemudian ke dalam bagian-bagian rumahnya, pembagian ruangnya ya. Jadi sebenarnya rumah Jolopong ini punya pembagian ruang yang fungsional dan masih tradisional benar, karena dari terasnya, bagian paling depan rumah ini sengaja dibiarkan kosong atau jolopong ya, fungsinya untuk sebagai ruang penerima tamu. Nah, mau ada tamunya nanti digelar tikarnya, jadi bisa lega gitu ya bangunannya. Kemudian pangkeng, ini fungsinya sebagai kamar tidur utama bagi anggota keluarga. Jadi ruangannya itu biasanya di bagian tengah dan memiliki sekat dari bambu. Kemudian etam bergeser lagi ke imah tengah. Nah, ini artinya ruang utama, fungsinya ganda, bisa menjadi ruang keluarga, ruang makan, atau tempat berkumpul saat acara adat. Yang terakhir adalah dapur atau pawon. Jadi dapur tradisional ini letaknya di bagian belakang rumah. Nah, di sana banyak kegiatan memasak dilakukan, seringkali menggunakan tungku kayu nih, Bu Sumbo.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata,

Oke, beralih ke selanjutnya nih dari rumah adat Jolopong ya, Bu Sombo ya. Ini kita melihat fungsinya itu seperti apa. Jadi fungsi dari rumah adat Jolopong yang pertama untuk hunian dan keluarga. Itu udah pasti ya. Sebagai tempat tinggal yang melindungi keluarga dari cuaca dan pusat interaksi harian ya. Kemudian fungsi sosial dan musyawarah, karena area tepas tadi atau teras itu inti sosial rumahnya. Jadi digunakan untuk menerima tamu, mengadakan musyawarah kecil antara warga, atau sekedar berbincang santai. Lalu ada fungsi keseimbangan alam, jadi penggunaan dari material alami dari bentuk rumah panggungnya yang sederhana ya, menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi rumah panggung ini lindungi dari banjir dan membuat sirkulasi udara menjadi lebih baik di daerah tropis. Lanjut lagi yang terakhir, fungsi konservasi budaya. Sebagai bentuk arsitektur yang tertua, rumah Jolopong ini fungsinya sebagai simbol identitas dan warisan budaya Sunda yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan. Kemudian ada lagi fakta dan keunikan rumah Jolopong. Ini faktanya karena dasarnya itu arsitektur Sunda ya. Jadi Jolopong ini adalah dasar dari semua bentuk rumah adat Sunda lainnya, seperti julang apak, itu burung merentangkan sayap, atau badak hai, atau badak penguap tuh artinya ya. Jadi variasi ini hanyalah pengembangan dari atap Jolopong yang dimodifikasi. Kemudian filosofi atapnya, atapnya tegak lurus mencerminkan kejujuran dan ketulusan dalam hidup. Lalu konstruksi anti gempa, jadi rumah ini didominasi bambu ya, punya sifat elastis dan ringan. Jadi strukturnya sangat adaptif terhadap guncangan gempa yang memang sering terjadi di Jawa Barat. Lalu tanpa jendela depan, jadi rumah ini sangat tradisional ya, yang seringkali minim atau bahkan ada jendela di bagian depan. Jadi sirkulasi udara atau penerangannya itu lebih banyak mengandalkan celah pada dinding bambu atau bukaan di bagian samping. Terakhir adalah dinding anyamannya atau bilik. Jadi dindingnya terbuat dari bambu karena selain murah juga bisa memberikan ventilasi alam yang sangat baik nih Bu Sombo. Jadi bisa menjaga rumah agar tetap terasa sejuk tanpa AC nih ya. Demikian informasinya dikutip dari laman traveloka.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program Besepra. Selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada program Pantas Dayak ya di malam hari ini. Bisa Etam nantikan ya bersama narasumber-narasumber kita. Bisa ditunggu nanti, pokoknya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda ya.

Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ibu-ibu, tante, kakak, julek, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model, silakan dicek.
2: Coba nalihat, ih kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
3: Ah, gak mungkin lah.
2: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
3: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
2: What?
3: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh gak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
2: Ih, seremnya, Bang. Sudah, gak jadi beli aku.
3: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ya, keruannya sana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Kalsel guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah melanda selama hampir 2 bulan terakhir. Operasi ini dilakukan dengan menyemai sekitar 1 ton garam halus atau natrium klorida ke langit wilayah utara Kalsel. Bahan semai tersebut diterbangkan menggunakan pesawat dari pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudin Nur. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat menyatakan pelaksanaan OMC dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 8 September 2026. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi bersama BMKG dan pemerintah Provinsi Kalsel yang melihat adanya potensi pertumbuhan awan hujan. Sementara itu, Koordinator Ilmuwan Penerbangan PT Milan Abdul Arsyad menambahkan keberhasilan operasi sangat bergantung pada ketersediaan awan. Tim optimis penyemaian yang diprioritaskan pada siang hingga sore hari ini dapat segera memicu hujan untuk mengendalikan karhutla. Demikian Kabar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
5: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
4: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
6: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
7: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
8: Benar. Kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
9: Astagfirullah. Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
7: Tenang. Tenang, sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
7: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
10: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
8: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
7: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
9: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
7: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
9: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
7: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hamalem akan pendengar Pesona Antar Komunitas RRI Pro 4 Samarinda. Melai kue ih ketun samanedai bajanda. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karende malempang. Adil katalimo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.
1: Arus, arus, arus.
0: Salam budaya dan salam sehat akan pahari samanedai malem tuh. Hasup Pak Hindai denganku Dewi Anggreni yang akan membersamai ruang dengar pahari di Sabtu malam minggu medio siar 5 September 2026 dalam acara siaran budaya pesona antar komunitas Dayak RRI Pro 4 Samarinda. Kali ini kami akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tentang jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Dan telah hadir bersama kita pada malam hari ini tiga narasumber yang Pak Hari sudah kenal tentunya, yaitu narasumber yang pertama J. Terhormat Amang Dr. Haji Sarijang SH MSc. Beliau adalah Dewan Pembina Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Samarinda dari tahun 2000 sampai 2010.
2: Terima kasih.
0: Ya, kemudian pernah juga menjadi Wali Kota Samarinda dari tahun 2010 sampai 2015 dan menjabat kembali sebagai Wali Kota Samarinda di tahun 2015 sampai 2010.
2: 2021,
0: iya, mohon maaf, mohon koreksinya, 2021, iya, maaf Amang. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh Dayak Kalimantan Timur. Dan saat sekarang ini, Amang Sarijaang menjadi dosen tetap di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Ya, Amang, bagaimana kabarnya pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Salam sehat untuk
0: siap.
2: Ya.
0: Ya, boleh Amang menyapa para pendengar kita di Pro 4 RRI Samarinda di program Pantas RRI Pro 4 ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada para pendengar Pesona Antar Komunitas, semoga semua sehat dan semua bisa mendengar dialog hari ini yang sangat luar biasa.
0: Iya, baik. Terima kasih Amang atas sapaan kepada Pak Hari Itah pada malam hari ini yang akan mendengarkan pembahasan kita dengan tema yang cukup menarik ya. Dan tentunya mereka juga akan siap bergabung pada malam hari ini membersamai kita sampai di pukul 10.30 malam nanti. Iya. Dan narasumber yang kedua kita yaitu Kak Damang Insinyur Paulo Salatan. Nah, beliau merupakan Damang Isen Mulang Kalimantan Timur. Ya, selamat hamalem Kak, nare habar.
3: Selamat malam, kabar balap.
0: Ya, silakan untuk menyapa Pak Hari Itah pada malam hari ini.
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan salam. Tabe selamat lingu nalatai, salam sebut karena menempang akan ita semandiai je ketika tu boleh umpak bergabung mahining acara ita je bersama Rinda. Mudahan ita semandiai wang kerigas kabas kesehatan luar biasa barahatara je pangkai.
0: Amin. Ya. Iya. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga ada Kak Ahda Yohanes Ibung. Ya, beliau adalah seorang tokoh masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Timur. Baik, selamat malam, Kak Ahda.
4: Selamat malam.
0: Bagaimana kabar pada malam hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Iya. Iya, buat para pendengar setia siaran Pantas, Pak Hari dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Pro 4 Samarinda di 98,4 MHz, bisa juga melalui RRI Digital di rri.co.id. Dan bisa juga melalui live streaming di channel YouTube RRI Samarinda. Bagi Pak Hari yang ingin bergabung atau berpartisipasi dalam acara ini dapat melalui telepon interaktif kami di nomor telepon 0541-7272-656 atau di 736152 dan bisa juga di nomor WA 0811-5819-984. Ya, saatnya kita akan mengulik tema siar kita pada malam hari ini, yaitu tentang jejak langkah perjalanan leluhur Dayak Kalimantan Tengah di Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Memang temanya cukup membuat rasa penasaran kita, ya Amang, Kak Damang dan juga Kak Ada, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan tentunya. Terlebih kita sebagai warga keturunan Dayak Kalimantan Tengah yang berdomisili dan cukup lama berdiam di Kalimantan Timur ini, tentunya kita juga ingin tahu gitu, bagaimana sejarahnya sehingga leluhur kita ini bisa berada di Kalimantan Timur. Iya. Dan kalau kita bisa pahami bahwa jejak langkah perjalanan para leluhur Dayak Kalimantan Tengah ini tentunya berkaitan erat dengan perpindahan tempat atau migrasi para leluhur, kemudian bagaimana pembauran hidup mereka sehingga terjadi akulturasi dan juga pertemuan budaya dengan penduduk lokal atau suku lokal, juga bagaimana penyebaran atau pertukaran budaya dari masing-masing suku tersebut. Ya, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Amang Sari Jaang. Ini berkaitan dengan imigrasi leluhur. Mungkin Amang bisa menjelaskan ini bagaimana mungkin dari leluhur kita, mungkin apa mungkin yang Amang ketahui gitu dari mungkin dari kakek atau datu Amang sendiri. Ya, silakan Amang.
2: Terima kasih. Ini merupakan satu tema yang sangat luar biasa, ya, yang saat sekarang membangkitkan kita untuk mencari. Ya. Mudah-mudahan dengan acara malam ini bisa menjadi catatan mulainya kita untuk mencari jejak bagaimana perjalanan para leluhur kita ke Kalimantan Timur. Yang saya dengar dari almarhum Bapak, ya, dan kebetulan sampai saat sekarang pun kita masih komunikasi dengan keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Saya hanya melihat dari migrasi keluarga, ya, Arsat Buhuang. Ya. Arsat Buhuang. Sehingga belum bisa menjadi referensi secara umum bagi perjalanan keluarga dan saudara kita dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Ya, menurut perkiraan di tahun 1920-an mungkin, ya, karena ayah saya itu kan anak keempat, ya, yeah, lahirnya kurang lebih antara 1925 dan 28, ya, karena dulu kan perkiraan aja di masa lalu, ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Tapi yang saya dengar bahwa dulu kakek datang itu pernah kembali juga ke Kalteng membawa lagi adik, bawa keluarga, saudara gitu, ya. Sering bapak nyampaikan bahwa tentang Sungai Bo, ya, Batoklo, nah, itu merupakan satu tatan sejarah, ya, Batoklo. Dan sampai saat sekarang bermukim di Makamulu, yaitu di Mamahulu, ya, Mamahulu. Bahkan kakaknya bapak saya yang pertama, yang kedua, ya, yang dibawa dari Kalteng itu dikubumikan di sana. Sedangkan kakek saya itu dikubumikan di Longeram. Ya. Nah, dan beliau banyak menetapnya di Skip. Ya. Ini satu cerita gitu, cerita. Ya. Sehingga saya pada saat bapak saya sakit di rumah sakit Islam pada saat itu, beliau terpikir bahwa kalau sembuh itu akan ke Kalteng. Ya. Nah, ternyata Allah menentukan lain dan sakit-sakit terus dan meninggal, kena stroke meninggal. Sehingga saya lah yang datang ke sana. Jadi satu cerita bahwa karena bapak saya dari Bukumpai, ya, Bukumpai sebenarnya juga rumpun besar dari Ngaju, ya,
0: iya,
2: dari
0: betul.
2: Ngaju,
0: betul.
2: Ya, Ngaju. Tapi yang Muslim,
0: yang Muslim,
2: Islam,
0: iya,
2: ya, yang Islam lah, gitu. Bukumpai mayoritas Muslim. Selalu mengatakan kita ini dari Murabahan, kita ini dari Pruk Tahu, Pruk Tahu. Nah. Tapi Tuhan mau menunjukkan ketemu ipar saya kesana dalam kegiatan survei di bidang pertambangan. Ketemulah kampung yang disampaikan oleh bapak saya pada saat sakit itu, kita ke Mangkahui. Namanya Mangkahui Baru.
0: Jauh
5: terus.
2: Wah, memang tidak terlalu besar. Jadi untuk mencari siapa keluarga yang ada di Kaltim, istilah mereka di sana kan sebelah ya.
5: Iya.
2: Ada di Kaltim, ada di Mangamulu, cari-cari ketemu. Sepupu sekalinya bapak. Iya. Amang Burhan ya.
5: Amang Burhan.
2: Tapi sebelum saya ke sana meninggal, yo. Dan mukanya sama dengan bapak saya. Dan jejak itulah yang membuat saya ke sana pada saat itu mungkin 2012 atau 2013 ya. Saya dengan kakak saya yang pertama, karena kakak saya yang pertama bahasa Kalteng, bahasa Pukumpainya sangat bagus ya, panggilannya Ding ya. Nama muslimnya Japri ya. Kita datanglah rombongan di sana waktu itu yang jadi bupati Pak Weli ya.
5: Pak Weli.
2: Jadi saya panggil Kak Weli gitu, sehingga kita diseleksi oleh Pemda di sana dan kita datanglah ke situ. Nah, ini suatu cerita dari keluarga Asad Bahuang. Tapi beliau mengatakan bahwa perjalanan itu tidak sendiri. Karena perjalanan ini kan perjalanan hutan ke hutan gitu ya.
5: Iya.
2: Hutan yang pertama. Yang kedua, tantangannya bukan hanya ketemu dengan binatang buas gitu.
5: Betul.
2: Tetapi ketemu juga dengan komunitas masyarakat yang ada di makam.
5: Iya.
2: Nah, kita nggak tahu gimana cerita waktu itu, tapi kita ambil baiknya lah ya.
5: Iya.
2: Ambil baik, sehingga kakek saya ini nikahlah dengan Bahao. Dari Kalteng itu, kakek saya membawa dua orang anak,
5: iya.
2: Ya, Julak Andung dengan Salbiah. Nah, nikahlah di makam, lahirlah Julak Lambung dengan bapak saya.
5: Iya.
2: Nah, dibikinlah nama bapak saya, nama bahaunya Jaang, Mamat Jaang Arsad. Nah, tetapi di makam orang sangat mengenal kakek saya itu dengan nama Arsad Bahuang. Bahuang. Dia datang beberapa orang, ada adiknya satu itu kakek Ishak yang dipanggil dengan Kai Belum. Itu kembali dan alhamdulillah puji Tuhan saya ketemu makam-makam di sana, ada rumah tua masih di sana. Nah, itu satu cerita, satu perjalanan, sehingga tema yang diangkat malam ini yang menjadi kita untuk mencari, bisa digali dari keluarga ke keluarga, dari Damang juga dari senior kita dari Ngaju Mahda ya. Kita gali sehingga ini menjadi satu catatan sejarah bagi anak cucu kita, bagaimana perjalanan orang tua kita dulu berjalan, tembusnya apa di Boh, tembusnya di mana, daerah Lombagun, karena itu kan daerah enggak. Tapi yang jelas sampai saat sekarang Batok Kelo itu merupakan satu catatan sejarah yang pernah disampaikan oleh kakek Julak Lambung, Sungai Boh, dan saat sekarang Memahulu. Nah, itu satu cerita. Sehingga waktu perjalanan-perjalanan itu sebenarnya masih ada ikatan-ikatan keluarga sebenarnya.
5: Iya,
2: ikatan-ikatan keluarga.
5: Iya, silsilah. Seperti itu Amang ya.
2: Iya. Sekarang kan banyak perkampungan yang Kalteng, setelah itu ada yang Belong Eram, di mana dan budaya itu saya ikutin itu. Yang namanya Manasa, yang namanya apa tuh dari kecil saya ikutin itu, saya tahu itu.
5: Iya.
2: Bededer. Nah.
3: Bedodo.
2: Saya bededer.
3: Bededer.
2: Bededer Manasa itu
3: Manasa.
2: Itu ya, itu sudah komunitas dari Kalteng yang waktu kecil saya ikutin.
5: Iya.
2: Saya ikutin ya.
5: Cuma yang masih membuat kita penasaran sampai sekarang gitu. Dari Kalteng bisa nyampe di Mahakam Ulu di Batok Kelo gitu Amang ya. Tidak, dulu kan belum ada kendaraan gitu Amang.
2: Ya.
5: Itu bagaimana caranya gitu.

0: Tidak masuk akal lah.
1: Kalau dengar dari bapak saya cerita, itu cerita saat itu saya koma mahak, itu cerita dengan Jula Andung kan, dia lahir di sana, dibawa. Yeah. Cuma saya lupa waktu itu umur berapa gitu, dibawa. Saya cerita, ya luar biasa, gimana bisa bawa anak, bisa bawa keluarga perjalanan. Yeah. Jadi pokoknya mereka datang itu jalan darat.
0: Jalan darat, apalagi hutan belantara.
1: Hutan belantara, ketemu beruang, ketemu. Yeah.
0: Kemudian belum tahu arah mata angin, kan belum ada kompas zaman dulu.
1: Belum ada gitu, kompas.
0: Iya.
1: Tapi taunya
2: tinggi.
0: Iya.
1: Taunya lucu aja gitu tuh.
0: Iya. Bagaimana cara leluhur kita ini bertahan hidup selama perjalanan itu?
1: Bayangkan gitu, Batu Ayau itu kan daerah dingin.
0: Iya.
1: Arwah bapak juga kayak bilang juga mereka dari daerah Batu Ayau, daerah mana tuh mereka?
0: Iya.
1: Karena kan itu kan perjalanan yang tidak terbuka.
0: Iya.
1: Makin suring. Kan dulu kan daerah kan ya dulu kan saling curiga, saling perang, pokoknya siapa kuat itu yang memimpin.
0: Hukum rimba ya, Mang.
1: Hukum rimba gitu. Iya. Tapi cucunya enggak ada apa-apa cucunya. Ini nanti pemirsa dengar, Pak. Ini cucunya semua enggak. Ini cucunya biasa-biasa aja.
0: Zaman dulu ya,
2: sudah lain zamannya.
0: Sudah lain zamannya berbeda ya, Mang. Ya.
1: Tapi ini catatan yang harus bisa kita tuangkan dalam satu tulisan.
0: Iya, betul sekali.
1: Perjalanan ini.
0: Iya, itu merupakan sejarah, Mang, ya.
1: Sejarah.
0: Bagaimana leluhur kita bisa nyampe di Kalimantan Timur gitu. Nah,
2: itu dari Bekumpai.
0: Nah, bagaimana ini Pak keadaan ini?
2: Nanti saya belakangan.
0: Jambang
2: dulu.
1: Ya, jadi kayak satu itu Bekumpai.
0: Iya.
1: Ya. Setelah itu di atasnya itu apa namanya? Kayak Anang, Sabato Ilas, yang Ilas ini dari Ngaju.
0: Dari Ngaju.
1: Iya, itu ceritanya. Iya. Dulu dulu saya ada buat ininya, buat silsilahnya itu. Nah, untuk kakak meninggal saya lagi cari nih, tahu gimana, jadi ada turun, jadi dua, dari dua itu.
0: Iya, ya mungkin berdasarkan cerita-cerita dari tambakas-tambakas kita.
1: Iya, ulubakas-ulubakas
0: ya. Ulubakas yang sudah mendahului kita berpulang, ya mungkin dengar ceritanya seperti itu gitu kan. Cuma kan kita ini coba mengulik gitu kan, dari versi kita ini, Amang ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, mungkin Pak Damang, ya, Kak Damang bisa menambahkan Amang Sari Jaang, bagaimana ini? Kenapa bisa nyampe di Kalimantan Timur ini dari leluhur kita?
3: Kalimantan Timur, terutama Mahakam itu,
1: ya,
3: itu punya daya tarik yang bukan main bagi apa namanya, bagi komunitas kita orang Dayak. Dari mana saja Kalimantan Timur itu menjadi tujuan ya, tujuan kelihatannya orang pada kumpul dari Barito, dari Kapuas, dari Kahayan, dari Kapuas Buhang. Kenapa ya bisa senang ke Mahakam itu? Tapi kalau kita lihat cerita-cerita dari Datuk dulu, dari Tabi Buwe dulu, orang tua dulu, memang Mahakam itu kaya, Pak.
1: Menjanjikan. Ya,
3: tempat orang mencari apa? Mencari usaha. Ya. Iya. Jadi kalau kita dengar dari zaman dulu, dari
1: zaman dulu,
3: cerita kuno dulu, orang berburu cari getah nyatu aja pergi ke Mahakam.
1: Ya, istilahnya Mahakam dulu.
3: Sebelah ke Mahakam. Cari ke Mahakam. Iya. Jadi tidak heran. Tidak heran memang yang sekarang disebut Kalteng, kebetulan Kapuas Kahayan Barito itu ada di Kalteng setelah kemerdekaan. Tapi zaman dulu kan itu mereka itu kan ketemu aja di kaki Mulir Suwanir itu. Sungai itu kan, Pak?
1: Iya.
3: Katanya ketemu sini. Ini berburu ke sini, ini berburu ketemu mereka di Mahakam. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya tahun-tahunnya itu, saya itu suka-suka juga baca buku itu, nah.
0: Yeah.
3: Baca buku lama-lama. Mungkin yang tercatat itu sekitar 1400-1500 ternyata sudah ada.
1: Sudah ada
3: di Mahakam ini. Lalu, kalau di Tatum, apa cerita Tetek Tatum itu zamannya Tambun Bungai dulu.
1: Ya.
3: Sudah adalah yang ada di Mahakam ini. Jadi kelihatannya orang Dayak itu tidak bisa ditahan-tahan. Kamu harus di Mahakam, kamu harus di Barito, kamu tidak bisa.
1: Ya,
3: mereka kemana-mana nomaden yang bersetiar mencari mata pencaharian. Ya, ya akhirnya apa? Dari sana ke sini dapat orang Mahakam. Jadi dapat orang Mahakam. Ya kami inilah produk-produk
0: asimilasi.
3: Asimilasi. Kita nih orang Kalteng. Salah-salah juga lahir di Mahakam, keluarga itu orang Mahakam banyak. Ya, tapi memang

0: apa jas merah, jangan melupakan sejarah ya.
1: Iya betul.
0: Karena leluhur. Kalau kami ini, kalau dari cerita-cerita zaman dulu ya, datangnya itu sekitar awal-awal 1900-an juga, Pak.
2: Iya, 1900-an perkiraan. Gimana dengan apa misi Katolik itu?
0: Jadi misi Katolik itu mulai sekitar 1900 awal itu 20-an.
2: Iya.
0: Karena nenek saya, tambi saya itu lahirnya di Buntoy.
2: Nenek saya itu sama nenek saya. Tidak ada lagi.
0: Datuk kita itu sama.
1: Berarti datuk saya juga gitu. Tidak jauh-jauh.
0: Dia lahir 1902. Ya. 1902. Umur 3 tahun. Datang ke makam dengan bapaknya yang namanya Idang Langit.
2: Iya.
0: Idang.
2: Bukan Edang.
1: Idang Langit.
2: Artinya Idang Langit itu cahaya langit.
0: Ya. Ya, cahaya. Aneh kan, Pak?
2: Ya.
0: Datang dari Kalteng tapi namanya nama Idang. Makam.
2: Ya.
0: Datang dari Kaya namanya makam.
1: Ya.
0: Ini kan kita bertanya-tanya. Ada apa itu zaman dulu kan?
1: Iya.
0: Artinya interaksi itu sudah ada dari zaman dulu kan? Nah, dia datang bawa anak-anaknya dengan tujuan itu, dia datang kembali ke makam ini mencari bapaknya. Bapaknya itu ternyata berasal dari Longtuyo.
2: Nah, itu yang Longgelat tadi.
0: Ya, itu saya bingung. Kenapa orang gelat ini ada di Buntoy,
2: arah sana? Ya, ya, ya.
0: Artinya memang
2: Kuala Kapuas
0: tidak bisa dibatasi. Orang makam bisa ke Kayan, orang ya, Kayan bisa ke makam. Jadi itulah kehebatan keunikan kita orang
2: Dayak.
0: Dayak ini mereka itu ke Longtuyo dulu, tapi Longtuyo kemudian mereka pindah ke Batu Kelo, tapi Batu Kelo lama.
2: Iya, ya.
0: Yang pusat melawan namanya dulu, ya. Itu ada di Cata.
2: Batu Kelo lama memang.
0: Iya.
2: Arwakai.
0: Pindah lagi mereka, dari situ mereka pindah ke Mamahan Besar. Dari Mamahan Besar, lalu mereka pindah ke Laham. Nah, di Laham ini mereka
2: ya, ketemu itu. Laham, ya.
0: Baru mereka ketemu sama misi,
2: ya,
0: misi
2: sama Katolik, misi itu lah. Maksud dari Laham pertama misi Katolik?
0: Ya, masuk di situ.
2: Ya,
0: ya. Ya, kemana misi Katolik pindah, mereka ikut pindah. Ya. Sampai akhirnya ke Samarinda.
2: Jadi
0: kalau lihat jejak langkahnya itu, Pak. Dari makam ke Kahyang, Kahyang kembali ke makam, ya. Makam mirir, terakhir itu di Tering, Pak.
2: Di Tering, ya.
0: Ada komunitas di Tering baru itu, katanya orang Kahyang itu diberi apa tanah,
2: ya.
0: Orang-orang hipu-hipu Tering lama.
2: Ya. Dari Tering lama.
0: Karena waktu mereka pindah dari Laham ke Tering Lama itu cerita Tambik dulu.
2: Tidak ada tanah,
0: tinggal di Lamin Ayak di sana, ya. Lamin Ayak di sana.
2: Lamin besar, ya.
0: Ya, Lamin Ayak. Sampai mereka bisa sama-sama misi ini membangun perumahan, ya. Bangun sekolah, bangun gereja, bangun ya untuk kehidupan apa namanya misioner seperti itu. Disitulah komunitas keluarga kami itu berkembang. Ikut sekolah, disitulah mulai ikut sekolah
2: di Tering, ya?
0: Di Tering baru tuh, Pak, ya. Akhirnya lama-lama milir sama Rinda sampai
2: itu
0: sekarang
2: itu milir karena ada Jepang masuk.
0: Nah, aku gak tahu itu kalau,
1: nah, itu mungkin tahu. Kak Ada bisa menjelaskan ini. Kak Ada, silakan Kak Ada.
2: Iya, oke, kita nyambung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat hamelem, salam lingkup matahari, salam jujur kalining melempang. Jadi saya begini, tadi cerita kita, tapi kita ini kan khusus sub kita ini Kahyang dengan Bekumbai. Kita tidak keluar dari yang itu,
3: ya.
2: Sebab terlalu banyak sub Dayak ini.
3: Banyak.
2: Apabila salah keluarnya kita nanti repot. Jadi kita menceritakan leluhur kita yang Kahyang. Tadi Dinda Sari Jaang,
1: iya.
2: karena saya tua dari beliau.
1: Ya.
3: Perasaan saya yang lebih tua nih.
1: Jadi, masih pada muda semuanya. Semangat.
2: Jadi beliau berkumpainya, kita kahayannya. Saya nyambung dari Damang tadi itu, adik saya juga ini Damang. Karena begini, ada satu cerita yang tidak terselip di situ.
1: Yeah.
2: Nah ini perlu sebenarnya. Dan saksi hidupnya tuh cucunya masih banyak. Sayangnya arwah Nelly.
3: Oh iya ya, Nelly yang pelaran.
2: Nah, arwah Nelly itu
3: anaknya
2: meninggal, tapi masih ada saudaranya, kakaknya masih ada dua yang bisa menceritakan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi pada waktu itu, ini cerita dulu, khusus yang keluarga dua orang ini. Jadi ceritanya, pada waktu di Sungai Rungan itu, tahunnya saya tidak tahu tahun berapa. Nah, terus di sana ada seorang keluarga, satu keluarga yang punya anak dua laki-laki. Nah, malum zaman itu orang tua kan kalau marah itu marahnya ngeri pak ya.
3: Iya.
2: Nah, tidak marah biasa, kalau bisa tempelin, tempelin, kalau bisa keras lah. Nah, ceritanya agak lucu. Ini memang cerita asli, cucunya sendiri yang cerita.
1: Iya.
2: Bahkan saya berangkat ke Tumbang Rahuyan itu ketemu dengan keluarga di sana di Rungan itu juga cerita begitu. Jadi mereka dua ini, anak dua ini ceritanya waktu ibunya itu membuat kue lepon, kelelepon bilang kita lepon, sekarang.
1: Iya.
2: Dan namanya anak bujang kan, ya sudah bujang. Kenapa dimakannya yang untuk bapaknya ini? Dimakannya habis. Loh, bapaknya datang, mana tadi punya aku tadi yang bilang mamamu sudah kami makan. Loh, mamanya ngamuk marah besar, akhirnya anak itu tidak berani karena dipukul kan.
1: Yeah.
2: Akhirnya mereka lari gitu. Nah, lari mereka ini milir berperahu becukung itu, akhirnya bagaimana ceritanya sampai ke Misiones itu Belanda pada waktu itu. Nah, waktu milir itu tinggallah dia di situ jadi kuli panggul, singkat ceritanya. Jadi kuli panggul di Misiones itu, akhirnya kena desakan Jepang pada waktu itu mencari Belanda ini, mereka lari. Masuk sampai tembusnya pada waktu itu di Danung Paroi, Muara Ratah.
3: Muara Ratah ya,
2: ya.
3: Di situ komunitas itu.
2: Nah, jadi yang namanya ini satu itu Jungan, satu Macan. Nah, memang nama orang zaman dulu itu ngeri. Karena memang harus punya kemampuan. Kalau tidak bisa mengayau orang, kalau tidak kebal dan sebagainya, jangan sembarang pakai nama sembarangan.
1: Iya, iya.
2: Nah, sama satu nanti saya kaitkan dengan cerita Singa Runjan yang ditering itu. Nanti ada hubungannya itu dengan meminta tanah tadi. Nah, itu. Nah, jadi yang ini akhirnya sampai di Ratah itu maka disitulah dia mulai mengembangkan itu, terus akhirnya sampai juga ke Ilham mereka ini. Makanya di Ilham itu jadi pusat agama pada waktu itu, Katolik kan beredar di situ. Sampai-sampai di situ kuburan orang Belanda banyak betul. Nah, di situ. Dan saya pada tahun 78, saya ke Samarinda 77. 78 itu saya mudik Long Iram. Di rumah saya itu ada anak angkat bapak saya namanya Benny. Dia itu turunan Belanda tapi di Betawi. Nah, Benny ini pintar. Dia minta bapak saya mengantar dia ke kuburan Belanda itu, dia catat nama-namanya. Dia cari ke duta besar di Jakarta, kemudian menyambung ke sana ke Belanda. Mencari keluarganya, siapa
3: jejak
2: tahu ada
3: sejarah.
2: Jejak sejarahnya. Akhirnya dia ketemu, ada dua orang yang datang. Pada waktu itu petingginya di Ilham itu Paran, Pak Paran. Nah, ini tahu semua, Pak Paran itu petinggi di Ilham. Nah, di situ datanglah, singkat cerita, Belanda itu ke situ. Dia punya datu juga rupanya itu di situ, yang jadi misi itu, zaman itu. Masih keluarganya. Nah, akhirnya apa? Ini kan lumayan. Waktu datang tuh dia bersihkan, disuruhnya orang di sana itu, orang Bahau di sana merawat kuburan. Lah, diberi dana pada waktu itu oleh orang Belanda itu.
1: Iya.
2: Nah, ini ceritanya. Lalu si Jungan dengan Macan ini, nah si berdua ini pada waktu Miller apa namanya Belanda itu dikejar-kejar kan Miller dari dari Laham nih.
1: Iya.
2: Yeah. Dari Laham tuh Miller mereka membawa uang. Uang gulden itu belanjung. Ya. Bilang kita lanjung itu apa ya? Ya lanjung aja namanya.
1: Lanjung.
2: Di sini.
1: Lanjung.
2: Itu waktu Miller. Bapak saya itu pernah kena popor senjata oleh Jepang. Disuruh mengakui, ditanya di mana itu uang. Ya. Jadi mereka Miller dari Laham tuh menuju ke Tering. Itu uang digantung di bawah rakit.
1: Ya.
2: Nah. Jadi kakek saya bilang, Andreas Ibung itu bilang, jangan digantung di sini. Ini nanti Jepang bahkan pakai kayu di bawah begini. Ketahuan. Jadi akhirnya dilobangi kayu dengan beliung itu, kapak beliung itu lah, bikin lobang. Nah, dikait, dilepas satu kayu ini dulu. Yeah. Lepas 2-3 kayu. Tapi ada tandanya ini. Ini yang membawa lanjung duit tadi. Yeah. Nah, jadi baru rakit mereka Miller menyelamatkan uang itu, yeah, uang Belanda gulden itu. Nah, begitu. Okay. Akhirnya selamat. Walaupun mereka sempat ditahan oleh Jepang, sempat disuruh ngaku di mana itu uang Belanda, di popor bapak saya itu.
1: Iya.
2: Nah ini cerita iya, yang saya tahu karena orang tuanya pada meninggal semua ini, tidak ada sudah mereka.
1: Iya.
2: Nah,
1: baik, baik Amang Sari Jaang, kemudian Kak Ahda dan juga Kak Damang Paulo. Mungkin sebelum kita berlanjut ke cerita selanjutnya ini, kita akan simak terlebih dahulu satu lagu yang mudah-mudahan juga Pak Hari pada malam hari ini juga menyimak dan juga mendengarkan siaran Pantas Pesona Antar Komunitas Dayak RRI Pro 4 Samarinda.

0: Baik Pak Hari. Baik Pak Hari, Samandiayi. Masih di program acara Pantas Pesona Antar Komunitas Dayak RRI Pro4 Samarinda, dan masih bersama tiga narasumber kita pada malam hari ini. Ada Amang Sari Jaang, kemudian Kak Ada, dan juga Kak Damang Paulo yang membersamai kita hingga di pukul 22.30 malam nanti. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit. Dan bagi Pak Hari yang ingin bergabung atau berpartisipasi dalam acara ini dapat melalui telepon interaktif di telepon 0541-7272656 atau di 736152, bisa juga melalui nomor WA 0811-5819984. Ya, apakah ada penelepon yang akan hadir pada malam hari ini? Baik, sebelum kita menunggu penelepon yang akan hadir berpartisipasi, saya akan kembali bertanya kepada Amang Sari Jaang ini. Kalau tadi kita menanyakan atau kita membahas tentang asal-usul dan juga imigrasi dari para leluhur kita dari Kalimantan Tengah sampai bisa bertahan atau hidup dan menetap di Kalimantan Timur. Dan sekarang saya akan menanyakan, Amang, kemudian untuk akulturasi budaya, kan begitu leluhur kita ini sampai di Kalimantan Timur kemudian menetap, pasti ada semacam pembauran dari segi sosialnya, budayanya. Nah, itu seperti apa, Amang? Apakah Amang bisa menyampaikan gitu, mungkin dari leluhur atau kakek Bapak Amang sendiri? Silakan, Amang.
1: Ya, karena tadi Damang Pulau Selatan juga sudah menjelaskan bahwa ini kan terjadi perkawinan, ya, perkawinan antara Kalteng, Kaltim, antara Bahau, antara Bekumpai, Ngaju, dan semua komunitas Kaltengnya ada di sini. Sehingga, tapi yang luar biasanya itu bahwa budaya, ya, seni budaya yang dari Kalteng pun dibawa dan tumbuh sampai saat sekarang. Makanya pada saat saya kecil saya tahu persis kapan bededer. Menasai, lari, lagu, dan sampai saat sekarang kalau saya dengar tuh tangan saya bisa bergerak sendiri.
0: Refleks ya, Omang.
1: Refleks itu luar biasa. Jadi sudah tidak ada batasan gitu. Begitupun tarian-tarian yang ada di Kaltim.
0: Kaltim, ya.
1: Itu pada saat Buhudo itu bukan hanya Dayak Bahau yang Buhudo.
2: Iya. Kahayan juga ada.
1: Kahayan juga ada ikut di situ. Yang dari Bekumpai juga ikut, karena terjadi pembauran yang luar biasa sudah itu. Jadi dengan sendirinya sudah menyatu sudah budaya masing-masing, yang ada campuran antara Kalteng, Bahau, Busang, Longglat, itu dengan sendirinya itu saling belajar gitu.
0: Dan saling berkolaborasi, ya.
1: Itu pun tentang silat. Pokoknya guru-guru silat itu pasti dari Kalteng.
2: Judulnya Kuntau.
1: Kuntau.
0: Iya, Kuntau.
1: Saya ini kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah Kuntau saya.
2: Harus.
0: Sudah pernah belajar Kuntau, ya, Mas?
1: Kuntau. Harus. Wah, itu guru turunan dari Kalteng. Itu Kuntau. Jadi kita kalau ini tuh masih bisa kita.
2: Nah, kalau acara kawinan papan sekepeng,
3: cuman sekepeng.
1: Harus langsung ya. Itu.
2: Nah, pasti itu, Kuntau itu.
0: Ya,
2: itu
0: luar biasa itu. Next, Amang bisa mempraktekkan. Bisa. Masih ingat kan, Amang?
1: Makanya
0: Amang
1: sempat menjadi ketua IPSI Kaltim.
0: Wow, luar biasa, keren.
1: Saya itu belajar lagi di saya sekarang ini kan ada perguruan. Saya ambil perguruan yang dari Madiun. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi pernah menjadi ketua IPSI Kaltim. Itu dasarnya itu sebenarnya dari Kuntau itu.
0: Dari Kuntau. Wow, luar biasa ternyata ya.
1: Biar orang silat itu kan.
0: Iya.
1: Karena orang kan kalau sini kan silatnya kan ada seni gitu. Iya. Kalau kita silat itu betul bisa tempur gitu.
0: Itu merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan diri, ya, Mak.
1: Termasuk yang ya maaf katanya
2: juga ngomong. Budaya.
0: Iya, budaya.
2: Budaya.
1: Ya, mungkin pendengar mudah-mudahan enggak salah tanggapnya. Kita juga belajar-belajar yang seperti yang di luar doang nalar.
2: Iya.
1: Bagaimana kita bermain dengan besi, bagaimana dengan bambu yang runcing, itu macam-macam. Itu semua tuh dari Bisa dicoba.
3: Ini cucunya ada ini.
0: Baik, Amang Sari Jaang, kemudian Kak Ada dan Kak Olo, ini ada penelepon, kita akan terima. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Hari siapa dan dari mana? Silahkan.
4: Aku sebut diriku Julak Amai.
0: Oh, Julak Amai.
4: Iya, Julak Amai. Dayak. Kalau Amai Dayak kan kakak tuh.
0: Kakak, iya.
2: Bapak, kalau kenyah.
0: Iya.
4: Iya, kalau kenyah bapak, ya macam-macam.
0: Iya. Iya, Julak Amai, gimana kabarnya pada malam hari ini?
4: Baik, sehat aja. Ini dengan siapa kita?
0: Saya dengan Dewi Anggra ini.
4: Oh, baru malam minggu baru siarannya.
0: Iya, malam minggu. Iya, kemudian
4: salam hormat juga ini buat Bapak Jaang nih.
2: Ya, sama-sama salam hormat.
4: Dan yang di belakang-belakangnya tuh.
0: Uh-huh. Yang di belakangnya siapa, Julak?
4: Ada Khadamnya tuh beliau.
0: Luar biasa Amang Sari Jaang ya.
4: Iya, biasa orang Bahari itu ada Khadamnya.
0: Ada Khadamnya.
4: Iya, makanya bisa berjalan di banyu. Kalaunya Prabu Siliwangi pakai kantong macan, makanya bisa jalan kemana-mana.
2: Ampun itu.
4: Kalau Kalimantan, Khadamnya macan juga, ada yang hitam, putih, kuning.
0: Iya, Julak Amai, apakah malam hari ini ingin bertanya atau sekedar menyapa? Silahkan.
4: Ingin menyampaikan tentang sejarah kenapa orang Kalteng itu, orang Kalteng itu sebenarnya bukan Kalteng, Dayak Basar namanya.
0: Dayak Basar.
4: Iya, dulu Kalteng nggak ada, tapi namanya Dayak Basar.
2: Ya, karena belum ada pembagian. Belum ada pembagian wilayah.
0: Iya, betul.
4: Nah itu, tapi mohon maaf sebelumnya suaranya narasumber agak kecil, jadi tolong buat apa ini dibesarin dikit, jadi nyaman dengarin.
0: Kalau begini sudah dengar jelas, Julak?
4: Mantap. Oke, okay. Untuk diketahui bahwasannya suku asli Kalimantan yang saya tahu dari leluhur-leluhur dan sesepuh adalah Kutai, Banjar, dan Dayak. Nah, suku Kutai subsukunya macam-macam, Banjar macam-macam, Dayak macam-macam. Sampai ke Tidung, orang Tidung itu Dayak juga. Nah, kemudian ya ada tiga subsuku aja nih, saya luruskan nanti nih. Ada tiga, itu tadi Kutai, Banjar, dan Dayak. Kenapa orang orang Kalteng atau Dayak Basar bisa ke sini? Karena di kerajaan Kutai waktu dulu 350 itu sebelum Masehi itu kan, itu daerahnya makmur, subur dan damai. Kemudian Kutai Kartanegara pun itu subur, makmur, damai dan tidak pernah tanah Kutai ini dijajah oleh Belanda, melainkan kerjasama dengan Belanda. Jadi tidak ada perperangan dulu. Nah, kalau di daerah Dayak Basar itu terjadi peperangan di sana, terutama Kalteng juga perperangan. Oleh karena adanya perperangan, makanya migrasilah mencari tempat yang damai untuk hidup, berusaha. Itu melewati Tabalong mereka tuh jalannya, kemudian tembus ke daerah Melak, kemudian ngilir lagi ke Samarinda. Ada juga yang melewati kapal, kapal Jukung orang Bahari itu, melewati Teluk Balikpapan, terus kan melewati pasir dulu. Nah, sabaru sampai ke sini karena di daerah Kutai ini subsuku dari daerah lain pun banyak, bahkan orang Cina, orang macam-macam lah ada. Karena daerahnya makmur, subur dan tidak ada peperangan di sini dulu. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan subsuku Dayak ini intinya di Mendau. Jadi ciri khasnya bikin Mendau itu
2: Mandau.
4: Ada
2: Mandau.
4: Iya, Mandau. Jadi ciri khasnya macam-macam. Jadi itulah yang membedakan kalau menurut saya yang ketahui Pak Jaang. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena ada perperangan itu, pindahlah. Itu masuknya dari Tabalong itu, Pak Jaang. Karena leluhur saya itu orang, asalnya orang Kaltim juga. Mama saya itu orang Sampit. Nah, kalau bapak saya itu orang Puruk Cahu.
2: Nah,
4: karena kerajaan Banjar, karena kerajaan Banjar itu tutup bukunya, tutup usianya di tahun 1900 nol-nolnya nggak saya sebut, tutup bukunya di Puruk Cahu.
2: Puruk Cahu
4: karena
2: ya?
4: Makam, ya, Puruk Cahu. Karena ya, makam leluhur orang tua saya ada di Puruk Cahu.
2: Ya.
4: Nah, seperti itu.
2: Nah, jadi, Muara Bahan, Pucuk Puruk Cahu.
4: Ya, ya. Karena kan habis perang-perang dengan Belanda, perang dengan Jepang, dan gerombolan lagi.
2: Gerombolan, nah, betul. Ya, ya,
4: itulah ya, yang mengolah masyarakat-masyarakat kita tuh ingin mencari ketenangan. Dan satu lagi keunikannya orang Dayak itu hidup mamadan jarang juga, berpindah-pindah tempat berhari ya, kan. Ya, karena ya itu mencari penghidupan yang nyaman, ya, yang tenang. Nah, seperti itu Pak Jaang.
2: Baik, terima kasih ya.
4: Tapi sebentar, intinya bahwasanya Kalimantan ini dulu-dulunya itu adalah Atlantis yang hilang.
2: Ya.
4: Ini catat baik-baik ini buat pendengar semua, kalau nya salah dikoreksi.
2: Ya, ya.
4: Atlantis yang hilang itu sekarang menjadi namanya Kota Saranjana.
2: Oh.
4: Nah, ini jarang ada orang
2: yang tahu. Karena itu memang kata bisa dilihat sembarangan tuh. Ambilmu tinggi, jadi bisa melihat Saranjana itu.
4: Yang pernah ke kerajaan Saranjana ada 3 orang keturunan Raja Kutai yang keluar masuk ke sana. Saya tahu orangnya. Pangeran itu ada 3. Jadi ini bukan cerita yang apa bilang orang tuh perlu bukti, perlu bukti, karena mereka tuh saksi hidup berempat malah
2: alam itu. Sebelah
4: ya, bukan alam sebelah sebenarnya, ditutupin itu
2: baik. Itu ilmu tinggi tahu
4: ya. Demikian, mudahan bermanfaat.
2: Amin, terima kasih. Amin.
5: terima kasih
2: ya.
0: Baik, terima kasih Julak Amai, salam sehat selalu tentunya. Dan tadi sudah disampaikan Amang. Iya, sebentar saya akan coba melihat ya, para partisipan kita di acara malam hari ini. Iya, halo, selamat hamalem.
6: Halo. Halo.
0: Halo,
6: selamat hamalem.
0: Selamat hamalem. Dengan siapa? Dari mana? Silakan.
6: Ini Bapak Hawun Mahulu.
0: Oh, Bapak Hawun, jauh di Mahakamulu.
2: Mahakamulu.
0: Amang gimana nih dari Mahakamulu, ya, Amang?
6: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
6: Ya. Ya. Izinkan saya ucapkan selamat pas kita dulu ya.
0: Iya, siap.
6: Tanda selamat lingu nalatai, salam sehujud karene melempang akan ditauras.
2: Yo, ya, terima kasih.
6: Jadi ini hanya bertanya aja karena kebetulan temanya bagus sekali malam hari ini, lihat langkah pelunan leluhur Dayak Kalteng di Mahu, di Ulu Makam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah dari perjalanan itu, dari pintu masuk mana saja mungkin mereka bisa masuk sampai ke mahakam ini? Mungkin ada beberapa rute yang bisa digambarkan atau diceritakan. Yang pertama, yang kedua adalah subsuku dari Kalteng mana saja yang dominan yang berada di mahakam hulu ini? Begitu. Itu saja.
0: Itu saja, Bapak.
6: Untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya, itu aja. Selamat malam kembali. Terima kasih Bapak Haun yang ada di Mahakamulu. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana. Ya, mungkin Amang atau Pak Damang juga keada mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Haun ini, atau kita terima penelpon kembali atau bagaimana? Ya, satu lagi penelpon sebelum kita menjawab pertanyaan. Ya, halo, selamat malam. Halo.
7: Ya.
0: Selamat malam. Suaranya gak kedengaran nih. Ya, halo, dari mana?
7: Sampit.
0: Ya, dari Sampit. Dari Sampit. Oh, putus. Agaknya malu-malu ini, Amang.
2: Iya.
0: Ya, mungkin kita kembali menjawab pertanyaan dari Bapak Haun saja sambil menunggu penelpon selanjutnya. Silakan, mungkin Pak Damang Paulo.
8: Oke. Ya. Ini kalau menjawab pertanyaannya Bapak Haun ini, sebenarnya yang mana? Kalau zaman sekarang ini kita naik pesawat, naik mobil sampai kita ke makam ya. Tapi kalau kita cerita dari zaman dulu, jejak leluhur tadi oleh beliau sudah disampaikan, bagaimana orang-orang tua kita dulu, ya, leluhur kita dulu pasti jalan kaki sampai ada cerita Arsat Bahuang tuh kan. Nah, itu pasti namanya naik gunung, turun gunung, lewat lembah, lewat sungai, nyebrang.
2: Bahkan tidur.
8: Iya.
2: Bikin pondok.
8: Jadi ya, ceritanya ya, dulu kalau zaman-zaman dulu itu memang seperti itu. Tapi jalan masuknya kalau saya dengar cerita-cerita dari orang tua dulu dari sekitar Batu Ayau ya, kalau Batu di Mahakam Ulu itu ya, naik dari sana turun ke Mahakam ya, Batu Ayau. Ya. Kalau bahasa zaman dulu disebut Donguhing. Batu Ayau itu. Ya. Kemudian bisa juga dari Hulu Rata.
2: Ya. Nah, masuk Danum Paroi.
8: Ya, dari daerah sekitar situ.
2: Rata,
8: Rata masuk. Kemudian juga ada dari daerah Bentian gitu kan?
2: Iya.
8: Masuk juga. Pasti itu juga lewat jalan kaki. Gitu. Karena terbukti kan kalau kita di sekitar sana itu masih banyak komunitas yang berbahasa ya, berbahasa ya, kayak apa?
2: Kahayan,
8: Ngaju, Bekumpah itu masih ada di situ. Jadi itu ya kalau jalan masuknya zaman dulu, jadi lewat-lewat situ, ya jadi bilang bagaimana itu sampai tadi ada teman kita yang bilang Mahakam itu sangat damai,
2: ya,
8: mudah mencari mata pencaharian sehingga mereka sangat berjuang untuk sampai di Mahakam ini.
0: Iya.
8: Nah, itu gambarannya. Apalagi ya, tadi itu lupa sudah.
5: Mana yang sub-suku yang lebih sub-suku yang lebih sub-suku dominan ya, yang lebih ini.
0: Sub-suku yang lebih
5: kita
0: dominan.
5: Kita enggak pernah melihat dari statistiknya ini.
8: Iya. Ya.
5: Tapi dari bahasa ya.
8: Dari bahasa.
0: Iya.
8: Kalau dari cerita itu memang asal masuk itu banyak keluarga kita dari Siang.
2: Iya.
8: Ordanum. Bakumpai dan Kahayan. Ya, itu
2: Kahayan
8: campur aduk, tapi kalau sudah kumpul di Mahur itu satu aja bahasanya. Satu aja bahasa ya, apa yang digunakan untuk berkomunikasi.
0: Ya. Ya.
8: Jadi itu, tapi ada juga satu yang disebut Punan Murung. Nah, ada juga itu banyak
2: Punan
8: di
2: Murung, ya,
8: Punan Murung ada di Danum Paroi.
2: Ya, Danum Paroi di pohuluannya itu.
8: Ya, itu.
0: Kemudian banyak. Bagaimana dengan suku Dayak, sub-suku Dayak Maanyan?
8: Ada juga di sana.
0: Ada juga.
8: Nah, tapi
2: sedikit.
8: Kalau tidak ya itu banyak, sedikit. Tapi sedikit sekarang kalau keluarga kita dari Maanyan, dari Dusun Maanyan Lawangan itu di Kutai Barat. Banyak di sana. Ya,
2: karena mudah tembusnya dari sana.
8: Iya.
5: Untuk migrasi saat sekarang.
2: Ah, ya, mudah ya, tembusnya.
8: Mudah.
0: Ya. Baik, kita terima telepon kembali.
8: Silakan.
0: Iya. Halo, selamat malam.
9: Selamat
0: malam. Dari ya, siapa?
9: Ari di Juanda.
0: Ari di Juanda. Pak Hari Ari di Juanda.
9: Ya.
0: Iya. Iya. Siap Pak Hari mau bertanya atau ingin menambahkan cerita ataupun menanggapi, silakan. Halo.
9: Ya.
0: Iya silakan Pak Hari Ari ingin bertanya atau
2: menambahkan
0: pendapatnya. Halo.
9: Ya.
0: Ya, silakan. Iya.
2: Putus.
0: Ya, kita putus ya. Mungkin masih malu-malu. Mau bertanya maju mundur gitu ya, Amang. Mungkin masih belum siap dengan pertanyaan atau mungkin apa yang ingin ditanggapi juga masih ragu gitu ya. Oke, dilanjut kembali, silakan.
5: Mungkin saya mau lanjutkan dengan kalau istilah saya daya magnetnya saat sekarang ya Mahakam ya, dari dulu dan saat sekarang apa yang disampaikan oleh Damang dan Kanda Ahda ya. Makanya pada saat rame-ramenya tentang sarang burung, selalu yang ada di telinga saya itu adalah penjaga sarang burung itu banyak dari Kalteng.
0: Kenapa betul, bisa betul begitu?
5: Ah, itu ya. Jadi memang mulai dulu potensi di Mahakam ini sangat luar biasa. Ya. Perburuannya, ikannya, ya, yang ini
8: garu,
5: karena garu. Arwah kakek itu juga garu. Soal itu rotannya, jadi garu korotan damar, ya, luar biasa. Dan akhir-akhir ini saya banyak mendengar cerita juga. Ini kan lagi ramai mendulang ini, dulang emas nih.
8: Mas.
5: Orang nyampaikan pada saya ini ada beberapa waktu lalu. Ini Pak banyak bubuhan Bapak nih dari Kalteng. Padahal mungkin juga ada dari Kalbar, dari mana? Di mana sebenarnya? Itu di Belayan, di Tabang masuk gitu.
0: Iya.
5: Bahkan
8: Mahakam Pak,
5: banyak. Ya, mahakam juga. Itu dah.
2: Mahakam yang banyak, Mas.
5: Ya. Jadi kalau tentang potensi dan juga etos serga dan semangatnya itu memang luar biasa. Ya, saudara-saudara dari kita dari Kalteng dari sebelum kemerdekaan dan sampai hari ini. Nah, ini juga menjadi catatan penting juga bagi kita bahwa semangat itu harus tetap kita jaga, persatuan juga tetap kita jaga. Yang penting bagaimana kita meminat daripada pendapatan kita itu untuk masa depan anak cucu kita. Nah, karena kebiasaannya kita ini jangan sampai selesai pada saat berdeder, selesai pada saat ada kegiatan kemasyarakatan yang enggak apa-apa kita habiskan hari ini, nanti besok kita cari lagi. Nah, kadang-kadang inilah yang sering saya dialog. Karena beberapa waktu yang lalu ada juga perubahan kita Kalteng mengatakan bahwa kami ini bagian yang mengerjakan Mas di sini gitu. Gak enak juga nyebut nih. Ini kan didengar semua orang yang dilihat, wah panjang nih ada orangnya masuk di daerah mana nih gitu kan. Nah, jadi memang luar biasa semangat kerjanya itu luar biasa. Ya, cuman meminit pendapatan itu yang masih kurang. Nah, ini juga nih supaya pendengar juga
0: mengetahui gitu.
5: Mengetahui ini suatu catatan penting juga bagi kita. Ya, itu kira-kira.
0: Iya. Mungkin masih ada penelepon atau melalui via WA. Oke. Dan ya kita kembali lagi ini mungkin Pak Ade. Kak Ade bisa menambahi?
2: Mungkin saya akan nambahkan sedikit. Kalau kita pandang dilihat dari dulu orang-orang yang dari Kalteng itu khususnya Kahayan itu banyak yang mengikuti misionaris. Jadi bekerja pada pastor, kepastoran, keuskupan pada zaman itu. Lalu mereka itu sebagai ada yang menjadi pembantu rumah tangga, kebun, jaga apa namanya ternaknya, termasuk datuk saya ini, kakek saya ini. Nah, itu bapak saya yang cerita. Nah, jadi turun ke kami ini jadi 4 generasi sudah dari datuk kami Lang Langit itu. Yang pertama itu kan turun-turun jadi ke kita ini sudah 4 generasi. Nah, ke generasi yang tiap generasi itu di mereka sudah menurunkan pokok-pokok yang akan kita pertahankan di kampung orang. Itu. Jadi salah satunya itu pertama di bidang budaya itu ada kerjasama mereka dengan orang yang ada di situ, penduduk asli situ. Makanya tidak pernah ada masalah.
5: Yeah.
2: Jadi satu, menyatu begitu. Di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Itu tetap dipegang oleh pendatang itu, pendatang kita zaman itu, datu-datu kita. Mereka pun juga punya kontribusi di bidang sosial. Nah, ini bidang sosial ini mereka selalu bergotong royong dengan penduduk asli di situ. Apapun yang dikerjakan itu harus bersama-sama melewati rapat, musyawarah dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi juga mereka membuka kebun dengan tidak merebut-rebut tanah orang. Artinya mereka membuka hutan yang masih perawan, membuka kebun sendiri, tidak mengambil kebun orang yang sudah ada. Kalau zaman sekarang ada tanaman orang, kalau orangnya cuma setahun aja ditinggal sudah hilang. Nah, itu.
5: Inilah saat sekarang budaya modern yang ditinggal oleh anak-anak kita saat sekarang.
2: Iya. Nah, jadi itu. Kemudian mereka juga di bidang ekonomi tadi itu, nah pertanian sebagainya itu mereka buka kebun bekerja sama. Di bidang pendidikan, yaitu di misioners tadi. Artinya ikut disitulah keluarga kita yang dari Kahayan ini sudah mulai mengenal agama. Nah, hidup sudah beragama yang tadi itu masih keharingan. Kemudian keharingan campur agama. Nah, itu masih ada sampai sekarang.
5: Sampai sekarang
2: masih ada. Ada Dinda.
5: Di dekat-dekat kita ini ada.
2: Ada. Jadi keharingan dicampur dengan agama. Di situ juga disembahyang, di situ juga dia jemput nama burung. Dan, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Ya, ya. Tidak boleh sama kepercayaannya sudah itu. Ya. Nah, dengan yang generasi yang kita terakhir ini betul-betul agama. Artinya kalau dia Katolik, kalau dia Islam, agama apa sama. Itu tadi dibilang pendidikan, ada lagi kontribusi mereka ini yang titik pokoknya diberikan kepada kita itu untuk lingkungan. Jadi mereka berkebun itu terkenal itu orang Dayak ya, berkebun pada satu tempat, dia berkebun mungkin setahun dua tahun di situ dia tinggal. Nah, dia cari lagi tempat lain di hutan lain. Nah, hutan yang dia tinggal, kebun yang dia tinggal ini tumbuh sudah. Jadi itu tumbuh lagi menjadi hutan. Jadi sangat salah kalau menyalahkan orang Dayak tukang babat hutan. Saya tidak mau itu. Kalau asli nenek moyang kita dulu, ini tumbuh lagi hutan ini, baru mereka pindah-pindah cari. Jadi tidak ada yang hutan itu gundul.
0: Jadi ya, semacam ladang berpindah gitu.
2: Iya, tapi
5: nanti kembali lagi ke awal.
2: Kembali lagi ke awal, dan saya itu sumur. Tidak boleh dimasuki orang lain.
0: Terus menerus, ya, selalu gitu.
2: Jadi ya, kalau memang dia pegang adatnya orang Dayak kita, itu ada tanaman durian misalnya, ada tanaman kelapa, jangan coba-coba masuk ke kebun itu, karena itu pasti ada orangnya.
5: Pasti ada yang punya.
2: Ada yang punya. Itu paling pantang kita. Iya. Jadi itu. Kemudian untuk persatuan kesatuan jelas. Artinya sesama mereka setelah ada perjanjian di Tumbang Hanoi itu tidak ada lagi yang namanya ayau mengayau. Maka disitulah kesadaran agama sudah masuk. Artinya masyarakat itu sadar bahwa tidak ada lagi permusuhan, sesama Dayak itu saling menghormati. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan untuk tidak akan terjadi itu, tapi kena pengaruh kemajuan zaman dengan adanya obat-obatan.
8: Nah, itu dia.
2: Ini
8: itu yang tidak boleh.
2: Tidak ada lagi yang bisa mempertahankan itu karena otak sudah tidak normal. Otak sudah tidak normal kena pengaruh obat. Pengaruh minum, pengaruh obat. Nah, itu kita sayangkan dengan hilangnya adat yang diturunkan oleh datuk-datuk kita
5: zaman dulu. Adat yang hilang,
2: adat. Jadi ini baik sekali kita ada pertemuan begini. Mudah-mudahan dari para pendengar, pemirsa ini ada yang bisa menambahkan pendapat-pendapatnya demi kebaikan kita bersama. Apalagi bagi mereka yang memang orang Dayak. Jadi jangan sekali merasa, saya Dayak, bukan Dayak Kahyan. Pokoknya Dayak lah Kalimantan Timur ini. Jadi kita sama-sama mempertahankan orang Dayak. Karena salah satu sifat orang Dayak itu tidak pernah buat masalah. Apabila ada tamu datang ke rumah orang Dayak, dia mau tidur, diberikan selimut yang disimpan baik-baik. Anak sendiri tidak diberi selimut itu. Nah, selimut yang ada itu sarung biasanya itu, tapi itu diberikan ke tamu. Bayangkan hormatnya orang Dayak itu dengan tamu. Tapi tamu yang datang nih kadang-kadang yang buat masalah. Ya, tamu yang datang buat masalah itu.
0: Ya. Oke. Okay. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini, kalau tadi kita sudah membahas tentang asal-usul dan imigrasi ya, Amal. Kemudian juga bagaimana cara pembauran para leluhur kita dengan penduduk atau suku lokal, ya, sehingga terjadi proses perkawinan. Kemudian lahirlah kita sebagai penerus dari hasil asimilasi gitu. Nah, kemudian Amang, apakah pada saat leluhur kita itu sampai atau menetap di Kalimantan Timur ini, ada nggak satu tanda atau prasasti atau semacam batu sejarah gitu yang memberikan ingatan kita bahwa ini loh, kita leluhur itu ada di Kalimantan Timur ini dan menetap gitu. Apakah itu ada, Amang?
5: Ya, memang yang saya dengar itu memang yang banyak secara umum itu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanda Ahda tadi, dilihat dari tanaman. Makanya saat sekarang ini kan banyak yang menyampaikan bahwa dulu arwah kakeknya Yeah. Pak Jaang dulu buka ladang di sini,
2: yeah, buktinya ada.
5: Ya, di Morabo. Hmm. Setelah itu di Batokelo lama dulu, yeah, beliau bikin pondok di sini gitu. Ah, itu, iya, itu catatan sejarah. Nah, kalau prasasti ini kan memang ini di zaman Hindu ya, yeah, sudah agak modern ada catatan ya. Yeah. Jadi kebanyakan itu tidak ada catatan. Hmm. Yang sebenarnya yang perlu kita pertahankan yaitu ini tadi. Kalau sudah tahu siapa yang dulu kakeknya siapa yang buka ladang di situ, orang lain tidak boleh masuk. Di zaman itu orang aja.
2: Ya.
5: Bahkan pada saat di hutan pun ketemu misalnya satu kayu ulin, ya, satu kayu produksi misalnya bisa bikin apa. Kalau sudah dibersihkan dikasih tanda, itu tidak ada yang berani
2: cerita. Ya,
5: tapi yang jadi masalah saat sekarang, yang menjadi catatan penting bagi kita, kita kembalikan saat sekarang, itu papan sudah jadi balok, diletakkan di depan rumah, di bawah rumah bisa hilang. Nah, ini dalam tanda petik nih. Apa ini akibat hilangnya tergerusnya budaya-budaya kita ini? Akibat modernisasi yang semua ditelan. Obat ditelan.
2: Ya,
5: ya tadi sudah rusak. Pikirannya, makanya dari catatan jejak mencari sejarah ini, mm-hmm, kedepannya perlu kita pikirkan juga bagaimana menjaga budaya malu tadi,
0: yeah,
5: budaya takut tadi. Mm-hmm. Nah, kalau di Dayak Bahoy itu budaya parit,
2: yeah,
5: gitu, mahage orang tua, yeah, gitu. Yeah. Bagaimana etos kerja, semangat kerja gitu. Yeah. Yang saat sekarang ini kan dirusak generasi-generasi kita ini karena obat.
2: Ya, ya, minuman, nah,
5: obat, obat dari, minuman
0: dari luar,
5: ya, ya, yang tidak disadari bahwa ke depan itu kita akan kehilangan generasi yang produktif,
0: ya,
5: yang generasi yang intelektual, yang etos kerjanya luar biasa. Kita bukan hanya berbicara di komunitas Dayak, tapi secara umum,
2: ya,
5: ini yang kita lihat saat sekarang. Sehingga satu saat kita perlu bertemu juga dengan generasi-generasi muda kita yang sekarang di SMA, ya, di perguruan tinggi, mahasiswa kita, untuk berdiskusi bagaimana kiat sukses.
0: Yeah.
5: Nanti kita ini lah menjadi motivasi, yeah, bagi mereka. Ini suatu apa ya yang kita lihat saat sekarang nih. Itu tadi yang tidak tahu bahwa yang mana yang lebih tua, yang mana, yeah, lebih ini sekarang.
0: Yeah.
5: Udah, pokoknya semua diambil satu kesempatan. Jadi selain jejak sejarah, kita juga bagaimana mempertahankan budaya-budaya yang baik tadi.
2: Satu juga perlu, yeah, saya tambahkan, yang saya perhatikan hampir merata ini, dengan ada pengaruh minuman, itu tidak lagi melihat acara. Orang mati, meninggal dunia, harusnya kita berdoa. Ini tidak tetap minum. Boleh minum itu waktu kawinan saja, nikah boleh, iya, itu acara rame.
5: Atau menasai,
2: berjeder satu malam sampai pagi silakan. Tapi ini orang meninggal kita berdoakan, seharusnya mendoakan ini.
5: Ya,
2: ini tidak tetap minum, akhirnya mabuk. Nah, ini perlu kita nanti kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita tekankan itu pelan-pelan.
0: Iya.
2: Bagaimanapun kalau sudah minum kan tidak bisa diajak bicara.
0: Iya. Ya, mungkin itu penanda gitu ya, warisan sosial, yeah, dan juga tradisi gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari segi prasasti, mungkin kalau saya bisa melihat mungkin makam-makam leluhur, amang?
8: Kalau di Tering ada?
0: Ah, itu.
2: Nggak.
8: Di Tering Baru.
2: Ya, ada dua.
8: Ada yang kita sebut pasah petahu.
2: Ya.
8: Wah, itu ada kita bikin, Pak.
2: Ada catatan ya.
8: Ada itu kalau kita
2: rumah kecil.
8: Oh, ya, petahu. Kalau kita kayak Belawing itu.
2: Hmm.
8: Tapi dia ini ya, Pak. Rumah kecil, pondok kecil.
2: Heeh.
8: Ya, ceritanya itu tempat leluhur bersemayam.
2: Ya. Nah,
8: itu ada, Pak, di Tering Baru.
2: Ya.
8: Jadi itulah salah satu penandanya.
2: Ya, penanda kuburan tadi, penanda.
0: Ya,
2: yang prasasti, ya, yang, ya, di batu.
0: Ya, ada.
8: Itu. Walaupun itu baru,
2: ya,
8: karena ada ide-ide supaya ada sejarah lah bahwa ada komunitas ini pernah di situ.
2: Ya.
8: Dibuatlah itu. Memang waktu mendirikan itu memang upacara adat kita, Pak.
2: Ya, pakai adat, ya. Pakai adat.
8: Ya, kita undang juga saudara-saudara kita, ya, sampai dari Batokelo waktu itu kita undang ke situ untuk, ya, ikut menghadiri pendirian,
2: ya,
8: prasasti itu ya, prasasti lah namanya itu ya, walaupun itu baru saja kita sedikit ya.
0: Iya, okay. Baik, Amang, Kak Damang Paulo dan juga Kak Hada, tampaknya waktu juga yang membuat kita mungkin
5: cepat ya,
0: mencukupkan sampai di sini saja pembahasan kita.
8: Kurang ini.
0: Oh, kurang, sebenarnya kurang. Tapi
5: masih panjang
0: ini. Iya, masih panjang ya kalau kita meruntut masalah apa namanya? Tema ini memang cukup panjang dan tidak akan ada habisnya untuk dibahas begitu ya. Iya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di program acara siaran budaya Pantas Pesona Antar Komunitas Dayak RRI Pro 4 Samarinda. Ya, dengan tiga narasumber kita pada malam hari ini, ada Amang Sari Jaang, kemudian ada Kak Damang Paulo Salatan dan juga Kak Ahda Yohanes Ibung. Ya, berlaku terima kasih akan ya. Amang Sari Jaang sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada malam hari ini, dan juga ada Kak Ahda Yohanes, juga Pak Damang Paulo, terima kasih juga. Dan Pak Hari Ita Samandai, saatnya kita pamit undur. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di awal bulan depan dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih juga kepada RRI Pro 4 Samarinda, khususnya di Pesona Antar Komunitas yang telah memberikan ruang siar bagi kami, Kapakat Isen Mulang, Kalimantan Timur. Dan akhirnya kami akan pamit undur. Saya Dewi Anggraini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga atas segala informasi yang sekiranya ada yang salah, baik itu kami sengaja pun tidak. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas sesuai dengan tema kita malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga wawasan bagi Pak Hari Samaindeai yang mendengarkan ataupun melihat kami melalui live streaming YouTube RRI Pro 4 Samarinda. Tabe, salamat hamalem, salamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya.
5: Budaya.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu,
1: nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia,
0: hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: acara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Advil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sama-sama sudah menjadi raja. Atul agri atul benua orang nagri peringgam riwayat. Riwayat peringgam. Sama-sama menjadi raja. Tamat kisah nagri peringgam cahaya.

ka bujang rasi bujang kasmara. Lain cerita kami sambung.

Ratu Indra Bungsu. Nagrek Linggap rajanya Ratu Indra Bungsu, istrinya Galuk Mas Pelam ke Sumanelo. Nagrinya besar bentingnya tinggi, kutanya sama rakyat yang pun banyak. Empat pepatih yang pengharapan. Nomor satu Panglima Lebay, Panglima Anglung, Panglima Singa, Panglima Bungkang. Bintulu Patih Bintulu, Bintu Haji, Bintu Korba, Tanduk Meregang, Tanduk Timbar, Bujang Timbaru, Pukang Paking Awang Sewuri, Panglima Demung, Para Klosung, Rambai Kuning, Kucing Habuk.

menjadi raja. Sebab Indra Bungsu asal dahulu kalanya anak begawan Indra Jaya Wang Selenong. Ada bisidang sanak laki-laki satu dilmahir Ratu Indra Bayu tinggal di Nagwe Maser Kraton. Badua berang sanak menjadi raja sama-sama, satu di Nagwe Pringgam Cahaya, satu di Nagwe Maser.

tiada beranak, tiada ada berbibit. Ujar Indra Bungsu, deng. Mas dalam kasuman alam 25 tahun kita dua laki bini nih. Buntat mana apa sebabnya akan sianakan. Cika kalana yun sadang aja kakang mencari obat, mencari pedawai sampian. Jawab lu yang natuha-tuha apa yang gue mau mabidan. Maginnya sampai gak bisa apa-apa. Wah kalau mencapai itu dengar, payah ini kasih anakan kita. Maka 25 tahun lewatnya, awak sudah satu-satuha dengan uban sudah bahambur. Mata dengan mulai kabur, gigi mulai gugur sudah. Tulang-tulang dengan kulit-kulit sudah mulai kandur. Belakang kena bungkok, berjalan bina sudah terundur. Kada apa anak, siapa yang mengganti raja kena? Buju aja kakang, coba-coba kakang kita mencai-cai tabib dukun. Nah ya kakang, ayo macam itu. Indranya bungsu di bak menawar lawan istrinya wak lalu memohon mengetung kelambok nya kuning menyasar dinding tujuh lapis ke Indra Bungsu memohon Indra Bungsu lawan sang yang wanang alam kayangan kalau pang ada bisikan kah apakah petunjuk lawan Indra Bungsu. Tujuh hari tujuh malam Indra Bungsu kada makan kada minum jangan dapat petunjuk tinggal uyuh Indra Bungsu. Ayu pang, ayu mamban kita ya hati si kakang sudah tujuh mayam makan kada, minum kada sini juga kita ya hati di sasa di nengeng ladi periksa wakakai nera bungsu laksana kak orang yang tanjar cik kakang ayah kasihan tujuh ayah tujuh mayam kakang ayah lalu dikipas ngege ke di mana pada airnya bubur.

aja paling enggak kaum. Nah di sini berarti ya kakak apa bayar kakak bah deh kan ada kabar apa-apa dengan aku sama sekali sunyit sadang juga sampai hilang pedangan aku sudah kadar apa juga sebelum apa-apa kalau mencoba juga baik kita bertabipan aja sudah mencari tabib di kampung ya kakak yun kakak baik mencari tabib dukun kayu pang tidak bilang pampu kalau di Surabaya lainnya panglima kakak mencari tabib dukun ujaran sinar usung baik cari baik tabib sebaya orang 40 bayar 40 juta tabib bawa kehadapan ke dalam kasar nenek perhakan aku nak beri tabiban nak berduduk kunan lalu nyalapa membawa panglima yang sekalian bintulu adi bintulu bintulu aja bintulu bintulu aja bintulu kalau bertanduk mereka sabuk timbaru bujang timbaru buka pakai lawang sekuri panglima debung kurak losong rambai kuning kucing habuk lambai amung singa bungkang mencari bandara Bandung wah mencari lainnya dukun kebujuan di agar perigam banyak tabib langkah pampu jaman peninggalan artinya Indra Jaya Wang Selenung satunya orang wakang satu membuat tabib cuma panglima lebay membuat tabib yang tua awak yang sudah terlipat dua dihambil nih panglima lebay jalan baik nenek bahapin aja piana kada ku bejalan bungkok

Masuk ke jalan tuh. Nggih pun. Ujar tapi nang tua ini kaya. Ulam foto 42 patah 2 wakna. Kada apa-apa tapi tua sampian. Nomor 1 sampian mengambil berkat Tuhan. Nggih pun. Ayo duduk bertahan di sini. Ujar yang ngerebung sok minta peretakan lah. Apa sebabnya kalau laki bini ini jangan ada badak? Sebab ada penyakit kah? Atau hajat lain kah? Ada atau di apa? Hajat apakah nang kada dibayar atau nang kada kabul nang kada ditunaikan, jangan khawatir pun jangan tapi perlu beritaan pun merihati ada minta prapen dupa menyang tepuk tawar baras kuning ada minta air di mangkuk putih ada itu kutikanya bulawakan kutika hari tirik menirik di banyu masing-masing ada yang merihakan pulau ada merihakan tanjung ada pula merihakan padang. Ada pula padahkan negeri besar. Ada pula memadat lautan. Jadi bersimpang syur sabab yang sekalian penglihatannya. Ada yang memadahkan penglihatan habang cuma penglihatku. Ada yang cuma padahkan hirang pun. Wah galak penglihatku pun kada kelihatan apa-apa. Ada memadahkan putih. Nah kaya-kaya putih menghalangi pun. Jadi bersimpang syur sabab ada juga yang parak memadahkan pulau. Ada yang memadahkan tanjung. Ada pula memadahkan lautan. Ada pulang mengatakan melihat artinya kapal besar. Lalu dipanggil, tapi kan tua kain ringkai. Ayo sampian tapi nungguin yang pun. Ulun peminta perapen lupa menyantapung tawar pun. Diparakan dia lebay, nah ini nah tangan pian nah, nah dia lebay. Yang saya cucukan ke situ kan orang menggunakan perapen nah. Kalau piannya habis sampai 6-7 pian. Itu yang mengatakan lebay apa rapen lupa manyan. Tampung tawar baris kuning, tampung tawar di lebay.

orang tua yang duringkat minta pertunjuk. Lalu ada suara pandangan oleh ini induringkai. Ujarnya induringkai di dalam kayangan atau berkejak di dalam kayangan Batara Guru. Ujar Batara Guru, tapi induringkai. Padahal kan ujara bungsu untuk oleh anak-anak. Lakas ke pulau Pahajatan, ke pulau Penadaran. Ulur kapal Naga Jaya di gunung. Artinya di atas gunung, maring dewa di atas gunung, maring angin. Padahal kan kalau kada ke Bahajat, untuk ke pulau Penadaran, ke pulau Pahajatan, sepanjang-panjang masa kada bisa anak. Sepanjang-panjang umur kada bisa putra. Padahal kan Bahajat ke sana bentuk membawa makan makanan, minum minuman, bapistaan kami Bahajat ke pulau Madumanyan, ke pulau Mandudupa bentuk padahal kan. Bar mandi pandai artinya berkeliling lawai kuning. Bar mandi pandai berpagar mayang. Lima menawar orang natua. Suara hilang sekajap mata. Lalu sekajut orang tua membuka mata. Ujai dera bungsu apa panglihat sampian nenek. Catu ampun pun beri ampun. Panglihatan kadada cuma ada mendengar suara pun. Aku madahkan sini Batara Guru di walam bejar. Kalau anak yang asing bahajat padiat sampiannya. Artinya ada lagi. Kia wajah artinya ada. Artinya di gunung maring dewa, di gunung maring angin, ya, ulur kapal di situ, adanya di situ. Lagi sampean ada pulang urangnya kena disuruh di kiau, di alam kayangan. Ngarannya sang yang berkawan lamut kalian suruh turun ke alam dunia bumi lemah. Itu artinya membawa alam sampean kayak tulak bahaja, tulak berdadar. Oh, jadi itulah sang yang berkawan lamut lah, ya. Sang yang berkawan lamut di alam kayangan, ya, di ujung alam kayangan. Lawan ini pandai rujah dan senaknya. Kau selamat di alam kayangan, turun alam dunia bumi lemah. Pertama nyebut kau itu pertama di kau atas suruh menerima hajat niat barang siapa berhajat, barang siapa berniat. Kau lakukan hajatnya niatnya.

orang tua. Lalu main pun prapen walaki bini menung bernyamanyan. Mamanggil-manggil lawan sang yang bagawan lamut menyuruh turun. Oh, sang yang bukan lamut turun kalam dunia bumi lemah. Kak Nagri Pelinggam Jaya, aku minta pertolongan. Aku anak tulak bahajat, anak tulak benadar. Aku balik makan makanan, jamu-jamuan. Ayo turun di kukus manjang, turun di kukus dupa. Lalu terkajuat sang yang lamuk ngokot dalam kayangan. Ucap sang yang lamuk, wah kakang, aku dipanggil luar dunia. Oh jadi depan luar biasa, pahamnya aku kalau dalam alam dunia. Ratu Indra Bungsunya, anak bahajat yang benadar. Artinya memberi aku makan makanan turun alam dunia aja nya. Nya minta pertolongan hadap tulak bahajat, tulak benadar. Kau pulang madu panjang, kau pulang madu dupa. Oh, jadi kau nampak nanti diberi makannya lah. Ya, aku anak diberi makannya. Kirim makan aja. Ujian nenek pandaru dia kalau ada salah-salahnya dihiga kemana kah mandak. Ayo ya, jalan berkenan aku mengirimkan rasanya. Apa rasanya aku makan, itu juga rasanya kamu. Wah, oh, bagus. Kalau bicara itu lombor. Lagilah pesaka dekam turun ke alam dunia, bumi lemah. Bawa inilah buat pesaka alam kayangan. Basi kuning alam kayangan, lembutai. Pertama, basi kuning alam kayangan, lembutai. Kedua, ini bawa lihkam senjata. Artinya, lihkam bawa pulang ini. Lembutai ada minyak empat perkara. Pertama, minyak jayang katung kalisan tuba, jayang katung sebuang anak, jayang katung super pagar. Minyak jayang katung jatang tulang. Kenapa jelamat? Oh, kalau dapat malu, lembut dapat supan. Kam tahulah kalau bini-bini memberi malu, memberi supan. Bila kam paling takkan nenek ceceh, kam mana aja kam bukan sesahnya. Kalau kan betapa tikamnya, mati jalan betah. Oh, jadi minyak kesaksian. Oh, ini minyak lah matengarnya. Ini karnya minyak sinyong-nyong lah betah. Bila nyak kanam, mesti tak kunyong-kunyong orang. Baik, jelamat. Nah, sekarang lah betah, terhati betara guru. Mulah perjanjian, lo sang yang betara guru anak tulang alam dunia. Kalau ada kesusahan, minta untuk pertolongan. Kalau kada apa jadinya itu? Jadinya lamut sudah menerima laka sakti akan senjatnya besi kuning. Besi kuning dengan minyak empat perkara. Minyak jayang katung kalisan tuba. Jayang katung sibung anak. Jangan katung serumpas pagar.

lanya tenginya makang Batara Guru. Jauh-jauh kada gampang dewa-dewa semuanya mengangkat tangan bertahan. Sen. Ini ke bawah, sudah kita ke bawah.

akan cang yang begawan lamun. Ujar Bater Guru, lamun, kali kamu turun lamun teh, saya ingat anakku lamun teh. Pas siap aku turun lamun teh, kita nunggu latihnya, mendatangi kamu. Ya, ya lamun, kalau aku kan ingat bang, kalau kamu kan ingat lamun teh, mencoba, aku anak dapat ingat yo. Apabila ikam kan ingat lamun teh, aku kan ingat juga lamun ikam. Wah, jalan beratnya lah. Sebab ya lamun aku jadi orang dunia ini banyak hilaknya. Banyak anak kada ingat, kada ingat. Lain lamun di alam kayangan ne jarang lupa. Sedetik kada lupa lawan sang yang wanang. Kalau aku tunar di alam dunia aja lamun banyak nang kada ingat daripada ingat. Wah, demi tu lamun tekan bila kau ingat lamun aku jawab lawan ikam. Bila lamun tekan ingat lawan aku tetap ingat lawan ikam. Nah, demi ni jalan sudah. Ingat kada ingat jalan tolong aku. Kalau penyebut jalan jauh ke mana aku tu. Mun salah ingat mengatakan jalan jauh.

Kaget akhirnya tuh Indra Bungsu melihat Pak Lamut. Sampian lah nangar Pak Bang Lamut. Ya, ulun pun dengaran si Lamut, Lamut jurang ya ulun nih. Nah ini Lamut teh, aku nih tuh loh ikam Lamut yang memberi makan-makanan Lamut teh. Apa nak kurang, Lamut teh banyak juga aku meminta ampun nih ya. Ujah Lamut palum lah, bisa juga aja karena kekurangannya. Nah kekurangannya kan apa-apa pengajalan mana kulihatnya. Nah apa Lamut nang kekurangannya? Kekurangannya Lamut kulit nasi kuning aja nih. Kalau nasi kuning Lamut teh berapa piring kam? Berapa pinggan Lamut dihendaki?

นอย่างตะกันเนียนจุจุระตาปะวะกากาตะกะติงานสกาละชิ้นชิ้นกะตุปัดลาปะกากามะกานันลามุนนาเจียปุเนงเอ้ยตะโลระดิอาตาปะกาสวะเกียนลามุนterima yang sekalian sudah. Nah, lamun aku minta tolong lamun tak ikam, ikam nang tahu lamun tak menurahkan kapal di Gunung Maring Dewa, di Gunung Maring Angin. Sebab lamun tak kita hendak curak belayar, artinya ke Pulau Pahajatan ke Pulau Penadaran. Nah, jalamet nih beretan nih, nang kacilung kau nih, ayo beli kakan semenyan. Masing-masing berapa sempian beri hadiah. Aku lamun tak ada baca lagi yang hadiah. Ku berikan amas intan jubantan lamun tak. Ku takarakan amas jubantan masing-masing. Dibungkuskan kain Banda Sutra yang makal harga yang sekalian 40 sabidan semuanya lanya kum.

ah, tapi kain penyalin yang tak kalian suka semua anturu bidawa nona tak pakai 40 nang mana artinya susah menjadi sugih, nang mana sugih bertambah kesugihannya, nang mana berubah tambah rumahnya lagi kau bangun. Damikan dia kabar kawan kawan nak dalanya paling

di ujung Tanjung nagelanya paling sebab kapal kerjaan di ujung Tanjung negeri Pringgam Cahaya sudah lawas terpendam kapal lawas kandere berasi. Itulah paman lamun turun dalam kayangan membersih kapal kerjaan negeri Pringgam. Nang mana artinya kurang baik diperbaiki oleh selamut. Nang mana layar sudah hancur diganti hanyar. Kamu mau dipatang diganti baru selamat selamut. Memberasi kapal di ujung Tanjung, negerinya paling.

ka kapal na gesakti ipawanya lamot labayang dong singabung kawakang yang sakalian sabah pintulo pati pintulo pintu aja pintu karba tanduk melenggang tanduk timbar bujang timbaru pukang paking abang sekurip pang lima dibungkar pelosong rambai kuning kucing habuk paman lamot menjadi ranya juragan namun hambur-hambur baras kuning di haluan diberitan ditapak oleh hamat beritna hei ayo kapal ke belayar masuk ke dalam nasi dalam benua sabab pagusani kam handak tulak bahajat handak tulak benadar kapulau madu manyan kapulau madu dupa

lainnya kapal yang dia berkah. Lamut mengikat pemerintahkan tali kadungan tali buritan. Nah, jalan bentara desa angkut makan makanan. Baras padi jangan kurang, hayam, itik, sapi, kerbau. Apa aja kan bawa semuanya. Pakai kita sanggup-sangguan di perjalanan. Karena tulak perlu perpajatan nih. Setahun aja datang, bulang bulik 2 tahun.

0: gabang buat puasa. Di situnya sudah di lapas terbang, di lapas terbang, dibuka santan.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi dengerin Pro 4 RRI.
2: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
3: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
2: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
3: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
5: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
6: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
5: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
6: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
5: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
7: Dua hari berikutnya.
5: Mana laptopnya Wak?
8: Ini nah laptopnya.
5: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, gak tahunya?
8: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
7: Ingat, teliti sebelum membeli.
5: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rombat Raya Samarinda, suara budaya Nusantara, kerana sana ya. Nih program terakhir sebelum Eta Amdot siaran, yaitu Berenggah. Dan malam hari ini edisi lagu Ambon ya, Bu Sumbo. Dan lagu ini sudah membuat tetap posting juga di Facebook, bisa kita melihat. Mohon mau bergabungan bisa meneh di 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0411-589-84. Ini juga tadi di WhatsApp ya, sudah ada gabungan dari Mbok Lara Purnamasari ya, dari Bontang. Ini juga pendengar baru kita nih ya. Jadi sudah request lagunya Ale Sujauh Aja, Mbok Tata. Oke, siap, nanti putarkan lagunya ya. Lagunya masih banyak yang bisa tampilih nih besembok ya. Ada lagu Cerita Cinta, Kalau Bukan Parse, Ayo Mama, Beda Haluan, Sakota, Rindu Tatahang, Kalau Nanti, Ombak Babunyi, Beta Yang Dirantau, Sampai Di Sini Jua, Percuma Sama Ombak Babunyi. Iya, Ombak Babunyi ya, double ya ternyata ya.

0: Iya, dan mau tetap update lagi ya editan di postingan Facebook ya lagunya. Ada yang salah teketik nih ya, maklum ngantuk nih Bu Sumbo ya. Tapi nih papa menemani keran dek sana ya di malam hari ini. Mungkin lagi masih berjalanan kali ya di luar, menghabiskan waktu bersama keluarga atau lagi staycation kah atau lagi kuring ya. Mungkin belum ingat, masih mengantuk. Di papa leh ya. Jadi pokoknya untuk Bu Sombo tetap jaga kondisi badan ya. Selamat beristirahat karena juga sudah mulai masuk tengah malam. Oke, ada penelpon, coba Eta sapa dulu ya. Halo, salam muda ya.
1: Salam muda ya. Assalamualaikum, kamu di Bangkatul.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Dengan Mbok Ita kan ya?
0: Mbok Tata lagi malam hari ini.
1: Waduh, dobel ya.
0: Dobel.
1: Malam minggu, malam yang panjang.
0: Siap. Apalagi panjangannya nih?
1: Nggak tahu. Usumamat aja
0: meruskan ini tuh. Usumamat aja lagi ya? Nah itu sudah. Ini mau lagu apa nih, Busu?
1: Oh, lagunya macam ini, malam minggu, malam yang panjang, malam pacaran.
0: Itu lagu Denang Merian itu.
1: Hah?
0: Lagu Denang Merian itu.
1: Oh, Denang Merian itu.
0: Iya. Ini lagu Ambon nih, Busu.
1: Oh, lagu Ambon. Manisya aja dah, manisya.
0: Udah di format, mau dibacakan dulu, Kak?
1: Oke deh, bacakan aja.
0: Ada lagu Cerita Cinta, Kalau Bukan Parse, Ayo Mama.
1: Ayo Mama aja dah.
0: Ayo Mama, ayo Mama. Jangan marah-marah beta gitu ya. Dia cuma, apa lagi ya, lupa. Oke. Okay.
1: Supaya orang tebang makan, kalau nyalam-nyalam dulu Mbak Tata ya.
0: Iya, malam minggu.
1: Malam yang panjang ya kan.
0: Waktu yang asik buat pacaran ya, gitu lah.
1: Iya, duduk sudah. Ya aja Mbak mau tata ya.
0: Oke, selamat istirahat Busu.
1: Iya, salamnya buat Busu Renjani, Busu Edo, Hamdan ATT, Busu Ago, Busu Kita, Busu Mamat, Busu siapa deh? Ya ada suara aja tuh, ada yang sama Bu Sumama tuh siapa namanya? Bu Samai.
0: Bu Samai, oke.
1: Ya kan, Bu Samai. Buat Bu Supendi, semoga sehat Bu Supendi.
0: Ya.
1: Yang gaji perempat, Mbak Putri. Mbak Iranya.
0: Ya.
1: Salam, baru gabung ini baru aku kan Mbak?
0: Ada dua sudah, Bu Su yang kedua. Tuh.
1: Buat Bunda Yuli, semoga cepat hilang penyakit yang terpenyakit apa namanya tu ya, Mbak Reni. Semoga cepat jangkit Mbak Reni ya, Mbak Reni kan siapa ya?
0: Iya, baik kesehatan semuanya ya.
1: Oke deh, banget batasnya. Setelah pulang, hati-hati, waspada.
0: Siap, terima kasih Busu.
1: Sama-sama, sang mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada dua lagu yang mengantri. Langsung saja kita putarkan ya lagu Alesu Jauh dulu nih yang pertama.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Iya, itu lagu tadi. Ayo mama, jangan marah-marah beta. Iya, jadi maafkan suaranya di merdu nih ya. Di papal deh ya. Untuk menghibur besumbok semua nih, walaupun Nenek sudah tidur, semoga Nenek terganggu mendengar sumbok Tata ya. Bercanda nih besumbok. Jadi itulah lagu requestan terakhir ya, karena juga waktunya ternyata sudah menipis nih ya. Sebentar lagi kita akan closing tutup siaran Besumbok ya. Jadi terima kasih banyak peneh untuk semua kerandin sana yang sudah mendengarkan ataupun juga ikut ramaikan ya Perempat RT Samarinda siarannya hari ini, malam ini bersama Mbok Tata. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa beristirahat ya Besumbok, karena sudah tengah malam juga nih ya. Besok juga jangan lupa untuk bangun pagi hari Minggu, kalau bisa ayo semarakan, ramaikan senam asal di Gor Kadri Uning ya, di Sempaja, Gor Sempaja biasanya nyebutnya tuh ya. Di sana jangan lupa ikut ya, join untuk senam asal di eventnya RRI nanti. Siapa tahu bisa ketemu Mbok Tata ya di sana ya. Dan ketemu penyiar lainnya ya pokoknya ya. Di ramaikan semuanya. Di sana juga banyak door prize, nanti bisa etam datang ke sana ya, dimulai pukul 6:30 waktu di setengah besok ya, Minggu pagi ini ya. Jadi bangun pagi ayo, siapa tahu dapat rezeki ya, dapat door prize-nya nih Sumba ya. Oke deh, sekalian Mbok Tata pamit undur diri dari siaran hari ini. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya ya Sumba ya. Kita putarkan lagu terakhir nih, lagu apa ya? Lagu Beta yang Dirantau deh ya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
6: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju, karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Kami segera menurunkan diri yang bertugas malam hari ini. Buat Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompak RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompak RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 bersama Qori'ah Linda dan Sari Tilawah Fahrul Rozi. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesa. Bersama saya Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

يسبح له ما في السماوات والأرض.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakiman-Nya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
2: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerandeng Senak, saatnya kita mengikuti program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap sama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Kata Rasulullah, doa paling baik itu setelah azan dan qamat adalah mintalah kepada Allah keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Makanya dahulu jikru sumpul berdoa itu harus panjang-panjang, yang penting minta doa selamat dunia, selamat akhirat. Kalau ini khusus tadi, kata Nabi, tidaklah tertolak doa antara azan dan iqamah. Sahabat mengatakan, apa yang bagus dibaca? Rasul menjawab, kata Rasul, mintalah kepada Allah keselamatan lahir, keselamatan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Minta selamat dunia, selamat akhirat. Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, para muadzin itu melebihi kita. Betul, memang muadzin itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Orang-orang azan itu dapat kedudukan yang tinggi. Maka Rasulullah menjawab, qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tahu. Nah, jadi kata Rasulullah, bila orang azan, maka ucapkan seperti yang mereka ucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Selebihnya kata Nabi, qul kama yaqulun, katakan seperti yang mereka ucapkan. Fa idzan tahaita, apabila telah selesai, fasal tu'tahu, mintalah kepada Allah apa yang engkau senangi, insyaallah akan dikabulkan Allah. Nah, jadi ini dua sudah hadis Nabi tentang doa apa aja yang bagus dibaca setelah selesai azan. Kemudian apa lagi? Dalam isnad sahih, Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani, ada dua perkara, la turaddani, yang tidak ditolak, au qallama turaddani doa, atau jarang ditolak doa. Jadi kata Nabi, ada dua perkara yang doa tidak ditolak dan jarang ditolak. Kalau jarang itu berarti banyak diterima daripada ditolak. Apa itu? Indan nida wa indal ba'si hinna yuljimu ba'duhum ba'da. Apa dua perkara tadi? Doa tidak tertolak, kata Nabi, indan nida, di waktu selesai azan. Wa indal ba'si, dan di waktu peperangan, hina yuljimu ba'dahum ba'da, di mana orang-orang saling berdesakan satu sama lain. Kalau perang kita kada lagi pahidirlah, kada mungkin lagi perang. Amun kita perang berdoa kabul, dua aja kemungkinan, bila selamat alhamdulillah, mati syahid. Ini kada perang, kada berdesak-desakan, kada santai. Kapan? Selesai azan. Makanya orang bahari itu bila ada azan berhenti aktivitas mendengarkan azan. Habis mendengarkan azan berdoa, doa, baca doa. Selain doa setelah azan, apa yang doa kita minta baca minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di situ tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, ucapan sesudah dua rakaat sunat subuh. Nah, ada lagi. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Malik, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat dua rakaat subuh. Salat sunat. Kemudian ia mendengar beliau sambil duduk mengatakan, Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar salasa marrat. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Israfil, Mikail serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dibaca sebanyak 3 kali. Nah, itu bagus bacaan setelah selesai sholat sunat subuh. Dalam hadis yang lain ada lagi, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa di waktu hari Jumat sebelum salat subuh, berarti setelah salat sunat, mengucapkan apa yang dibaca, alhamdulillah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berapa kali? 3 kali aja. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali, ghafarallahu ta'ala dhunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun banyaknya sebanyak buih di lautan. Itu dua sudah. Ya, memang subuh itu waktu yang sangat mustajab. Memang waktu subuh itu, waktu sahur itu banyak-banyak minta ampun. Quran aja mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu subuh itu banyak-banyak minta ampun, minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain ada lagi, habis subuh. Jadi salat sunat subuh itu berdosa panjang-panjang. Yang dibaca setelah Fatihah alam nasyrah, kemudian alam tarakai, 2 alam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah alam nasyrah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca alam tarakai. Habis itu lalu baca apa dibaca? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Nah, itu bagus bacaan. Yang lain bagus lah, bagus. Cuma ini yang paling bagus. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, makanya kalau kita bersongsong ke masjid, insyaallah kawai aja salat sunat subuh kan, habis itu berdoa apa yang kita kehendaki,

banyak rezekinya pada senang. Walaupun pensiun naik haji ha, ya Allah. Berduitnya. Karena dulu ada sahabat Nabi, ya Rasul, ulun ini banyak hutang. Bingung sudah. Bingung. Ya Allah. Gali lubang, tutup lubang. Tak banyak. Menggali pada menutup. Bayangkan. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Lalu uji Nabi baca. Tapi dengan catatan, sholat sunat subuh 2 rakaat, habis itu baca. Banallahu bihamdih, banallahu al-azim, astaghfirullah. 100 kali. Yang bagus lagi, baca lagi sebelumnya. Apa tuh? La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Berapa kali? 100 kali juga. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Ini bacaan. Tadi kan bacaan rezeki. Kalau ini supaya rezeki tidak tercecer. Kita walaupun kantongnya tebal, duitnya tebal isinya, tapi kalau apa nih, robek kah, hilang lah, hilang juga duitnya, habis juga. Dalam bahasa kitab tuh, supaya rezeki tidak tercecer, tidak tercecer, tidak hilang, tidak habis, baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi kalau la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, siang juga boleh, kada apa-apa. Nah, jadi sahabat tadi datang, ya Rasulullah banyak hutang. Kata Rasul, baca banallahu bihamdih banallahu al-azim astaghfirullah. Tapi tetap 5 waktu dijaga, berusaha tetap. Nah itu, jangan kada berusaha, lain kisah. Nah, kalau kada berusaha tu, kada mau datang. Akhirnya apa? Kada lawas mian. Dalam sejarah itu disebutkan, kada begitu lama, mungkin kada sampai sebulan, dua bulan, datang lagi sahabat tadi lawan Rasulullah. Apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi sebelum dia ngomong, kata Rasulullah, kamu yang dulu kan minta amalan, ya, ya Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu ulun gali lubang, tutup lubang, sekarang ulun bingung, kebanyakan besi duit. Nah, bayangkan, kan bingung juga, banyak hutang bingung, banyak duit bingung. Kalau sama Rinda, kebanyakan bawa duit, kebanyakan bawa mobil, parkir di jalan, denda juga, ya Allah. Kalau di Makkah itu, orang besi garasi jarang pian mobil di luar namanya. Yang di dalam itu malah motor. Hebat ya orang Arabnya jualan. Motor yang disayanginya benar. Mercy di luar namanya. Ya, Mercy di luar namanya bandak. Mobil-mobil mewah di luar namanya. Tapi kalau motor disayanginya. Nah, itu tadi lah. Ya paling kada seumur hidup sekali barang ya Allah. Jam berapa sudah? Berat jam mana? Nggak, doakan mudah-mudahan sehat lah. Nah, ini habis ini diundang kemana nih? Desa Bukit Jering lah, Muara Kaman. Ada pesta rakyat. Ya, ada mungkin panen kah? Wallahu a'lam, kada tahu. Kemudian lagi, nah, ucapan ketika tiba di saf. Nah, kita misalnya saf pertama, nah, ada bacaannya. Ini semua ada bacaannya, ada doanya. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ibnu Sunni, Imam Bukhari, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sedang salat, seorang laki-laki datang untuk melakukan perbuatan yang sama. Ketika di shaf, ia berkata, ya Allah, berilah aku sebaik-baik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya,

Siapa yang berdoa tadi? Orang itu menjawab, saya Rasulullah. Mendengar pengawal Nur bersabda Rasulullah SAW, "Idza yuqaru jawaduka wa tashtahidu fi sabilillahi ta'ala." Jika begitu, seakan-akan kudamu terbunuh dan engkau mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada pian laki-lakinya pintar. Pintar apa istilahnya nih? Ada seorang laki-laki sholat, ketika sampai di shaf, dia kada bisa berdoa. Kada bisa berdoa, ya Allah. Kada bisa berdoa. Cuma doanya satu aja. Doanya apa? Ya Allah, berilah aku sebaik-baik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau bahasa kita kan, ya Allah, berilah hamba seperti yang kau berikan kepada Rasul. Nah, itu bagus kalau nyatu doa ujur orang Banjar, doa Malabio tuh itu. Ya Allah, hamba mohon kepada engkau, berilah hamba seperti yang kau beri kepada hamba-hambamu yang soleh. Bagus tuh. Bingung, ada berdoa apa lagi, ya Allah. Nah, itu bagus juga. Kemudian lagi, ucapan ketika hendak sholat. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan Ummi Rafi yang berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mana Allah memberiku pahala kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya Ummi Rafi, idza qumti ila shalah fasabbihillah ta'ala ashran wa hallilihi ashran wahmadihi ashran waqabbirhi wastaghfirihi ashran fa innaki idza sabbahati qala hadha li wa idza hallalti qala hadha li wa idza hamidti qala hadha li wa idza qabbarti qala hadha li wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Ujar Nabi, nah, kalau Anda dapat pahala sebelum sembahyang, pahalanya banyak. Apa itu? Kata Nabi, wahai Ummu Rafi, jika engkau hendak sholat, bertasbihlah, baca tasbih subhanallah. Ya kan? Berapa kali? 10 kali. Kemudian ucapkan tahlil la ilaha illallah 10 kali. Kemudian baca tahmid alhamdulillah 10 kali. Kemudian baca Allahu Akbar 10 kali. Istighfar 10 kali. Oma, ada takbir-takbir ini. Ini kisahnya waktu belum kamat. Kan kita tuh kan tahu sudah nih. Ini kamat berapa menit, kita tahu sudah. Lihat sudah jam. Oh ya sudah nih. Itu kisahnya bahasa Nabi itu kayak itu. Kata Nabi, apabila engkau bertasbih, Allah berkata, ini untukku. Apabila engkau bertahlil, Allah berkata, ini untukku. Apabila engkau bertahmid, Allah berkata, ini untukku. Apabila engkau bertakbir, Allah berkata, ini untukku. Dan apabila engkau beristighfar, Allah berkata, telah ku ampuni dosa-dosamu. Belum sembahyang, Allah ampuni dosa. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya zuhur, misalnya kamat berapa menit lagi? 2 menit. Baca subhanallah. Ya kan? Berapa kali? 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Habis itu apa lagi? Habis Allahu Akbar 10 kali. Kemudian baca lagi astaghfirullah 10 kali. Nah, itu aja. Kawai dilihat-lihat jam. Jadi ujar Nabi, sebelum sholat Allah sudah mengatakan, aku ampuni dosa-dosamu. Kemudian lagi, nih, sebelum iqamat, boleh hendak iqamat. Dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubastijabatad du'a indal tiqa'al juyushi wa iqamatis salati wa nuzulil ghaisi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah pengabulan doa. Cari pengabulan doa, artinya cari waktu doa itu dikabulkan. Cari kapan itu? Pertama, ujian Nabi, di waktu bertemunya pasukan perang. Kada ada lagi perang ini. Yang kedua, di waktu mau qamat. Berarti habis azan dan qamat. Habis azan mau qamat, tempat nang ini. Misalnya, ujar tadi Bilal ya ni, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Pasang doa di situ. Pasang doa, doa di situ. Karena itu kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, waktu pengabulannya doa sempit itu. Ya. Kadang-kadang di wadah kita tuh kan mesti baca semenit atau dua menit. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Itu sebenarnya untuk ngasih tahu kepada jemaah ini sudah mau qamat, itu aja sudah. Itu namanya perhatian. Kalau orang naik mobil motor mungkin lampu kuning, siap-siap dah berhenti. Nah, kalau ini astagfirullahaladzim hendak qamat. Nah, itu bagus baca doa kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi. Kenapa? Wa iqamatis shalah, waktu hendak qamat, hendak mendirikan salat. Wa nuzulil ghaisi, yang ketiga waktu turunnya hujan. Nah, ini nang aleh ni, belum hujan-hujan. Kalau kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan cepat hujan ya Allah. Itu aja. Dan cepat hujan. Ini memang kalau waktunya sudah tiba kena hujan naik. Ya Allah. Tapi siap-siaplah. Jangan sampai ujar Pak Hadir, iya pulang, banjir pulang. Nah, ya salah pulang. Nah, jadi pengabulan doa paling nyaman tuh memang waktu azan dan qamat itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi artinya apa? Doa apa? Doa ketika azan, ketika hendak qamat. Kemudian lagi bacaan sesudah takbiratul ihram sedikit. Nah, misalnya Allahu akbar. Sesudah takbiratul ihram jangan membaca auzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah. Jangan. Bila terbaca auzubillah, dibaca bismillah, jangan lagi membaca apa? Doa iftitah, jangan. Makanya bilang Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Nah, itu catatannya, bacaan yang baik dibaca setelah takbiratul ihram adalah doa iftitah. Tapi dengan catatan, jangan dimulai dengan auzubillah, jangan dimulai dengan bismillah. Yang kedua, jangan juga dibaca setelah apa? Setelah amin, jangan juga datang kita ke masjid waladdallin amin, takbir kita jangan lagi membaca doa iftitah. Kenapa? Rokok kena orang, tak tinggal kita membaca fatihah. Jadi ada aturannya. Jadi biasa Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi barata wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, sebelum mulai itu ulun ulangi tadi lah.
Ulun ingat tadi teringatan kita tuh biasa nonton TV kalau bila antara azan dan qamat, coba pian lihat di Mekah tuh. Nonton TV. Bila azan dan qamat selesai, mesti ada baca Allahumma rabb hadzih dawati tamah. As-salatil qa'imah. Ada kalau cuma nyek ada sampai itu panjang doanya, pendek-pendek aja. Siapa yang ada siaran langsung? Kalau kita kan paling Allahumma rabb hadzih dawati tamah. Salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wat-tariqata al-aliyata rafi'a wa ba'atha maqaman mahmudan lil-wata innaka la tukhliful mi'an. Itu kalau kita sampai di situ, biar nanti di TV itu panjang Allahumma Allahumma Allahumma. Nah itu Allahumma banyak doanya, ya doanya. Pun kita azan yang ada mendengar ya Allah ya apa ini. Justru musim-musim nangka ini pian baik berdoa dan musim-musim panas ni baik berdoa. Musim-musim panas ni banyak-banyak berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun ingat tadi ulun ulang. Nah, jadi tadi bila sudah takbiratul ihram Allahu akbar, baca doa iftitah. Iftitah. Kalau NU kan Allahu akbar kabira. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina samaya. Ya Allah. Yang penting dibaca. Ya Allah dibaca. Ini ada juga bacaannya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyri wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salaji wal ma'i wal bardi. Kalau orang NU kan dah biasa Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhanallah barata wa asila wajjahtu. Kan sebenarnya kalau kita menghayati bacaan ini merinding kita. Kenapa jadi merinding? Coba lihat di situ. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, muntungnya untuk Allah, hatinya tahwam ke mana kah? Ini pertaruhan kita sebenarnya. Salatku, ibadahku, hidup matiku demi Allah. Tidak ada untuk siapa-siapa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila umit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Mul ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi. وفي جميع الطاعات برحمتك الرحيمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Mei ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rizky,
1: kemana?
3: Kelas, wis.
1: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wis lah, ayo.
1: Wis lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif? Tumben rajin.
1: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iya lah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Ngomong
2: lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh dek, nah gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
2: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

98,4 FM RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng Senak dalam program Samarinda Hambat di jam 6.36 hingga nanti merapat di jam 7 Hambat. Bu Sufendi akan menyajikan seputar informasi, di antaranya kualitas udara di Samarinda dan sekitarnya, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Untuk informasi pertama, Kerandeng Senak untuk kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan, di mana untuk hari ini, Minggu 6 September 2026, data terbaru dari Indeks Kualitas Udara atau dikenal dengan AQI Samarinda dan Polusi Udara di Indonesia pada Hambat ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Berikut kualitas udara di Samarinda pada Hambat hari ini yang tercatat berada pada angka 77 dengan kategori sedang. Polutan utama saat ini adalah PM2,5 dengan konsentrasi di udara sebanyak 23 mikrogram per meter kubik yang berada di sekitar 4,6 kali nilai panduan tahunan dari Organisasi Kesehatan Dunia. Adapun rekomendasi kesehatan bagi kelompok sensitif, dianjurkan untuk mengurangi aktivitas fisik yang terlalu melelahkan di luar ruangan, menutup jendela rumah guna menghindari masuknya udara luar yang kotor, mengenakan masker pelindung saat beraktivitas di luar, serta menyalakan pembersih udara di dalam ruangan jika diperlukan. Sedangkan untuk wilayah Balikpapan pada Hambat ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kualitas udara berada pada angka 128 dengan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama Kerandeng Senak saat ini adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 46,5 mikrogram per meter kubik yang tercatat sekitar 9,3 kali lipat dari nilai panduan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia. Mengingat kondisi tersebut, beberapa rekomendasi kesehatan untuk hari ini diantaranya mengurangi aktivitas fisik atau olahraga di luar ruangan, menutup jendela rumah untuk menghindari masuknya udara luar yang kotor. Kelompok sensitif disarankan untuk mengenakan masker saat berada di luar ruangan, serta menyalakan pembersih udara di dalam ruangan jika tersedia. Demikian Kerandeng Senak seputar kualitas udara yang Bu Supendi ambil di wilayah Kota Samarinda dan Balikpapan. Untuk informasinya dikutip dari laman iqr.com. Nantikan untuk informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Namun etamakan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Krondeng sana. Untuk informasi selengkapnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya berikut untuk informasinya. Krondeng sana di mana pada 9 jam yang lalu di wilayah kota Samarinda terjadi antrian di kawasan Jalan Pasundan disebabkan karena ada penutupan jalan dan diberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut karena terdapat acara di kawasan tersebut. Untuk informasi selanjutnya, untuk informasinya diunggah pada 1 jam yang lalu di mana terjadi keributan di Jalan Arif Rahman Hakim. Belum tahu akar permasalahan hingga hal tersebut terjadi. Untuk informasi selanjutnya, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lingai. Kemudian juga terjadi kebakaran pada 9 jam yang lalu di kawasan Selili. Itu tadi Krondeng sana untuk informasi di wilayah kota Samarinda yang musim pendek kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

0: Kerandeng sanak untuk informasi selanjutnya. Bus Supendi menuju ke kawasan Kutai Kartanegara, di mana pada 12 jam yang lalu telah turun hujan di kawasan Jantur, Kutai Kartanegara. Kemudian untuk informasi selanjutnya, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada 12 jam yang lalu di kawasan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Untuk informasi selanjutnya, selain di kawasan Jantur, juga terjadi hujan deras di kawasan Muara Kaman. Kemudian untuk informasi selanjutnya, pada 10 jam yang lalu juga terjadi kebakaran hutan dan lahan pada malam hari di kawasan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Demikian untuk informasi yang dapat Bu Supendi kutip dari wilayah Kutai Kartanegara, yang informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @info_kukar. Kerandeng sana, demikian untuk berbagai informasi kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang Bu Supendi kutip informasinya melalui berbagai akun di media sosial. Saatnya kita nelinga rekaman esensi buku dengan judul The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Tetap bersama kami di RRI Perombak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku The Power of Habit. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup dan bisnis. Karya Charles Duhigg adalah karya yang menggugah dan membawa wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Buku ini membahas konsep ilmiah di balik pembentukan kebiasaan dan cara merubahnya untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Pertama, Duhigg menjelaskan tentang loop kebiasaan yang terdiri dari pencetus atau cue, rutinitas atau rutin, dan hadiah atau reward. Ia menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengubah perilaku. Sang penulis memberikan contoh kebiasaan pribadi seperti mengkonsumsi camilan dan kebiasaan buruk lainnya, serta bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan ini untuk mempengaruhi konsumen. Duhigg menjelaskan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan Starbucks dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Duhigg menyajikan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan franchise dari coffee shop terkenal dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Ia menyoroti pentingnya memahami kebiasaan dan bagaimana menggantinya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam buku ini, kita akan mendapatkan pandangan yang mendalam tentang neurologi kebiasaan dan memberikan alat praktis untuk mengubahnya. Selain itu, Duhigg juga membahas konsep small wins atau kemenangan kecil dalam merubah kebiasaan. Dan ia menjelaskan bahwa merubah kebiasaan tidak harus dilakukan secara besar-besaran sekaligus, melainkan dengan membuat perubahan kecil yang dapat menghasilkan dampak besar seiring waktu. Strategi ini dapat diterapkan baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Buku ini juga membahas kebiasaan kolektif dan bagaimana perubahan kecil dalam kelompok bisa memicu perubahan besar dengan memberikan contoh gerakan sosial dan perubahan budaya. Ya, ia juga menunjukkan bagaimana kebiasaan bersifat menular dan bisa membentuk masyarakat secara keseluruhan. Duhigg mengeksplorasi konsep kebiasaan dalam konteks bisnis, termasuk bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan tentang kebiasaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia merinci peran kebiasaan dalam membentuk budaya perusahaan dan cara memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis. Secara keseluruhan, The Power of Habit, di mana dalam buku ini kita diberi wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan memainkan peran kunci dalam membentuk kehidupan kita. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang ilmu kebiasaan, tetapi juga menyajikan strategi praktis untuk merubah kebiasaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan gaya penulisan yang menyenangkan dan ilustrasi kaya, buku ini cocok untuk siapapun yang tertarik untuk memahami diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian esensi buku berjudul The Power of Habit, karya Charles Duhigg, dari RRI untuk Indonesia.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Aceh, menyebut 3 bahasa daerah telah ditetapkan Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Ketiganya yaitu bahasa Devayan, Sigulai, dan Simolol. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Zul Fatah, mengatakan, ketiga bahasa tersebut merupakan bahasa asli masyarakat Pulau Simeulue. Pemerintah daerah kini juga mengajukan bahasa Lekon untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Menurut Zul Fatah, pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya memasukkan 3 bahasa yang telah ditetapkan tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelestarian bahasa daerah di kalangan generasi muda. Zul Fatah menilai pembelajaran bahasa daerah di sekolah dapat memperkuat pelestarian budaya Simeulue. Pemerintah daerah berharap bahasa asli masyarakat setempat tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pume bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bout. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat karena deng sana di jam 7 hambat hingga nanti berapa di 1 jam ke depan di jam 8 hambat karena deng sana yo. Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Dendang Nusantara untuk menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara. Bagi karena deng sana untuk menyikat waktu langsung maha untuk dapat gabungan bersama kami di nomor 0541 7272656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Dan bagi koran deng sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital koran deng sana yo. Langsung komen di sana karena nanti Bu Supendi akan langsung melihat koran deng sana yo siapa-siapa bahaya yang sudah gabungan di sana. Nah, bagi koran deng sana langsung maha ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp karena ada yang sana. Halo, assalamualaikum Kai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya salam.
0: Siap.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Bu Supendi.
1: Sama Bu Supendi, sudah sarapan gak belum?
0: Sudah.
1: Kalau belum, minta lontong sayur sama Bu Mamat.
0: Oh, mendik nasi kuning?
1: Nasi kuning, nanti minta sama Bu Mamat juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti pesan sama Bu Mamat.
0: Siap, nanti
1: yang
0: saya bilang.
1: Yang bayar, Kai Amdan.
0: Mantap.
1: Bangun.
0: Bangun.
1: Salam seberataan, Mbak Yuli. Mbak Yana, busu-busu yang lainnya, bangun. Pakai masker.
0: Bener.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Kai Hamdan karena yang sana yo dari M Said. Langsung Bu Supendi menyapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat.
2: Selamat hambat.
0: Selamat hambat Bu Suari. Mau minta lagu apa nih?
2: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
2: Mawarung.
0: Salam sapanya Bu Su. Siap, terima kasih banyak Bu Su. Langsung Bu Su pengen menyapa di telepon berikutnya, di telepon WhatsApp karena deng sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hai Bu Su.
3: Selamat pagi, selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: Bu Su. Apa sariawan Bu Su enak?
0: Itu sudah.
3: Iya
0: busu aja. Ini gatal tenggorokan.
3: Iya.
0: Tegar asap tuh, apalagi
3: merokok endi kan busu ya.
0: Betul.
3: Pakai masker malah tetap payahnya kena busu. Namanya cuaca busu. Jangan salahkan busu.
0: Nah.
3: Memang sudah musim itu gitu kan.
0: Sebenarnya
3: lagunya
0: di papa.
3: Sekat
0: di... Apa itu?
3: Apa kenapa busu kita dulu busu?
0: Sebenarnya di papa maupun kemarau. Yang bakar hutan ini, yang bikin sakit ini.
3: Itu busu apa namanya itu orang ditahu diri ya gitu busu.
0: Eis,
3: ya kan. Itu ada undang-undang BLH kan busu ya lah.
0: Bujur.
3: Terus, itu ketangkap, ya.
0: Nih, tenangis.
3: Di zamannya nasi penjara menyurang. Lagunya sekali pandang jatuh cinta busu.
0: Sekali pandang jatuh cinta. Ada
3: kan?
0: Ada busu sekali pandang.
3: Jadi busu yo. Tadi dengan busu dehem, busu laju, busu ay.
0: Weh, kenapa itu?
3: Sekalinya pas mulang, aduh misalnya ada senam RRI Indi, ingat bujur busu ay.
0: Iya, di Gor Sempaja.
3: Di Gor sendiri busu. Apa lagi? Sekalinya kan busu, HP kan ditinggal busu, biasanya saya bawa kalau. Kalinya banyak yang nelfon, busu Bambang. Pelaran tuh nah busu. Apa ada lagi? Terus itu bu beben busu yang di... Jalan Abdul Muthalib yang di Gang Kutai itu busu. Tapi saya tidak ada nomor teleponnya, tapi ada Mbak Asni. Ini kan ada RRI kan punya ada beben bawah misalnya anu apa? Sudah jam segini baru ingat busu. Tidak bawa Julak Hamdan. Diingat juga. Saya punya orang Kutai itu etam eret, etam bawa busu. Ke stadion sana busu, suruhnya senam jadi busu. Di batok-batoknya supaya lancar bepandir busu.
0: Nah, bujur.
3: Iya.
0: Kalau pula ajakin busu hari itu.
3: Wah, itu anu busu. Apa namanya itu? Susahnya, caranya susah apalagi buat berjalan.
0: Ya, siap, makasih banyak busu.
3: Bu Yuli juga. dan segalanya aja, Bu Suyo. Tapi pertemuannya tanggal 12 kan, Bu Suyo, malam, Bu Suyo.
0: Nah, itu kayaknya sih ya tanggal 12 diundur kayaknya.
3: Nah, itu mudah-mudahan bisa kan dia, Bu Suyo. Karena ada jumpa pen bunyinya, Bu Suyo.
0: Bujur.
3: Mohon saya datang, Bu Suyo. Kalau gagah jangan dipuji, Bu Suyo.
0: Betul.
3: Kalau jelek hitam, nah saya senang tuh, Bu Suyo, dipuji, Bu Suyo. Karena memang orangnya gagah, Bu Suyo, ya, Bu Suyo.
0: Gagah padahal aslinya.
3: Iya. Tapi mendengar suaranya berpahala yang dibusuh ya.
0: Amin.
3: Pak, garau suara saya ini, Bu Suyo, karena apa perlu batok nih, Bang. Iya dah, Bu Suyo, ya Bu Suyo, syukur dia nah. Ini lagi keluarga saya tuh di Lojanan. Dia pada kan yang diingat ya Pak Mardiana yo. Kalau panen anu lekatan, beras ketan ya yo lekasi di anu dikirim dia nih, Bu Suyo.
0: Benar, Bu Suyo.
3: 4 kilo aja, Bu Suyo.
0: Bisa banyak-banyak.
3: Iya, karena no Buso kan diolah apa ketan untuk melarung ke sungai Mahakam tuh nah Buso. Ya ada Buso.
0: Siap Buso.
3: Mungkin anu boleh ngetemi ada juan nih Buso ke stadion Buso.
0: Ada itu pasti itu boleh ngetemi itu.
3: Iya, makasih Buso.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Buso pengen menyapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat.
4: Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
0: Selamat hambat.
4: Salam.
0: Selamat hambat nih, ini ada Mbok Yuli. Tadi iya. Dapat salam Mbok Yuli, banyak tadi fansnya Mbok Yuli nih.
4: Iya dong.
0: Ada Busu Mama tadi. Terus ada Kai Hamdan tadi titip salam juga sama Mbok Yuli. Iya.
4: Tapi sayang aku enggak pernah dapat kiriman lontong sayur.
0: Nah. Nah, Kai tuh dimintai sudah Kai. Lah kasih Kai.
4: Kali-kali dikasih lontong sayur nih, Mak. Nah, Mbak Yuli nih.
0: Sama Mak Kar sekalian. Mbak Yuli mau minta lagu apa nih, Mbak Yuli?
4: Aku mau dengerin apa ya enaknya ya?
0: Nah, ayo loh.
4: Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan, siap.
4: Iya.
0: Salam sapanya.
4: Salamnya ada Bu Mamat tadi ya. Apa lupa dengan senam yang di.
0: Iya, Sempaja.
4: Sekarang nanti dapat anu hadiah.
0: Iya, hadiahnya nih haji.
4: Iya.
0: Yang bayari Bu Yuli.
4: Iya, nanti tak mintakan uang Pak Prabowo.
0: Ada lagi Bu Yuli?
4: Iya, salamnya ada Mbok Nana, Mbok siapa itu namanya Reni, Mbok Putrika, Mbok Sanawiya, Naila, Mbok Eka, busunya Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Misran, Busu Ago, Jurak Karundeng, Busu Putih ya. Kita dapat galanya aja.
0: Siap, Busu.
4: Nah, lagunya Busu ya.
0: Siap.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penelpon terakhir karena Nesan yang sudah gabungan di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Busu Abdul Syukur.
5: Waalaikumsalam, Busu Pandi.
0: Alhamdulillah.
5: Selamat hambat.
0: Selamat.
5: Ya, salam.
0: Siap. Lawas benar di taman nih sama Busu Pandi nih.
5: Itu sudah Busu Pendi lawas nih, kangen juga dengan suaranya Busu Pendi.
0: Aduh. Ini kalau katanya lawas Busu Mak
5: ketemuan.
0: Kalau katanya Busu Mamat nih saking sibuknya sudah kita nih. Makanya ya, lama digabungkan.
5: Ya, itulah kesibukan juga Busu Pendi ya kan. Jadi ya, tapi alhamdulillah selalu monitor sih Busu Pendi.
0: Alhamdulillah. Yang penting monitor terus.
5: Monitor perompatnya Busu Pendi kan dimanapun Anda berada Busu Pendi selalu monitor. Masanya kan kalau dipakai HP itu kan alhamdulillah yang penting ada kotanya aja Busu Pendi. Iya.
0: Enggak ada kota juga minta sama teman hotspot.
5: Hotspot ngoyo.
0: Busu.
5: Iya, lagu-lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Eh, Age iya. JY ini.
5: betul enggak Busu?
0: Bilangnya ya. Ya? Betul enggak tadi Busu Age JY?
5: Agak JY, aduh apa itu artinya?
0: Oh, enggak tahu.
5: Agak kareba ya kan?
0: Berarti agak kareba.
5: Agak kareba,
0: Ji.
5: Iya, yeah, baik-baik aja, Ji.
0: Lagu apa nih Bugisnya?
5: Lagu Bombana Samarinda. Bombang Samarinda.
0: Oke, siap. Ada sama-sapanya, Busu?
5: Buat tadi, buat Busu Mamat, kesehatan selalu. Tadi juga Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Hamdan, Mbok Nana, Mbok siapa lagi ya? Mbok Nurul, Mbok Reni, Busu Abdurrahim, pokoknya segalanya deh Busu ya, Pendi.
0: Busu.
5: Kesehatan semuanya buat Busu Pendinya, selamat bertugas. Terima kasih Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karandesana, perjumpaan etam dengan Karandesana dalam program Dendang Nusantara. Karena memang sudah waktunya, kalau orang Jawa bilang katanya Mbok Yuli sama Mbok Eka itu radi mepet. Sudah sangat mepet, jadi langsung saja etam telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami. Oh iya, Karandeng Sena, ini sebelum Busu Pendi ditutup, ini ada Mbak Reni tadi hadir, tapi absen dulu kalau lagunya Umpatan Maha Busu Pendi. Selanjutnya untuk biasanya sama seluruh pendengar di RRI Perempat Samarinda, Karandeng Sena. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kerandeng sana sebelum Etam melanjutkan program Dendang Nusantara pada hambat hari ini, Etam akan nelinga terlebih dahulu laporan terkini di lokasi yang akan disampaikan oleh reporter Etam bersama dengan Bo Sela Deva yang akan melaporkan seputar acara Parade Perempuan Samarinda Bersatu yang saat ini tengah bersiap untuk dimulai dengan ratusan peserta telah memenuhi lapangan Gor Segiri Samarinda. Untuk informasi selengkapnya, mari Etam simak bersama dengan Bo Sela Deva di lokasi. Silakan Bo Sela Deva.
5: Ya, terima kasih Fendi dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari lapangan parkir Gor Segiri Samarinda, di mana pada pukul 7.39 ini kami bisa gambarkan bahwa suasana di lapangan Gor Segiri pagi ini sangat ramai ya. Tampak sekali para perempuan dari penjuru kota Samarinda ini berkumpul di sini untuk mengikuti Parade Perempuan Samarinda Bersatu. Nah, sebelumnya acara Parade Perempuan Samarinda Bersatu ini merupakan acara yang digagas oleh tim penggerak PKK Kota Samarinda bekerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda, yang mana acara akbar ini mengumpulkan ratusan peserta dari berbagai komunitas perempuan, instansi, organisasi, dan kelompok masyarakat melalui pawai kostum kreatif, atraksi seni, serta orasi semangat perempuan. Nah, maka dari itu di lapangan ini kami melihat begitu berwarna-warni ya kostum yang dikenakan begitu. Misalnya kami melihat dari teman-teman dari komunitas atau kumpulan Sri Kandi Relawan Info Taruna Nusantara ini mengenakan pakaian adat Dayak, kemudian juga ada yang mengenakan jaket ojol kebanggaannya seperti itu, karena ini merupakan gabungan dari relawan dan juga rekan-rekan Sri Kandi Ojol. Nah, kemudian selain itu kami juga melihat nih ada yang mengenakan pakaian adat khas Bone, karena memang ini merupakan perserikatan dari keluarga Bone di Kota Samarinda seperti itu ya. Dan tidak hanya itu pendengar, tapi juga ada yang mengenakan pakaian kreatif ya, yang modifikasi begitu. Kami melihat ada mengenakan gaun, tapi gaunnya ini unik ya, dari pita-pita plastik seperti itu ya. Jadi seperti memang benar-benar pawai kostum kemerdekaan seperti itu ya pendengar. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa di lapangan Gor Segiri ini tidak hanya dipenuhi oleh para peserta, tapi juga ada beberapa stand UMKM yang menjajakan makanan dan minuman yang bisa dibeli oleh para peserta yang mungkin saja ini belum sarapan seperti itu ya. Dan sampai saat ini juga kami masih menunggu kapan pawai akan dimulai, karena kalau dari rundown yang kami dapatkan seharusnya pawai ini sudah dimulai pada pukul 7 tadi, namun ini sudah lewat dari 40 menit. Jadi kami masih menunggu ya kapan pawai akan dimulai. Namun dapat kami sampaikan nanti untuk parade atau pawai ini sendiri akan dimulai dari Jalan Kesuma Bangsa atau Gor Segiri. Kemudian dari Jalan Kesuma Bangsa ini peserta akan menyusuri Jalan Bayangkara, kemudian nanti melewati Taman Samarinda menuju Jalan Kyai Haji Abdul Rashid, dan lalu berbelok ke Jalan Agus Salim. Dan nanti para peserta akan berkumpul kembali di pintu masuk Gor Segiri. Nah, selain dari sekadar berjalan-jalan saja seperti itu yang pendengar, untuk memeriahkan acara parade ini juga didirikan panggung kehormatan seperti itu ya. Yang mana panggung kehormatan ini terletak di sekitar jalur Bayangkara dekat Taman Samarinda. Yang mana tadi pagi sekitar sebelum pukul 7 kami juga sempat melewati Taman Samarinda dan panggungnya sudah siap seperti itu ya, dan sudah ada beberapa aparat yang sedang mengecek sound seperti itu. Dan panggung kehormatan sendiri ini nanti adalah tempat di mana para Forkopimda, para dan seperti wali kota, Kapolresta Samarinda, kemudian juga berkumpul di situ untuk menyaksikan langsung parade perempuan Samarinda Bersatu ini mendengar. Dan dapat kami sampaikan pula, ini ada banyak sekali ya kami melihat dari organisasi komunitas perempuan, selain dari tadi ada dari teman-teman ITS dan juga dari keluarga Bone, kami melihat ada dari pimpinan Aisyah Kota Samarinda, kemudian juga ada rekan-rekan dari TVRI ya yang ikut bergabung, yang mana mereka di sini berlaku atau menunjukkan profesi wartawan ya dalam pawai parade ini. Dan juga kami melihat ada anak-anak gitu ya, jadi tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak ini juga ada bergabung gitu ya, mereka memainkan musik untuk pawai parade ini. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa pawai parade ini nanti juga akan dinilai, jadi nanti setiap peserta

0: nantikan nanti seperti apa jalannya pawai. Demikian yang bisa kami infokan untuk sementara dari lapangan ground sendiri. Kita kembali ke studio bersama Fendi.
1: Baik, terima kasih Mbok Sheila Deva yang telah melaporkan seputar acara parade yang diselenggarakan di kawasan Gor Segiri Samarinda, yang tadi sudah disampaikan bahwasannya pada pagi hari ini telah berlangsung acara tersebut dengan ratusan peserta yang telah memenuhi di lokasi acara. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.

0: Karanda yang senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bagi Karanda yang senang yang ingin bergabung bersama kami, Bu Supendi mungkin akan menerima satu penelpon maha Karanda yang senang yo. Karena memang keterbatasan waktu itu tersisa 10 menit lagi nih Karanda yang senang. Langsung Bu Supendi menyapa yang telah bergabung di nomor 7272656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat hambat Bu Su Kutai.
1: Ya.
0: Iya, Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su?
1: Sungai Mahakam.
0: Sungai Mahakam. Oke, boleh salam sapanya singkat maha Bu Su?
1: Susan. Lagu.
0: Siap Bu Su.
1: Masih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karanda yang senang perjumpaan etam dalam program Dendang Nusantara yang tadi telah diminta lagu terakhirnya Karanda yang senang ya, bersama dengan Bu Sumisran. Oh bukan Bu Sumisran, Bu Sukutai. Tapi titip salamnya ke Bu Sumisran, kemudian tadi ke seluruh pendengar di RRI Perma Samarinda Karanda yang senang. Karanda yang senang, langsung saja etam telinga berbagai lagu yang sudah dipesan oleh Karanda yang senang pada hambat hari ini, dan nanti Bu Supendi akan menunggu jua kehadirannya Karanda yang senang di jam 8 hambat hingga nanti merapat di jam 9 hambat dalam program apa? Nah, tetap bersama kami di RRI Perma Samarinda. Eta makan telinga lagu Bambona Samarinda serta lagu Sungai Mahakam.

Bunda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Pemerintah Kabupaten Belitung mendorong transformasi pariwisata dari sekadar destinasi yang dikunjungi menjadi tujuan yang aktif dicari wisatawan. Strategi promosi kini diarahkan lebih terukur, berbasis data, dan sesuai target pasar. Kepala Dinas Pariwisata Belitung Sastra Yuni Ardi mengatakan, kunjungan wisatawan pada Juli 2026 mencapai 149.924 orang. Jumlah tersebut terdiri dari wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah menargetkan wisatawan tidak hanya datang, tetapi juga tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di Belitung. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan wisata bahari, geopark, budaya, kuliner, event, hingga wisata kesehatan. Sastra menekankan penguatan pariwisata memerlukan kolaborasi seluruh ekosistem, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perhotelan, agen perjalanan, UMKM, hingga masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Belitung.